0: Yo, The Dandies. Ditemenin sama The Dandies, betul.
1: Kenny, Mas Darto, Mas Danang sampai jam 10 pagi nanti. Dan hari ini Mas Darto akan super duper sibuk karena dia harus ke pesta pora Hamin 1.
2: Ini good news buat Danang nih. Danang si social butterfly nih.
1: Yes.
2: Perkiraan nih. Pokoknya tiket day 2, daily day 2 sama 3 days pass itu udah sold out. Trafficnya sekitar di over the course of 3 days di weekend ini, trafficnya sekitar 100 ribu orang. 100 ribu orang, Nang. 100 ribu orang.
1: Pak, banyak banget, Pak. Gue di kokas aja udah gemeter, Pak. Lu tau kokas sekolah hari Sabtu kan, Pak?
2: Iya. Wah, chaos banget kokas tuh.
1: Gue pernah kesana sama Galabi. Lu tau gak apa yang gue megang lengannya Galabi, terus gue bilang, gue ngerengek, pulang. Banyak banget orang, Pak.
2: Asli, gue semakin sini tuh kalau apa ya, ketemu orang banyak tuh, puyeng pula gue.
1: Puyeng kan, Pak?
2: Iya.
1: Gue bukannya sosok mau introvert atau apa ya, kalau udah bukan.
2: Apa ya, kayak wah, gitu. Energinya terlalu chaotic gitu.
1: Karena Pak Darto, ya namanya juga kan kita bentar lagi umur gak ada yang tahu ya, Pak.
2: Hey,
1: nanti kita menuju ke kesunyian, Pak.
2: Bener juga sih.
1: Iya lah, Pak.
2: Pagi-pagi jadi mikir lu. Gak asik banget baca. Kita mau pesta pora. Belum menuju kesunyian. Apa kayak
0: nih? Kita mendingan ngomongin soal film juga nih. Karena kan tadi kita sempat ngebawain kalau 5CM mau di remake kan.
1: Oh iya.
0: Nah, pertanyaannya ke kalau muda dan ke kita semua adalah film apa yang menurut lu layak nih, pantas nih untuk di remake.
2: Oh, tapi menurut gua personal ya.
0: Ya.
2: Harusnya tidak ada film yang di remake.
1: Gua setuju sih.
2: Karena menurut gue film tuh udah satu apa ya? Apa yang film tuh sebuah seni karya yang dibuat pada waktu itu dimaksudkan untuk terjadi pada waktu itu. Dengan semua influence kultur budaya yang terjadi saat itu dan orang-orang yang mengerjakannya,
1: termasuk aktor-aktornya.
2: Kru-krunya, lokasi, setting itu yang terjadi pada saat itu ya. Itulah itu gitu. Ngerti gak lo maksud gue?
1: Kalau misalnya nih pakai kayak Batman atau James Bond gitu, itu kan ada ya diulang dengan aktor yang beda. Itu gimana? Itu masuknya apa, Pak?
2: Kok itu gak apa-apa deh? Gimana menurut gue?
1: Bagus.
2: Kayak kita ngomongin film Indonesia sudah tadi kan. Oh, 5CM.
1: Iya. 5CM, tapi kan ini tentang apa, kayak prequelnya ya.
2: Prequelnya.
1: Oke.
0: Tapi mungkin juga kayak maksudnya dengan di remake film itu, kalau saya dari orang awam ya, bukan sineas ya, itu juga bisa membuat kita satu nostalgia.
1: Memperkenalkan juga.
0: Dua, memperkenalkan juga kayak waktu AADC. Itu kan maksud gue, itu bukan remake ya, tapi sambungan ya.
1: Yang AADC yang kecil-kecil itu remake.
0: Oh iya, yang kecil-kecil.
1: Yang Leia.
0: Itu kan kayak pas di tahun kita, itu tahun kita, tahun gua sama Pak Darto aja beda jauh. Maaf, Pak. Saya ulang.
2: Gua lagi nih kena.
0: Maksud gua waktu pas gua nonton itu dulu, itu gua tuh kayak wow, semangat banget. Itu nomor satu gitu kan. Nah, yang pas sekarang, gua tuh juga jadi kayak ada nostalgia pas zaman gue kecil itu gitu.
1: Gue jadi kepikiran satu, Petualangan Sherina dibikin animasi, tapi lanjutan dari Petualangan Sherina yang itu mungkin bisa lebih eksploratif gitu, bisa kayak Jumbo
2: atau lebih politik Petualangan Syahroni.
1: Keren.
0: Main
1: tuh
0: golf gitu ya, Pak.
1: Gue lanjutin ya, Pak.
2: Jangan dong.
1: Gue lanjutin ya, Pak.
2: Udah stop.
1: Oke.
0: Okay. Coba deh kalau muda.
2: Main golf lagi si bocah ini.
0: Kalau muda, kalau misalnya ada film nih yang pengen.
1: Kalau main golf harus baju pink gitu, Pak.
0: Yang bisa di remake kamu, pengennya film apa? Boleh ya, Indonesia, boleh luar negeri juga ya.
2: Iya.
0: Kasih tahu kita di Live Rambors atau
1: 0811-607-1022. Gue barusan ada pemikiran juga kalau lagu. Nanti abis ini.
2: Oke.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Halo sayang, aku Kak.
5: Hah?
4: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
7: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: The Dandies.

0: Me The and Dennis you di Prambors Radio. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Kita lagi ngomongin tentang film apa yang harusnya di remake atau film apa yang menurut kaula muda boleh deh di remake nih.
0: Iya.
1: Kalau Aditya Afir Arifandi Janji Joni tapi Mariana Renata yang gak boleh diganti. Mariana Renata makin cakep ya.
2: Buset,
1: rambutnya bondol-bondol gitu lagi.
2: Aging like wine.
1: Wah, parah, parah, parah, parah.
2: Padahal tuh aging like tape.
1: Tape dong.
2: makin memabukkan maksudnya.
1: Yo, makin kuyu.
2: Alkohol. Makin ada alkoholnya. Tapi kalau lama udah gue yang tadi ide sebelum lagu. Sebenarnya Indonesia itu yang di remake adalah film-film kolosalnya menurut gue.
1: Kayak apa namanya?
2: Kayak misalnya
1: Sahur Sepuh.
2: Sahur Sepuh. Ah, keren banget sekarang kali. Dengan maksudnya dengan ada The Raid apa segala macam. Wah, keren banget pasti film-film kolosal itu di Angling Dharma. Ya pokoknya cerita tentang kerajaan-kerajaan Majapahit gitu misalnya.
1: Gue nih ya, kalau gue jadi program director TV saat ini nih, nanti bulan Februari atau Maret kan udah Ramadan. Bukan Ramadan, Lebaran. Iya, Ramadan.
2: Jadi enggak?
0: Iya, kan lu mau bikin film katanya.
1: Iya, Ramadan kan. Gue mau bikin program isinya komedian-komedian yang legend. Sule, Nunung. Acara-acara sahur, Sahur Sepuh.
2: Wah. Sahur bareng sepuh-sepuh ya.
1: Iya.
2: Gue penasaran bagaimana mereka menahan kantuk.
1: Tesi.
2: Iya benar.
1: Sepuh banget itu
2: sepuh,
1: Tesi.
2: Sepuh.
1: Pak Kabul, Mas Kabul.
2: Iya, jadi ternyata film Indonesia tuh kaya loh kaula muda karena.
0: Iya benar. Yes.
2: Karena film-film kaya yang berhasil di remake, contohnya Pengabdi Setan berhasil kan?
1: Iya. Berhasil.
2: Pengabdi Setan gitu. Nah, ini ada Putri nih.
1: Putri.
2: Halo puisi.
1: Poetry. Halo. Putri, menurut Putri apa nih film Indonesia yang atau nggak usah film Indonesia apa aja nih yang kayaknya oke nih kalau di remake?
3: Yang paling gue suka sebenarnya horor kan ya. Kalau Indonesia tuh sekarang udah banyak yang berhasil horornya gitu. Itu Makabre. Kalau tahu tuh Rumah Darah.
1: Oh, Rumah Darah. Wah, Rumah Darah sih udah status cult itu kalau di remake kayaknya, tapi ya.
3: Itu.
2: Sulit tuh ya.
1: Kamu,
3: iya.
1: Kamu nonton yang versi uncut-nya atau
3: yang ini banget lah, gore banget lah.
2: Enggak, yang uncut. Eh,
3: tapi uncut kan dulu kan keterbatasan ini ya, teknologi gitu.
1: Itu aja udah buset mungkin, deh.
3: Itu aja udah bagus banget kan?
1: Bagus betul, banget. Betul.
2: Nah, kamu ini lagi nyetir ya?
3: Benar.
2: Hati-hati ya.
1: Hati-hati Putri.
2: Oke, berarti kamu mau siapa yang meranin Sharifah Danisnya?
3: Sharifah Danis juga lagi.
1: Harus dia.
0: Tuh kan susah.
2: Iya.
1: Rumah Darah
3: dia enggak tua sih ya.
1: Mukanya begitu aja.
3: Oh,
1: ya.
3: Muda banget.
2: Berarti ada Mike Lukok di sana kan ya? Ada Mike Lukok, Sharifah Danis, iya kan?
1: Iya.
3: Arifin Putra.
0: Arifin Putra sih.
1: Gue pengen nonton lagi tuh di mana ya Rumah Darah ya? Tapi yang versi originalnya. Gue kok enggak punya DVD-nya deh gue.
2: Yang uncut.
1: Iya angkat.
2: Buset, yang angkat seru banget.
1: Kacau, yang angkat kacau banget.
0: Pengen tahu dong apa.
1: Yang angkat. Gue inget banget waktu itu pernah nonton dia ada satu show di CGV yang angkat, buset deh kacau tuh rumah.
2: Lu nonton yang angkat enggak?
1: Iya.
2: Si
3: nonton. Oh. Itu juga bagi orang-orang Gen Z yang atau yang baru lahir 2009 tuh mungkin ada yang belum tahu, itu harus must watch ya, teman-teman.
1: Betul. Itu must watch banget, itu udah status cult itu Rumah Darah tuh. Kacau, oh kacau. God.
2: Jadi crazy, ceritanya crazy. Tentang perdagangan ini ya.
1: Ya pokoknya slasher movie lah.
2: Slasher lah.
1: Harus nonton sendiri lah.
2: Bagus.
1: Thank you ya Putri.
2: Dah Putri, hati-hati okay. Jalan. Nice.
1: Gue mau bikin film.
0: Oh iya.
1: Jadi isinya itu tentang hamba saya, Rumandoro.
0: Rumandoro.
2: Sudah kuduga ke situ. Aku mau bikin sebuah film yang gak selesai.
1: Apa?
2: Rumah Dari. Nah, dari siapa?
1: Rumah Dari? Atau rumah yang begitu masuk situ lupa.
2: Woi,
1: Rumah Dori.
2: Wow.
1: Kayaknya belum nih. Bagus. Itu. Langsung tidur.

0: The Dennis on Prambors Radio.
1: The Dennis on Prambors Radio. Oh, yay. Yo. What's up everybody? Tadi kita lagi ngomongin film-film nih di off airnya. Yeah. Si Danang baru ngasih lihat ternyata Jin dan Jun udah pernah di remake ya.
2: Udah pernah. Mas si... Dwi Sasono jadi Jinnya.
1: Mas Dwi, oh itu Anggi Umbara bukan sih?
2: Betul.
1: Iya.
2: Nah yang menarik si Om Jinnya itu dia ngambil dari kesukaannya Jun, makanya dandanannya agak rock.
0: Oh.
2: Karena di Jun posternya rock semua Jun, gitu kayak Kiss enggak? Gitu. Kisah ah, seputar selebriti.
0: Itu.
1: Siapa ya. Ya, pemeran di Jin dan Jun waktu itu?
2: Si Ma itu Ma, anaknya Mas Aji Bong, Rebong.
1: Beneran ini?
2: Iya.
1: Oh, iya.
0: Tapi itu tidak sesuai gambaran masa kecil gue lagi.
1: Kan ya, kalau Jin dan Jun Arab. Iya, Jin dan Jun yang di sinetron itu kan ini banget apa namanya? Bersihin lu ya.
2: Fantasi banget.
1: Iya, fantasi banget.
0: Sama yang masuk ke dalam ruangan itu apa?
2: Dalam ruangan. Mesin waktu.
0: Iya, mesin waktu.
2: Oh, itu Zidane siap? Pak Haji siap?
0: Iya. Yay. Gua kangen banget nontonnya.
2: Keren itu. Banget ya. Gua tahu, Pak. Lu cocok jadi siapa, Pak? Ini sumpah kaulah muda.
0: Jadi siapa?
2: Gua akan ngajuin lu jadi Modi Juragan Kos. Lu tau gak Patile? Ya main Patile dulu. Dia pakai jas kuning kayak The Mask gitu. Dia bisa muter-muter gitu. Baru malah cocok banget jadi Modi Juragan Kos.
0: Ah, kacau deh.
1: Oke.
2: Modi Juragan Kos, Pak.
1: Oke, kita bikin film ya. Kita bikin film ya. Modi Juragan Kos.
2: Lu tapi yang main.
1: Oke.
2: Lu sutradara, lu main juga kayak Bradley Cooper.
1: Capek banget, men. Capek banget.
0: Nanti ya kita bakal kasih info tentang paspor buat kalau muda yang di luar Jakarta mau nonton. Ih, bisa banget tahu.
1: Bisa banget nontonnya di prambors.live kali.
2: Kita temenin. Rose.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: Dennis on Prambors Radio. Kalau muda kita lagi mau ngingetin kamu ya, kalau ya, misalnya memang nggak bisa nih datang ke Pesta Pora, buat yang di kota-kota lain ya udah tonton aja.
1: Tonton
0: di
1: aja. Live. Gimana caranya, Kenik?
0: Caranya kan nonton di Prambors.live.
1: Bener, kamu ke Prambors.live. Kita, kamu nggak bisa ke Pesta Pora, kita bawa Pesta Pora ke manapun di mana. Berat game kamu tuh.
2: Parangkung tap, parangkung kop, karangkung tap, kung kane kop.
1: Tiba-tiba radio Bangkok.
0: Bakal ada apa aja di sana sih, ke Danang?
2: Bakal ada podcast bareng artis-artis di Butte Prambors,
1: music terus, performance,
2: terus ada games dan challenges,
1: dan
2: juga Devina dan Sanika itu akan IRL streaming di Pesta Pora. Jadi yes, benar-benar tanggal 25, 26, 27 September jam 2 siang sampai jam 12 malam kamu ke prambors.live. Di sana kita akan bawa festival vibe,
1: In the beginning,
2: kita akan bawa festival vibes to you.
1: Yes, we bring the festival vibes to you. Alright, only at Prambors.live.

0: The Dandies on Prambors Radio. Masih live di Prambors Live, di TikTok Live, dan di Radio
1: Kesayangan Kemio. Zaman dulu bisa ngomong gini kan, Pak? Langsung dari Fatmawati gitu ya.
0: Yoi, zaman dulu. Menyiarkan langsung dari Jalan Mendut di Prambors Resisonia 102,3 FM.
1: Keren banget Pak Darto, suara ganteng. Gimana gak klepek-klepek orang.
0: Mari kita dengarkan lagu berikut dari The Carpenters, Peace Planet.
1: Pilihan The Carpenter. Yang lebih muda dong, okay. George Benson.
0: I see. Nothing gonna change my love for you. You know what I love. Coba you. Dia ngomong apa tuh coba.
1: Nothing gonna change my love for you.
0: You never, you never
1: gonna know how much.
0: You never gonna know how much I love.
1: Yuk kita cek ya, tapi ya.
0: Ayo, yang kalah.
1: Ya, lu apa? Kalau
0: itu,
1: itu kan gue yang ngomong tadi. George Benson lirik. Bentar ya kalau muda.
0: Nothing gonna change my love for you. You never gonna know how much. Kayaknya zaman dulu nggak ada gonna deh. You never gonna know.
2: You oughta know.
0: Hah?
2: You oughta know.
0: Yo, salah dua-duanya.
1: You ought to know by now
0: how much I love you.
1: You ought to know. Auta apaan Pak Auta?
0: You ought to. Kamu harusnya tahu gitu.
1: Oh, oke oke.
0: Oke oke oke.
1: Salah semuanya berarti kita semua push saling up. Traktir. Lo gitu.
0: Tadi ada yang nanya di TikTok apa di Prambors Live ya? Halo. Logo Prambors tuh dari mana sih? Ini nih, kita kebetulan kalau kamu lagi live saat ini di TikTok ataupun di Prambors Live.
1: Iya.
0: Kita tuh lagi megang vinyl,
1: vinyl
0: band Exception. Gua nggak tahu tahun berapa, tapi
1: 1989.
0: Cover dari logo Exception ini adalah the inspiration for Prambors' logo.
1: Yes.
0: Lebih ke nyontek ya.
1: Ini kan ngadep atas tapi dia.
0: Iya benar, kita ngadep depan.
1: Mm-mm. Jadi inspirasinya dari itu, karena ini kan rock psychedelic deh.
0: Rock psychedelic dan juga gothic reggae.
1: Gothic reggae.
0: Yes.
1: Yeah.
0: And pumpkin Melayu pop.
1: Pumpkin Melayu pop boleh, lemes banget tuh Pak. Dangdut tapi lemes. Jadi nabuh kan nih Bang.
0: Asik
1: deh. Kacau, kocok ya. Jadi gimana lagi begini?
0: Boleh kacau dulu.
3: Saya kocok, saya kecep, ya kocok. Dengarkanlah kami di Kocok Kecep Show.
4: Nanya terus. Red, apa cut?
5: Apa ya yang bisa nolongin gue jawab pertanyaan ini ya?
4: Gue lagi apa?
5: Lagi kerja nih, gue lagi butuh ting teng buat ting teng guli guli gang gang ting gang go ting gang go.
6: Ting teng guli guli gang gang ting teng go ting teng go.
4: Ah, kemarin orang pada ini kan ChatGPT.
5: Oh.
4: ChatGPT aja langganan.
5: Langganan.
4: Sebulan yang pronya 350.000.
5: Ah, mahal.
4: Iya, maksudnya itu semua fitur-fitur bisa.
5: Ah, mahal.
4: Gak punya duit lo?
5: Enggak.
4: Ya udah.
5: Enggak mau.
4: Mau nih ada alternatif dari ChatGPT.
5: Hah?
4: Lo minta aja ini udah, tapi lo minta saran sama dia aja.
5: Saran sama dia nih bisa nih.
4: Tapi enggak boleh bohong.
5: Lebih murah.
4: Enggak boleh bohong kata dia.
5: Enggak boleh bohong.
4: Iya, bentar ya.
5: Iya,
4: nih gue kenalin nih.
7: Halo, kamu siapa?
5: Loh, kamu siapa?
7: Kamu katanya mau ngobrol ya.
5: Iya, tapi kamu siapa?
7: Tapi kamu enggak boleh bohong, nanti kalau kamu bohong jadi seperti anak saya yang hidungnya panjang.
5: Wow. Kamu kakek Jepito.
7: Iya bener, chat Jepito. Sini kalau mau ngobrol sama kakek chat Jepito.
5: Iya, aku terlihat kamu seperti kakek cabul. Aku takut.
7: Sini.
5: Kedret.
4: Ya.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Untuk menuju terminal Blok M.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
7: Mana?
8: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
5: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
9: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi, I like the ramen, I went to an Italian-Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
5: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
11: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.
12: Enggak, itu kan paling lama karena itu kan paling

0: Inovatinya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Indonesia kantongi 9 medali di Asian Games 2026. Dan yang kedua, Ed Sheeran kehilangan ratusan ribu followers kaum muda buntut coret Macklemore. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Indonesia sudah mengoleksi 9 medali di Asian Games 2026 hingga Rabu 23 September pagi waktu Indonesia Barat kemarin. Nah, rinciannya ada 1 perak dan juga 8 perunggu nih kalau muda. Medali perak datang dari Sumaya lewat nomor tunggal putri tekbol, dan hasil ini jadi pencapaian bersejarah karena tekbol sendiri untuk pertama kalinya dipertandingkan loh di Asian Games. Sementara 8 perunggu lainnya datang dari wushu, tekbol, karate, MMA, soft tennis, dan juga bulu tangkis. Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di peringkat ke-20 klasemen medali, dan perjuangan atlet Indonesia ya kalau muda masih berlanjut sampai Asian Games terakhir di 4 Oktober mendatang. Selanjutnya, Ed Sheeran dilaporkan kehilangan lebih dari 439 ribu followers Instagram dalam 30 hari. Jadi menurut data Social Blade yang dikutip Newsweek, penurunan paling kelihatan banget nih kalau muda di 15 September ketika akun Ed Sheeran ini kehilangan hampir 150 ribu followers, dan sehari setelahnya turun lagi lebih dari 98 ribu. Nah, penurunan ini disebut terjadi di tengah kontroversi soal Macklemore yang didepak dari rangkaian Loop Tour setelah menyuarakan dukungannya untuk Palestina. Nah, Ed sendiri sebelumnya mengaku membuat kesalahan dalam merespon situasi tersebut dan menyampaikan permintaan maaf saat konser di Philadelphia kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Lagi enggak nih? Dan this.
2: The Dentist on Prambors Radio, jam 8.
3: Wah, ternyata jam 8 semakin siang semakin segar.
2: Ya. Yeah.
3: Aku menyambut matahari. Aku menyambut departemen. Store. Dan aku menyambut store.
4: By the way, ini sedikit, gue gak tahu sih masih apa enggak ya. Tadi apa? Pagi tuh sedikit info ya. Tadi pagi tuh dari arah Tau Kemang gak lo?
2: Iya.
3: Tahu Kemang.
4: Masa enggak tahu? Huh?
3: Gue tinggal di mana, Bang?
4: Tahu Koi Kemang enggak?
3: Tahu Koi.
4: Belokan Koi Kemang yang ke arah Antasari tahu enggak?
3: Buset, itu macet-macet mulu itu.
4: Nah, belokan Koi Kemang yang ke arah Antasari kan yang ngelewatin Mike's Pizza tuh.
3: Iya.
4: Tiba-tiba pas bagian lurusnya suruh belok kiri gara-gara jembatan yang di ujung itu kan ada yang kayak tanjakan gitu.
3: Betul. Sebelum tanjakan.
4: Sebelum tanjakan kan ada jembatan kecil. Ah, iya. Itu jembatannya diperbaiki katanya. Terus dialihkan.
3: Belok kiri berarti masuk ke perumahan tuh, Pak?
4: Iya, belok kiri masuk ke perumahan ya, kalau yang dilanjut-lanjutin bisa jadi puri, ke Puri Sakti.
3: Hmm.
4: Itu
3: beneran nah, sakti enggak, Pak?
4: Mandraguna dia.
3: Terus belok kiri, terus efeknya apa, macet?
4: Ya, gue sih tadi pagi sih jadinya kan muter kan. Enggak. Padahal gue mau lanjutin sampai Abdul Majid tuh. Harusnya gue bisa nyampe sini tepat, tapi gue jadi telat 10 menit siarannya.
3: Lah jadi lu telat gara-gara burrito?
4: Gara-gara burrito dan gara-gara dialihin itu. Dan tanya dong gue jalan jam berapa?
3: Jalan jam berapa?
4: Jam 5.54.
3: Itu pintar sekali. Itu keputusan yang sangat tepat.
4: Gimana menurut kalian?
2: Enggak puter-puter juga tetap telat.
3: Lu ke rumah, lu ke rumah ke sini, lu ke rumah terus ke Prambors aja nih, Pak. Paling banter 12 menit paling cepet. Ini 5.54.
4: Udah 5.54 tambah harus muter, nyiapin burrito. Setelah jalan diputer ah. Pas 10 menit deh. Parah.
3: Kacau deh. Kalau muda di daerah rumahnya ada yang jembatan lagi dibenerin gak?
2: Enggak dong, enggak kayak gitu.
3: Gue buka topik salamu. Lu gue kina aja lah yang bikin topik. Oh iya benar emang.
4: Topiknya begitu tiba-tiba. Nanti kita akan ngobrolin tentang ini kalau muda. Tentang The Weeknd. Wah, apa itu bro, tentang The Weeknd? Stay tuned back.

0: di gornya ya Pak. Ternyata ini prom night.
1: Tapi nabrak bro. Oh prom, gila prom night itu the weekend. Tapi
0: the weekend sama paspor.
2: The weekend kan manggungnya 2627.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dia manggungnya hari Selasa bukan the weekend, the weekdays.
0: Benar. Iya. Ini kan konsep ini Pak.
3: Makanya iya. Dia selalu weekend.
0: Weekend. Nah mendingan gini Ucup, kalau lu lagi dengar siaran ini, weekendnya tarik aja ke paspor.
3: Kan gak sesuai konsep.
2: Kenapa?
3: Kalau paspor kan
0: semuanya. Weekend gak suka buah.
3: Lokal. Iya kan?
2: Ya, oh iya. Suruh pakai sarung aja.
3: Bikin Inggris
0: sama peci. Sarung tinju.
2: Aduh.
0: Suruh coba enggak pakai baju cuma pakai sarung tinju doang. di kaki lagi ya.
3: Tapi banyak yang jual tiketnya The Weeknd dah.
2: Maksudnya reseller.
3: Iya.
2: Maksudnya karena enggak datang atau mereka reseller? Poacher.
3: Bukan gara-gara mau
0: pesta pora juga.
3: Ya, itu ada apa, yang betul, kawinan.
2: Lo mau ngomong, ah mau kawinan? Berarti gak banyak dong. Palingnya lo, kok aduh, populasi orang yang nonton The Weeknd tiba-tiba diundang kawinan, kan paling 2-3 orang. Lo ngomongnya banyak yang jual.
0: Lo kesannya kasih info warga, taunya info keluarga lo kan.
3: Gak beneran, tapi si Gina sama Kino saja jual.
2: WTS, itu cuma dua orang. Karena dia mau kawinan.
3: Banyak Gina. Iya kan? Di sosial media banyak yang jual.
0: Di thread.
2: Ya tapi bukan gara-gara mau kawinan.
3: Iya, satu mau lahiran. Itu serah mereka, mereka mau jual kenapa.
0: Lo kalau gini nanya. Lagi lo. Lo kalau gini gak ngomong gue asbun lo Ken. Gue sundul pala lo.
2: Kata The Weeknd, kok sepi ya konser gue. Pada ya, acara keluarga.
0: Kata The Weeknd, pada kawinan apa ya.
2: Gue ada yang lahiran gak ya. Duh salah tanggal nih kata dia.
0: Apa gue datangin aja satu-satu ya.
2: Ini orang kalau asbun di otak dia.
3: Tapi paspornya bukan tetap rame ya.
0: Paspor rame.
2: Iya berarti kan oh abis kawinan lahiran ke paspor.
0: Paspor.
2: Gak sempet tuh ke The Weeknd.
3: Iya.
2: Apa sih poin lo Ken?
0: Poinnya adalah banyak kita mau yang milih paspor daripada weekend gitu kan?
3: Poinnya adalah kita mau tanya ke kalau muda lo ke paspor apa ke weekend gitu loh.
2: Terus kenapa?
3: Karena.
0: Oh ini untuk ngetes nih. Lebih suka apa artis lo? Luar apa artis artis Indo?
3: Gitu pak.
2: Gue mau paspor, gue tim paspor gue.
3: Yoi dong.
0: Yoi gue juga gua, lah.
2: DJ Darto mix on the mix main gue.
3: Gue deh.
0: Gila. Gue penasaran banget lo. Mix on the mix. Video sama foto lo gue penasaran banget pak.
3: Mix on the mix.
0: Coba ya kaulah muda. Kamu. Pergi ke paspor atau ke The Weeknd?
3: Kita atau tambah
0: apa?
3: Atau kamu kondangan?
0: Atau kamu kondangan?
2: Aduh.
0: Atau kamu ini nonton di subtitle?
2: Yeah. Atau film. Kamu servis karbu Vespa?
0: Banjir tuh pak.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: After a long wait, Ye is finally coming to Jakarta. Ye atau Kanye West akhirnya bakal hadir langsung di Jakarta. Mark your calendar, Sabtu 24 Oktober 2026. Karena lo bakal menyaksikan salah satu ikon hip-hop dunia langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. And trust us, this is not just another concert. Bayangin lo berdiri bareng ribuan fans lainnya, nikmatin megahnya global stage, dan sing-along bareng lagu-lagu ikonik Ye live. So, jangan cuma jadi penonton dari timeline sosial media lo. Be there and be a part of history. Tiketnya makin menipis. Jadi secure your tickets now di yejakarta.com. Get your tickets and we'll see you at Yejakarta 2026. This event is promoted by Raw Vision Collective.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%. lain hanya sampai 30 September 2026. Bye.

0: The Dandies on Prambors Radio. Kita lagi nanya kan, kamu itu yang nonton The Weeknd atau nonton Pesapora?
1: Ya.
0: Wih, pesanan kopi gue datang. Santai, lanjutin aja dulu siaran.
2: Kok bisa ya?
1: Kok bisa begini sih?
2: Kok bisa ya adabnya begini? Bang. Iya. Bentar ya kalau lamudan ya. Coba lagi.
0: Oh iya, taruh aja di bawah bang, yang gedungnya warna-warni ya bang.
2: Iya, bentar ya kalau
1: warna-warni.
2: Warna-warni biru.
1: Lebih warna-warni yang Bang Mandiri.
0: Iya, taruh
2: biru,
0: bang
2: oranye.
0: Oh iya. Atas sama Kenya pak, nggak ada
2: biru,
0: orang ya?
2: Biru kuning gitu ya.
0: Oke oke, siap-siap. Makasih ya bang.
2: Ada, bye. Bilang di atas ada. Gitu. Ada
0: ya, kan
2: orang.
0: Dia nggak mungkin naik ke lantai 2.
2: Oh iya.
0: Gitu.
1: Oke, kembali lagi. Oke, kita kembali lagi setelah satu ini ya kaulah muda.
2: Lah coba dengerin Kenya telepon sama tukang gojek. Oke.
1: Apa nih Ken?
0: Iya kan kita nanya.
1: Tim Pespor atau tim Weeknd?
2: Iya The Weeknd.
1: Gue cuma Pespor, Pespor abis gue mau Pespor mania gila. Gue kalau boleh tato nih, gue tato Pespor di jidat gue.
0: Tapi ya kan aku.
2: Coba.
0: Eh kita dengerin voice note dulu, ayo.
1: Ayo, aduh, ayo. Voice note yang voice note crazy nggak nih? Coba.
3: Gue sih akan datang ke Pespor, especially buat nonton Joe Sugono sih. So that's banger.
0: That's banger.
2: That's banger. Gila. Suaranya. Suaranya suara laki-laki ganteng yang
1: banger.
2: Kayak hobi gigit-gigit bibir gitu kayaknya. Coba putar lagi deh sekali lagi.
3: Gua sih akan datang ke Pespor especially buat nonton Joe Sugono sih. So that's banger.
1: Banger. Banger tuh bebek plenger.
2: Waduh, belok kiri mau dia.
1: Plenger banget.
2: Iya, plenger banget tuh bebek. Joe siapa?
0: Subono.
2: Sugono.
1: Sugono. Joe Sugono. Sugono.
2: Apa itu genrenya?
1: Rock Melayu.
2: Wah. Wah, kalau rock Melayu sih Bang Haji Oma Irama aja.
1: Banger tuh ada acaranya tuh. Festival jajanan banger.
2: Bango. Bango. Tapi lu tahu enggak Roma Irama itu nama asli nama panggungnya tuh Oma Irama.
1: Oh. Oma Irama.
2: Enggak pakai.
1: Bang Oma kan?
2: Bang Oma, makanya dipanggilnya Bang Oma. Karena sebenarnya RH yang depan itu Raden Haji.
1: Oh, oh gitu.
2: Iya, Raden Haji bro. Oma Irama.
1: Ini umur gue 43 gue bertahu loh.
2: Lu gimana sih, Pak? Masa enggak tahu? Itu dia ditasbihkan menjadi raja dangdut pertama di Taman Mini itu, Pak. Di desainnya. Oh, dia naik kuda putih gitu-gitu.
1: Berarti nama bukan Haji Roma Irama dong, kalau kan ada yang bilang Pak Haji Roma Irama, berarti Haji Raden Haji Oma Irama.
2: Iya. Jadi harusnya itu Raden Haji.
1: Lo bener apa enggak sini?
2: Bener, Raden Haji Oma Irama, bener Bapak.
1: Cari. Kenny tahu banget, Kenny bener enggak Ken?
0: Tahu banget. Nanti kamu juga ganti aja Harto.
1: Ini orang mau.
2: Lo enggak tahu ini Tian. Lo bener-bener enggak tahu sejarah kan.
1: Bener. Lo tahu keluarga Cendana enggak tuh? Ken, kira-kira deh.
0: Oh iya. Lupa.
1: Bocah ini kalau tiba-tiba hilang kita enggak tahu jawab ya kalau muda.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Hari ini kita mau ngapain?
2: Kita mau teleponan sama The Massive.
0: Yes.
2: Mereka katanya mau ngeluarin single baru loh. Single barunya
3: berjudulnya
2: Sampai Kita Tua Nanti.
3: Sampai kita tua nanti.
0: Lagunya The Massive.
2: Till we're old.
3: Yes.
2: Itu dia.
3: Yes.
2: Sama katanya The Massive mau bikin lagu ini.
3: Apa?
2: Ciledug The Massive. Kalau lu naik Transjakarta ada stasiun Ciledug tuh The Massive. Sumpah.
3: Beneran.
2: Ntar kita tanya The Massive langsung.
3: Oke.
2: Stay tuned.
0: The Dandies.

0: tuned on Prambors.live with The Dandies.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yo. Ayo kita ngobrol. Yo, yo, yo, yo, yo. Kita ngobrol sama siapa nih?
2: Sama The Massive.
3: Halo, halo.
1: Halo Mas Rian.
2: Eka Karian.
1: Apa kabar, Rian?
3: Yes, apa kabar?
1: Baik dong. The Massive ngeluarin single baru nih katanya nih.
3: Iya.
1: Apa judulnya?
3: Judulnya Till We're Old.
2: Keren.
1: Tapi kita belum old kan, Rian?
3: Karena kita masih muda, makanya kita kita bikin judul lagu Till We're Old. Karena nantinya kita pengen bisa bareng-bareng sampai tua.
1: Amin. Ya, amin, amin, amin, amin, amin.
2: Tapi kenapa kenapa judulnya pakai bahasa Inggris, Kak Rian? Tumben.
3: Karena di album yang lagi The Massive persiapkan ini, satu album bahasa Inggris semua.
2: Wih.
3: 10 lagu.
2: Berarti mau nyikat internasional nih.
1: Internasional ya, bro.
3: Goalsnya pengennya kita bisa main di banyak festival di luar.
2: Gue tuh kalau The Massive ya.
3: Di album ini kita emang kerjasama dengan kayak artist development gitu. Ada perusahaan artist development di Burbank di California.
2: Mm-hmm.
3: Jadi mereka yang ngedevelop Coldplay, Adele dan lain-lain.
2: Wow.
3: Tap. Nah, sekarang kita lagi kerjasama sama mereka dan lagi mempersiapkan album yang akan rilis di awal tahun 2027.
2: Oke, keren banget. Tapi gue tuh nggak pernah bisa lepas dari The Massive yang mainin musik-musik high skill gitu,
1: high skill gitu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, lo harus dengerin single barunya The Massive yang akan diputar di Prambors pertama kali. Dan ini adalah kita merelakan lagu kita yang baru. Prambors adalah radio pertama yang memutarkan lagu ini.
1: Mantap, eksklusif nih.
2: Mantap, mantap. Terima kasih Kak Karian. Tapi Kak Karian kapan nih kesini nih bareng anak-anak The Massive?
1: Dong, main live dong, bro.
3: Ini kita lagi ngumpul nih. Ada Kiki.
2: Halo, halo, halo.
1: Hey, halo.
3: Ya, halo, halo. Ada Rama.
1: Halo, Rama.
3: Ada Wahyu.
1: Wahyu, what's up Wahyu?
3: Kita lagi kumpul nih, lagi kumpul di Ciledug.
1: Wah, Ciledug.
2: Nah, kan bener kan? Stasiun Ciledug The Massive, bener gak?
3: Pertukangan The Massive,
2: bener. Pertukangan The Massive. Karena kalau gue naik ke Jakarta tuh, gue kalau lewat pertukangan The Massive soalnya. Wow. Beneran. Keren lah. Ya udah kalau begitu berarti kita tunggu The Massive main ke sini.
0: Yes. Yeah.
2: Kita juga mau persembahkan buat kaula muda single dari The Massive Till We're Old eksklusif cuma di Prambors.
0: Mm-hmm.
3: Betul. Jadi besok rilis di DSP.
2: Mm-hmm.
3: Hari ini kita putar lagunya di Prambors.
2: Keren.
1: Oke. Ya wes kalau gitu buat The Massive congratulations, good luck semuanya. Kita tunggu performance live-nya di Prambors, oke?
3: Okay? Thank you.
2: Lancar-lancar rencananya.
3: Bye.
1: Oke, okay, habis ini kita puterin langsung. Ini dia single terbaru dari The Massive berjudul Till We Are Old.
2: Pertukangan
0: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio. Keren banget lagunya.
1: Sangat Britpop. Layered.
2: Iya, udah gitu gue suka banget perkusinya.
1: Sophisticated.
2: Ah, itu dia.
1: Itu.
2: Gila.
1: Kalau menurut gue sih, ini sih ngambil arah ke Western Civilization ya.
2: Western Civilization bagus tuh. Age of Empire.
1: Gila sih.
2: Tapi kayak denger lagunya David Bowie.
1: Kalau ini kayak denger lagu siapa?
0: The Massive.
2: Memang lagunya The Massive dong.
1: Pinter nih anak nih. Pinter ngeles.
0: Soalnya kan Karian itu suaranya benar-benar khas. Ya kan?
1: Yeah.
0: Ryan Reynolds.
2: Kok enggak, kok lu ya kan? Kok Ryan Reynolds? Banyak banget yang gue pertanyakan dari statement lu.
0: Karian baik lo waktu pas betul. Kita lagi ada acara yang itu.
1: Acara yang itu tuh apa?
0: Grand launching Prambors.
1: Iya.
0: Karian
2: karaoke.
0: Karaoke ya.
2: Karaoke dan dipaksa nyanyi Hibdut sama Padar tuh.
1: Terus jatuh sampai keringetan banget cuma tepuk tangan. Aku ngapain di atas ini? Aku ngapain di atas ini kata Rian.
0: Tapi itu Pak, maksudnya kualitas bintang ya, walaupun dia enggak tahu dia ngapain tapi dia tetap di atas panggung.
2: Betul.
1: Apalagi waktu yang pertama disuruh dia nyanyi, dia mau bawain lagu baru kan. Gue masih di atas panggung, temenin gue, oke. Dia nyanyi, lagu apa ini?
2: Gue melipir, set,
1: gue melipir, set, ditarik lagi. Gue ya udah gue tepok-tepok di atas panggung. Gila Hibdut, gue balas lu.
0: Itu dia kan.
1: Keren banget The Massive. Dengan Walking with a Stranger.
0: Enggak dong.
2: Bukan. When we're old.
1: Till we're old. Dengarkan
2: kok di. Kok ganti-ganti terus sih judulnya?
1: Enggak. Kitanya yang belum hafal.
2: Till we're old.
1: Silakan bisa dengarkan di the digital streaming platform.
2: Keren.
1: Tapi sekarang kita ada Kocrot Kecret yang juga akan bersama-sama Till We Are Old.
3: Tebak-tebakan ikan. Cret. Gue punya tebak-tebakan nih.
4: Apa nih?
3: Ikan apa yang suka jalan-jalan, suka plesir?
4: Ikan, gak tau.
3: Ikan pari.
4: Pariwisata.
3: Iya betul, karena ada istilahnya pariwisata. Dia elah.
4: Ikan apa yang semangat terus?
3: Apa tuh ikannya?
4: Ikan duit.
3: I can do it. Waduh.
4: Ikan apa yang rame-rame nyanyi terus cakep-cakep?
3: Ikan Nona?
4: Bukan.
3: Apa?
4: Seven ikan.
3: Seven icon.
4: Iya.
3: Udah enggak tahu. Ikan apa yang merasa bersalah?
4: Apa itu?
3: Ikan ketahuan. Ikan ketahuan. Ikan apa yang vokalis?
4: Ikan coklat.
3: Benar, ikan.
4: Ikan apa?
3: Hah?
4: Kok ikan ya?
3: Ikan kan?
4: Ikan tahu? Kacau deh.

0: The Dandies on Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
6: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
6: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96, ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
6: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
4: Si pansu.
6: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
6: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman, tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara gua bukan tipe lu.
6: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
6: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
6: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
6: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
6: Setiap Senin
4: sampai Jumat
6: jam 4
4: sampai 8 malam.
6: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: di Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kalau muda, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Dewan Pers sebut 5 jurnalis yang hilang saat meliput anak Krakatau sebagai pahlawan pers. Dan yang kedua, The Panturas batalkan tur di California karena 2 personel terkendala visa. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Dewan Pers menyebut 5 jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai pahlawan pers. Sebutan ini disampaikan dalam acara dan doa bersama di Jakarta pada hari Senin 21 September lalu. Menurut Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, mereka disebut pahlawan karena berupaya mendapatkan dan menyajikan foto terbaik untuk publik. 5 jurnalis ini hilang kontak bersama 3 awak kapal saat melakukan peliputan di perairan Selat Sunda nih kalau muda. Dan Dewan Pers juga mengingatkan jurnalis yang bertugas di wilayah berbahaya harus tetap berkoordinasi dengan petugas tempat dan mengutamakan keselamatan. Yang selanjutnya kalau muda, The Panturas terpaksa membatalkan California Tour 2026 karena terkendala proses visa Amerika Serikat. Jadi lewat media sosialnya kalau muda, The Panturas menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar dan pihak yang sudah menunggu penampilan mereka dan terpaksa harus membatalkan tour yang seharusnya berlangsung 22 sampai 26 September 2026 ini. Pembatalan ini dilakukan karena visa 2 personel inti The Panturas belum terbit kalau muda sampai waktu keberangkatan mereka. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Dengerin Prambors ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: Dennis on Prambors Radio. Sudah jam 9 nih.
3: Iya nih, gak sabar deh. Untuk ke pesta pora.
2: Belum pak, masih besok.
3: Besok iya. Pak, gak apa-apa. Kan gue kesana duluan. Ngecek-ngecek ini.
2: Oh iya, hari ini lu kesana.
4: Ya Allah, iya. Sebagai art director semangat ya Pak Darto ya.
3: Kenapa gak video call aja ya kata gue?
4: Ya gak bisa lah, kan lu harus ngukur, lu harus lihat sendiri.
3: Gue bukan vendor.
4: Enggak, maksud gue nanti kalau misalnya ini harusnya di sini tata letaknya.
2: Iya. Dan lu kan 2 tempat pak. 3 ya?
4: Enggak, 2 Mas Harto.
2: Podcast yang urut, sama Prambors.
3: Oh iya, dari situ gue ke premiernya Danang nih, Warga Rusuh 609.
4: Yoi, makasih Pak Darto.
2: Kak, itu sampai jam berapa sih?
4: Sampai jam 10:30.
2: Oh beneran?
4: Mulainya jam 7.
3: Bentar. Udah ada tiket belum buat gue?
4: Udah dong.
3: Gue, Warman, Ika datang.
4: 3?
3: Iya.
4: 4 gue sediain.
3: Oke.
4: Siapa lagi? Bunda kok gak diajak?
3: Kata dia, mau gak kamu? Aku mendingan nonton Resident Evil gitu.
2: Enggak, pasti itu bukan dari kata-kata bunda.
4: Apa gue nonton Resident Evil juga ya pak?
2: Kalau datang jam 9 bisa gak?
4: Ya gak bisa dong, filmnya udah selesai itu.
2: Lah kata lu sampai jam 11.
4: Iya maksudnya kan.
3: Enggak, kan ada dua penayangan.
4: Ada dua penayangan, kayaknya mau yang malam.
3: Maksudnya jangan lo kemaleman kok. Aduh. Hari Jumat masih siaran. Enggak, lu datang jam 7, 7:30 paling itu.
4: Iya.
3: Paling jam 8 sih baru mulai.
4: Betul.
2: Ya aku kan ada event.
3: Event apa?
2: Ada, aku hosting gitu.
4: Ya kalau misalkan ini datang jam 9 ya filmnya udah setengah jalan.
3: Gak apa-apa, yang penting
2: datang aja. Iya kan bisa foto sama kakak.
3: Ya udah, kan 4 kan? Kamu yang 1.
2: Ya udah.
3: Jadi ntar kamu gabung di tengah-tengah film aja.
2: Oke, siap. Bener ya?
3: Nah, kamu pas gabung di tengah-tengah film yang 3 udah pulang.
4: Lah gitu. Terus kenapa dia gabung?
2: Udah jam tidur.
4: Makasih ya Pak Darto.
3: Iya.
2: Nanti di jam ini kita mau teleponan lama kalau mudah.
3: Yes.
2: Ya kan?
3: Oke.
2: Jam segini biasanya udah ngapain, berkegiatan apa, se-excited kita enggak untuk menyambut
3: weekend
2: ini yang penuh dengan acara.
3: Mantap.
4: Asik.
3: Bakalan capek banget nih gua nih.
4: Yes. Mantap deh Pak Darto, sukses.
5: The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Tadi di cut sebelumnya nih, kaulah muda diingetin soal weekend ini. Wuh, aku semangat banget lu. Dan aku langsung mencari distraksi.
2: Man, ini this is your time to shine, Nang. Hari ini lo ada premier film Rusun Warga 609.
0: Yes.
2: Besok lo berlaga siaran live dari Pesta Pora.
1: Mm-hmm. Lo bayangin gak, Pak?
2: Hari Sabtu kita kerja di Pesta Pora sama Authenticity.
1: Betul.
2: Terus siaran lagi.
1: Iya. Gua nih, Pak, udah ngukur weekend ini. Senin gua gak mau masuk. Abis naro parfum lo, gua langsung lari pulang. Ya, premier rame orangnya.
2: Yeah.
1: Terus Pesta Pora rame lagi.
2: Yeah.
1: Wah, asik deh.
2: Asik kan.
1: Ini aku lagi baterai low mode.
2: Oh, jadi saving battery, yeah, battery saving mode.
1: Ini, Pak, aku udah mulai muter-muter.
2: Kalau buat Kenny ini mah kayak a walk in the park, bro.
0: Yeah. Asik. This is my every weekend.
2: Asik. Kenny tuh dari satu event ke event yang lain. Hari Senin nih ya, ini buat kaulah muda aja. Setiap hari Senin tuh tatanan rambut dia beda dari weekend. Ketahuan emang gak mandi nih bocah.
0: Basian dari MC.
2: Dari apapun itu yang terjadi di weekend itu, mau MC, mau nge-host, mau ada event apa, rambut dia gonta-ganti tiap hari Senin.
0: Tapi kita bukan hanya ngomongin Pesta Pora ya, tapi kita juga mau ngomongin ini nih. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi memberikan dukungan penuh kepada penyelenggaraan Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 demi menjaga keberlanjutan ekosistem musik nasional. Nah, tema tahun ini kan adalah Ruang Nada Nusantara. Ini menggambarkan kekayaan bunyi, instrumen daerah, dan keberagaman tradisi hingga karya musik modern di Indonesia ini. Gitu. Ya, tahun-tahun kesini tuh makin banyak kan, kayak hipdut, musik etno terbaik.
1: Gaber.
2: Ini ada yang lo sebutin tadi, 4 kategori baru.
0: Hip-hop.
2: Rap hip-hop, produksi musik etno terbaik, produksi hipdut. Hipdut udah di acknowledge sebagai satu genre ya.
0: Iya, sama yang terakhir tuh.
2: Karya produksi lagu Pesta Timur terbaik.
1: Pesta Timur sedap.
0: Sekarang gue setiap acara-acara yang kayak berbau Indonesia, pasti ada lagu Timur.
1: Sedap sih, tapi ya kan? emang keren banget
0: tapi
1: sih.
0: Tapi itu membawa semangat juga gitu loh.
1: Di sini di Jakarta tuh juga ada satu spot, gue lupa di mana, yang memang ada rutin melakukannya itu.
0: Iya,
1: Pesta Timur
2: di
1: gitu.
2: Ini di
1: Cibis ya?
2: Cibis.
1: Cibi-cibi itu, Pak. Lagian enggak ada enggak ada itunya. Keren banget nih. Semoga keberagaman musik di Indonesia lebih bisa dihargai di tanah sendiri ya.
2: Amin.
1: Keren.
0: Jadi pertanyaannya apa nih ke kalau muda?
2: Pertanyaannya ini kan AMI itu Anugerah Musik Indonesia Award kan?
1: Iya. Yeah.
2: Kalau ngomongin juara, kamu juara apa?
1: Aku juara Jalan Mundur.
2: Kamu juara Asbun dong? Aku juara.
0: Bapak juara apa?
1: Kamu pengen jadi juara apa kalau di
2: Aku Amin juara Juanita.
1: Yura itu.
2: Oke. Okay.
1: Yura Yunita, Pak.
2: Aku juara apa ya?
1: Kalau apa?
2: Aku juara Don't Care.
0: Don't Care.
1: Oh, kamu juara Tidak Peduli.
2: Ya, gue juara Don't Care.
0: Kalau aku juara menghancurkan barang.
1: Hah? Wah, lu adu sama gue itu.
0: Sama ngeberantakin barang, gue tuh jago banget, Kak. Sampai mami aku itu tuh suka yang kayak kenapa sih, Pak?
2: Bulu mata lo tuh mau copot.
0: Iya.
2: Terus?
0: Sama juara pakai bulu mata juga. Aku pakai bulu mata ini cuman kayak enggak sampai 30 detik.
2: Ya itu makanya mau copot-copot. Mau copot-copot.
1: Yang penting cepat ya.
2: Gitu. Iya. Kalau mau juara apa? Yuk gabung sama kita, bisa di live chat atau di
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2020. 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. The Dandies with

0: Coba nih ada yang ada sang jawara di telepon.
1: Yes.
2: Siapa sih?
0: Oh, voice note. Coba.
1: Juara satu dalam hal apa ya?
3: Halo kak, jadi nama gue Adifa. Nah, menurut gue tuh juara satu dalam mencintai dia sih.
0: Kenapa ada backsoundnya di
3: sini? Ulang. Jadi menurut gue tuh juara satu banget dalam dunia permacaan dan perdubaian. Oh, bahkan kayaknya gue bisa jadi ijo spek hope gitu deh kalau minum maca mau makan pistachio mulu. Karena menurut gue itu bukan tren doang kak, dan menurut gue itu tuh kayak nikmat dunia dan semua orang harus tahu itu tuh enak banget. Tapi no judge ya guys, cause everyone has their own preferences ya kan.
1: Iya.
3: Dan aku mau nanya juga buat para matcha lovers and Dubai lovers buat recommendationsnya. Oh my god, I will try every one of them. Gue bakalan coba berber semuanya dan ya udah itu aja deh. Makasih guys. Oh my god.
0: Ya, ini gimana sih?
2: Ngomong apa sih di barusan?
0: Gimana sih?
2: Begitu dia udah wah. Gue gak tahu dia.
0: Trend of words gimana sih ini?
1: Gen Z. Okay, Gen Z. Ya, Gen Z sama Gen Alpha. Gue gak tahu ini dia apa. Tapi
0: kayak dia keren ini. Gue suka nih.
1: Alpha ya?
0: Alpha dia.
1: Kalau ngomong harus ada, oh my god.
0: Oh gitu ya. Udah gitu dia tadi bilang, dia kayak opening siaran sendiri.
1: Iya,
0: oke, ini berarti buat para matcha lovers. Kasih tahu kita kalau rekomendasimu salah kenapa lu siaran.
2: Ada dia punya sound effect sendiri.
0: Keren banget kamu. Oke, berarti dia adalah jawara dalam menikmati pistachio dan juga matcha.
1: Yes.
0: Dia bilang pistachio dan matcha itu adalah jalan hidup. Dia bisa jadi Hulk katanya kalau misalnya makan itu terus.
2: Buat kamu pistachio jalan hidup, buat kita pistachio adalah lagu.
0: Pistachio, aku dengar lagu kesayanganmu. Ada satu lagi pak.
2: Apa tuh?
0: Pistachio balapan. Lu bayangin gak ada kacang balapan pak?
2: Gak kemana-mana dia.
0: Iya dia. Kapan mulainya nih?
2: Lihat, kini gak peduli. The Dandies.

0: The Dentistry Prambors Radio.
1: Yo yo yo yo.
0: Setelah ini kita bakal kasih tahu kalau mudah bagaimana caranya nonton paspor tanpa harus datang ke G Expo. Oke? Okay? Wah, teman-teman gue diem-diem aja.
1: Sorry. Ini gue lagi ini ya.
2: Gue lagi cek tiket ini paspor.
1: Gue lagi booking buat gue kan buka kamar gue.
0: Oh gitu. Dalamnya siapa aja pak?
2: Gue.
1: Kok gue gak tahu sih Nang?
2: Hah?
1: Kok gue gak tahu ada lu?
2: Lah gue mumpet di koper lu pak. Ntar rencana gue tuh udah matang banget ini.
1: Kok baru tahu gue? Gue di Grand Mansion Menteng.
2: Jauh mendingan lo hidup rumah gue. Mendingan lo hidup rumah gue buka
1: 25 menit dari situ.
0: Ya Allah, jauh pak.
1: Sekitaran situ gak ada.
2: Rumah gue 15 menit. Mendingan di rumah
1: gak apa-apa, gue sekalian ini.
0: Orang mah di Mercure situ biar bisa jalan kaki.
1: Gak ada, udah sold out semuanya yang deket-deket situ.
0: Ya lu gedor aja.
1: Udah sold out semuanya.
2: Tadi deket-deket situ pak, helikopter.
1: Deket-deket situ.
0: Menteng lagi dia.
2: Jauh. Gue heran.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: The dentist out from first race.
1: Apa sih Ken? Apa? Kenny tuh udah gak sabar untuk menghadapi weekend ini dia.
0: Aduh, gue tuh saking gak sadarnya ini hari apa
1: sadar.
0: Ya.
1: Gak sadar tuh gak sabar. Deh.
0: Gak sadar.
2: Oh gak sadar.
0: Iya benar-benar gak sadar gitu kayak ini.
1: Ini hari Kamis.
0: Iya makanya hari Kamis.
1: Gokil ya udah hari Kamis aja.
0: Tadi gue tuh udah mau bawa ini kayak baju-baju untuk ke paspor. Kan aku pakai baju-baju yang kayak setengah udel gitu kan.
1: Yo.
2: Oh baby's dress. Apa namanya bontot?
3: Baby tee.
2: Baby tee.
1: Crop top.
0: Yo eh.
2: Pakai kita pakai crop top yuk pak.
1: Gak usah. Oslo. Ngapain?
2: Kayak Oslo Ibrahim pak.
1: Nggak usah. Ingat
0: gak yang kita ke festival sebelumnya, ya kan? Itu anak-anaknya pada pakai crop top.
1: Buset.
0: Abis itu
1: roknya rok pendek atau nggak pakai apa itu namanya?
0: Kancut.
1: Kancut.
2: Masa nggak pakai kancut? Masa pakai lah. Kalau nggak beset-beset gila lu. Masa nggak pakai kancut?
1: Masa nggak pakai kancut?
2: Gila lu. Kan kancutnya jeans
1: nggak? Orang pernah nggak masuk angin ya?
0: Iya, abis itu pakai boots, bootsnya leather gitu. Kata gue gak kepanasan tuh kaki.
2: Wah pas dibuka sih, feromonnya nyebrak
1: aso tuh. Aso itu.
0: Mantap yes. Sisting it's Coachella. Tapi gak apa-apa, ya kan namanya juga
1: fashion.
0: Ini, fashion dan festival. Bro. Jadi kalau mode nih, buat yang di luar Jakarta, kamu tetap bisa nonton dan ikut merasakan itu ya, Pesta Pora. Caranya adalah nonton di prambors.live.
1: Yo.
0: Kita bakal live di sana dari tanggal 25 sampai tanggal 27 bakal ada apa aja nih? Podcastan bareng artis, perform music, main games, challenge, IRL stream di Pesta Pora, pokoknya lengkap deh. Makanya kalau mudah langsung aja masuk ke websitenya di prambors.live. Prambors Live S.
1: Gila, udah tenaganya sampai situ loh, udah
2: gembos, bane gembos.
1: Prambos, terus minta bantuan lagi. Prambos sampai dia, tolong dong Pak.
0: Gak ulang.
2: Gawat dan nyanak nih.
0: Prambos Live deh. At Pesta Pora 2026, bringing the festival vibes to you.
2: See you kawalam. The Dandies.

0: The Dandy Sound Prambors Radio. Waktunya kocrot kecret.
1: Kocrot kecret makan warteg.
2: Dekat Prambors ada warteg enak banget kaulah muda.
1: Kesukaannya kayak ini.
2: Iya.
1: Apa nama makan wartegnya kan?
0: Bahari.
1: Bumi Bahari.
0: Bumi Bahari, iya.
2: 22.000 udah mewah banget kaulah muda.
1: Sofanya orange.
0: Iya pakai sofa cuy.
1: Terus apa tuh namanya?
2: Soft spoken.
1: Ayamnya ada ayam pop. Rosalinda.
2: Rosalinda
1: ayam pop. Ayam pop.
2: Terus menu pilihannya banyak.
1: Asli enak-enak.
0: Benar-benar dan bersih gitu ya.
2: Asli, nasinya
1: asli,
2: enak.
1: Asli.
2: Best. Nah, apakah kocok-kocok makan di warteg Bahari seperti The Dandies? Okay, coba kita dengar.
3: Makan warteg. Trot,
0: Red,
3: mau ikut gua?
0: Apa tuh?
3: Kita makan warteg.
0: Wow.
3: Gua tahu lo kan lagi enggak punya duit lo, kita makanya kita makan warteg.
0: Mau.
3: Mau kan nih?
0: Mau.
3: Let's go. Oke, nih silakan lo pilih aja pilih yang mana. Kan biasa kok ya mirip.
0: Ini semua nih.
3: Ya, terserah lo mau makan. Bu, saya mau nasi.
0: Semua nih.
3: Ya, saya mau nasi sama itu rempela buaya sama ati amplas sama sundel bolong.
0: Enak. Ah, Bu, saya mau nasi sama gitar listrik.
3: Kejar gitar listrik.
0: Ini enggak apa-apa, Cret. Ini yang Ibanez enggak apa-apa. Gak apa-apa kak, mahal ini. Makasih ya Ceret ya, udah di traktir.
3: Iya. Oke, kita makan dulu yuk.
0: Iya.
3: Ini mana? Mana beli? Ah, ini dia nih, ini dia tagihannya nih. Nih, lo 25 juta, gue 300 juta.
0: Kenapa lo tadi traktir? Kalau gitu kita listrik gue pakai manggung dulu.
3: Ini murah kan?
0: Kok murah gimana sih?
3: Ini kan warteg bukan warteg.
0: Oh ini?
3: Warung tekor.
0: Iya. Aku ngantuk gitu.
3: Aku ngantuk.

0: The Dandies.
1: Genus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
2: 196 kata gua masuknya, udah genius.
1: Si pansu.
2: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
2: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
2: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Abah.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan prambors.live.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
1: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Yo yo.
0: Pulang.
1: In your dream, bro. In your dream, amin.
2: In your dream. In your dream.
1: Lu aja bisa deh.
2: Zombie.
1: Zombie. In your
2: hehehehehehe.
1: Pak Darto langsung ke G Expo. Gua langsung siap-siap premier.
3: Gila.
1: Kenny langsung kerja lagi. Ini aja lagi.
3: Kamu kerja apa sih?
0: Ntar aku hosting.
3: Hosting apa?
0: Hosting itu ada makanan sehat namanya Naked Press.
1: Oh, Naked Press juice.
0: Iya. Hmm. Nanti aku buatin jusnya ya biar kalian sehat.
1: Jus das juice. Selalu berdua.
3: Jus das juice.
1: Besok kalau kaula muda pengen ketemu sama Kinoy, sama Gepeng, terus kaula muda juga jangan lupa bawa barang-barang rusak kalian. Gepeng akan buka di booth.
3: Di Prambors ada booth ini.
1: Iya, namanya Gepeng Sang Pembaharu.
0: The Solder Man.
3: Gepeng Sang Pembaharu sih boleh sih, kata gue sih.
1: The Repairman.
3: The Repairman sih oke sih.
1: Iya kan?
3: Yes.
1: Jadi ketemu di Pespor besok ya kaula muda.
3: Oke, kaula muda, we love.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Prambors.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Sabrina Carpenter.
7: This is Ella Langley.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live House M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live House M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.

0: Bye. Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Ngobrolnya lumayan nyambung.
2: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
0: Jokes garing.
2: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
3: Oh,
2: bimnya bimbingan.
3: Belnya?
2: Belnya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
3: Oh.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
4: Yang jadi Spider-Man.
5: Iya.
4: Punya.
5: Punya
4: usaha
5: di mall.
4: Di mall.
5: Gila.
4: Apa tuh?
5: Smart parking.
4: Smart parking.
5: Iya.
4: Dia kan Peter Parker.
5: Nah itu. Pinter parkir.
6: Dari waktu lo bangun
3: macet-macetan
6: sampai pusing di tempat berkegiatan,
3: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies. Jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
7: This is my station, Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh,
4: game-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocok kecret.
6: Yang jadi Spider-Man.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Di mall.
6: Gila.
7: Apa tuh?
6: Smart parking.
7: Smart parking.
6: Iya.
7: Dia kan Peter Parker.
6: Nah itu. Peter Parker.
8: Wow. Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
1: Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: This is Prambors.
12: Prambors.
0: Indonesia.
12: Number one hit music station.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

It's Ozier, too sweet. Galang Muda di Prambors Daytime Show with Ralphie. It's time for an Asian Games update. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, Galang Muda. Jam 2 siang nanti, pas kita masih di sini nih ya, tim Putra Bulu Tangkis Indonesia main final Asian Games lawan China. Kemarin kita ngalahin Thailand 3-1, sekarang lawannya Raksasa Asia. China udah 7 kali juara, 5 kali itu Indonesia. Dan ini bisa jadi emas pertama Indonesia di Asian Games tahun ini. Jangan kemana-mana ya, makanya nanti kita bakal tahu bareng jam 2 siang. Kita selalu support tim Indonesia di Asian Games. Lu bisa nonton di beberapa tempat TVRI, video juga ada. So yeah, let's support Indonesia di Asian Games kalau muda. Sambil gue puterin satu lagu dan nanti ada dilanjutin sama satu lagu lagi. So two songs in total, All We Know the Chainsmokers and now The Lantis dan Kunto Aji. Ambang rindu kalau muda. Stay Time Show with Ralphie. Prime Wars until 3 in the PMs.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
2: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana? Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi?
3: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brand mom and kids yang diskon sampai 90%.
2: Terus kalau mau belajar bisnis gimana?
3: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
2: Kalau yang hiburan atau rohani ada gak?
3: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Polin dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
2: Kalau event yang eksklusif ada gak?
3: Ada eksklusif dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan foto session bareng legenda bola.
2: Wih, lengkap banget.
3: Asoy kan, semua hiburan ada di loket.com.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
4: Ngobrolnya lumayan nyambung.
5: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak?
1: Jokes garing.
5: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
6: Oh,
5: game-nya
6: gitu.
5: Bimbingan.
6: B-nya?
5: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
6: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret-kecret.
7: Yang jadi Spider-Man.
8: Iya.
7: Punya.
8: Punya
7: usaha
8: di mall.
7: Di mall.
8: Gila.
7: Apa tuh?
8: Smart parking.
7: Smart parking.
8: Iya.
7: Dia kan pinter parker.
8: Nah itu. Pinter parkir.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
0: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
11: Daytime Show with Ralfie.

Welcome back, Alam Muda. This is Ralvi on Prambors Radio. The daytime show sampai jam 3 sore nanti. That was All We Know, The Chainsmokers. Update lagi dari dunia olahraga. Asian Games is still on the go, Alam Muda. Kabar dari sektor putri untuk bulu tangkis. Kita harus mengakui keunggulan China di semifinal kemarin. Kalah 0-3, bro. Tapi tetap bawa pulang perunggu. Karena di nomor bergu yang kalah di semifinal, otomatis itu dapat medali. Jadi China emang level yang beda. Dan tugas kita sekarang adalah support tim regu putra. Ingat jam 2 ya, kalau muda bisa nonton di TVRI sama video lawan China. Semoga kita bisa dapat emas pertama kita di Asian Games. Now to South Korea. Bukan olahraganya, but their music, kalau muda. It's BTS, Swim. Daytime show with Ralvi up until 3 in the PMs. Swim.

0: Ada pamungkas kalau muda, berapa kali kita akan saling memaafkan daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Hari Kamis 24 September 2026, masih ada update dari Asian Games hari ini. Tersibuk banget buat kontingen kita. Kenapa? Karena ada 14 partai final. Selain badminton jam 2, jam 3 ada Eko Yuli Irawan di angkat besi. Ini legenda kalau muda, legend. Udah puluhan tahun ngangkat beban buat Indonesia dan hari ini dia ngejar emas Asian Games keduanya. Ada juga sepak takraw lawan Malaysia, lagi-lagi lawan Malaysia kalau muda. Beberapa cabang olahraga bisa lo tonton di TVRI atau di video. Jadi it's a busy day for Indonesia. Jangan lupa support terus ya kalau muda. Asian Games masih berlangsung di Japan.
1: Ralphie orangnya baik.
2: Ralphie seperti abis.
3: Ralphie suaranya seksi.
0: Oh. Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralphie.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
5: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
5: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa.
5: Gua
4: apa 196?
5: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
4: Si Pansu.
5: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
5: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
5: Gua bisa sebutin tipe gue.
4: Abah.
5: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
5: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
4: Berarti waktunya
5: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
5: Setiap Senin
4: sampai Jumat
5: jam 4
4: sampai 8 malam
5: cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan prambors.live.
0: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

It's Mr. Harry Styles, American Girls, here on Daytime Show with Ralphie Galamuda. 2 days away from a day away from the weekend. Tomorrow is Friday, Galamuda. And Prambors has something special to offer. Just go to prambors.live di tanggal 25, 26, 27. Why? Because we are going to be live at Pesta Pora 2026. Bunch of activities will be doing there. Kayak interview artis, ada games, ada in real live stream atau IRL. It will happen starting tomorrow dari jam sore, besok sore sampai 12 malam. And the day after that dari jam 2 sampai 12 malam. Habis itu besok lagi 2 sampai 12 malam. Jadi kalau lo di luar Jakarta, Medan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung yang gak bisa ke PSPOR, atau lo di Jakarta juga tapi gak ada kesempatan ke PSPOR, we are bringing the festival vibes to you. Catat tanggalnya kalau muda, 25, 26, 27 September. Kita bakal live seharian di Pesta Pora 2026. Coba kasih tau dong, WhatsApp Rambors 0811-607-1022 atau bales di live chat Rambors. Siapa sih yang pengen lo tonton banget dan lo tunggu-tunggu di Pesta Pora? Kalau gue, it's the queen, Nykyla. Pingin banget gue nonton, belum pernah gue nonton live sekali, cuma di Forestra kalau muda, dan itu kan pakai orkestranya Erwin Gutawa ya. Gue pengen lihat dia live di panggung besar bawain beberapa lagunya, itu kayak gimana sih nanti. Oke, okay? So Prambors is gonna be live at Pesta Pora. Don't miss it kalau muda, go to prambors.live tanggal 25, 26, 27 starting tomorrow.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

0: you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
1: Kalau muda, pernah nggak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo nggak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
0: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

0: Widya Angela utuh di Prambors Daytime Show with Ralfi di Prambors Radio. Kalau muda, still talking about lunch, mau ke WhatsApp dulu nih. Fahmi, shout out katanya, mau ucapin happy birthday buat Kak Kansa Balkis Fauziah yang ke-17. Request lagu Wijaya 80, masih ada kamu. Gua tampung dulu, berhappy birthday Kansa Balkis. Nanyain makan siang juga di WhatsApp kalau muda. Kalau Maura, hari ini lunchnya adalah Amuz Gourmet Beef Sandwich. Ah, enak banget, 10 dari 10, bintang 6. Coba, let me see, what is Amuz Gourmet? Coba, Amuz Gourmet, I don't know where is it kalau muda. Dang, Amuz Gourmet looks fancy. Jadi kayak sandwich gitu, isinya beef, gak ada sayurnya. Rotinya terlihat sangat empuk kalau muda, sausnya nggak terlalu banyak. Ini Amuz Gourmet setelah gua Google terletak di Energy Building di Jalan Jenderal Sudirman. It's quite fancy. Ada barang ada harga sih menurut gua. TripAdvisor ngasih rating 4,2 dari 4 dari 5 bintang, 158 review on Google. Sangat bagus juga ratingnya, 4,6 dari 492 review. Jadi Amuz Gourmet kalau muda worth to try. Thank you Maura, hope you are enjoying your lunch. Masih nungguin foto-foto makan siang lo kalau muda, hari ini makan siang apa, di mana, sama siapa. Hari Kamis, semangat banget gue nih nemenin lo hari ini karena besok udah hari Jumat. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp 0811 607 1022, atau ngobrol-ngobrol di live chat prambors.live.
1: Daytime show with me, Ralfi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.
2: Denus, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96 ya, apa berapa ya? Gua lupa.
3: Gua
2: 196.
3: 196 kata gua masuknya. Udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gara-gara tapi gua bukan tipe lu.
3: Gua bisa sebutin tipe gue.
2: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
3: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut?
2: Berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio
3: setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam
3: cuma di Prambors.
2: Stream now di TikTok dan prambors.live.
4: Ralfi orangnya baik.
5: Ralfi seperti abis.
4: Ralfi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Ed Sheeran, Bad Habits. Kalau mudah update dari Ed Sheeran, tiket konsernya anjlok harganya gara-gara opening act-nya semua cabut karena Macklemore cabut untuk menyuarakan Free Palestine. Abis itu venue-venue Ed Sheeran is in a tough spot sebenarnya kalau mudah. Jadi dia bingung juga harus tetap lanjut konser, gak mau join fansnya, tapi at the same time dia kayak gak membela. Jadi well, it's a messy situation. All the best for Ed Sheeran and Macklemore and all the opening acts yang cabut dari konser Ed Sheeran. And now, still talking about lunch di daytime show, let's go to our WhatsApp. Ada siapa nih yang ngirim nih? Kiki, ditraktir atasanku nasgor kedai Lamo samping kantor. Let's see, nasgor kedai Lamo, where is that? Nasgor kedai Lamo ada di Bekasi, Jati Kramat, kafe dan tempat nongkrong casual yang berada di Jalan Dr. Ratna. Looks good, Kiki. Hope you are enjoying your lunch. Itu dia, dan kalau dari gua, kalau muda, ini sedikit rekomendasi siang-siang kayak gini. Enak cobain restorannya Genus di Golden Days daerah Grand Wijaya Center. Buat lo yang di Jakarta Selatan dan ada di area sana, silakan dicoba kalau muda. If it's your first time there, try the chicken katsu. They are delicious. Kalau lo pernah makan restoran namanya Taichan yang dulu ada di PIM atau PS atau PI, ini mengingatkan gue dengan restoran Taichan itu, Golden Days di Grand Wijaya Center. Try it and let me know what you think kalau muda. And what you think of this next song, SZA. Udah lama nih gak ada di playlist. This is Saturn playing here now, Daytime Show with Alvin Prambors Radio.

0: di Prambors Radio. Spesial nih buat Fahmi, dari tadi rame banget di live chat prambors.live, pingin banget lagunya Masih Ada Kamu Wijaya 80. Well, there you go Fahmi, I got it all played for you. Sekarang sawer dong. Enggak lah, enggak kok, santai aja kalau muda, enggak mau nyawer enggak apa-apa. But yeah, silakan ke prambors.live kalau muda. Ini pemanasan juga untuk Pesta Pora besok. Kita akan live dari jam 2 siang sampai 12 malam. Ada interview sama artis, ada games, challenges, dan masih banyak lagi. Plus IRL streams buat lo yang gak bisa ke Pesta Pora, kita bawa vibe festivalnya ke lo. Alright, next hour I'm gonna talk about movies and series. Kalau muda, don't go anywhere, stay here on the daytime show with your boy Ralvi.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralvi.
3: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
5: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Bingung mau ngapain?
7: Gue juga bingung.
8: Ralvi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralvi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
4: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
5: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
2: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada apa-apa, dibuka saja. Di dalam sel tahanan, narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10, kan? Lebih. Karena dia terpisah.
5: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
6: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
2: Dan orangnya melompat ke dalam.
6: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
5: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
4: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
7: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
8: Bangunan yang kita pendirikan itu ada 9 bangunan yang sebelumnya sudah kita tidak ada pengetahuan. Hal ini kita serahkan kepada pribadi dan dari 79 bangunan juga ada yang bukan mandiri.
7: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
4: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
9: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
10: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
11: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh

0: JK Cirebon, Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
2: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
1: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
5: Harsyada 2026, catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
6: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
7: TNI makin profesional sesuai dengan visi-misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
2: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
3: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
2: Siapanya sayanya?
3: Ya.
2: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
3: 196 kata gua masuknya, udah genius.
2: Si pansu.
3: Lumba-lumba kak.
2: Si lumba-lumba.
3: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
2: Oh gini, tapi gue bukan tipe lu.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Apa?
3: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
2: Mau pulang kerja naik KRL, kejebak macet,
3: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
2: berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio
3: setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam cabut,
2: berarti waktunya
3: Tenggo barengan Genus
2: dan Julio
3: setiap Senin
2: sampai Jumat
3: jam 4
2: sampai 8 malam
3: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan prambors.live. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralphie.

What's up, Kalamuda? Welcome back to Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. And we are talking about movies and also series, Kalamuda. But I'm going to start with a question. Lo itu subscribe ke apa aja, Kalamuda? Kalau gue, I subscribe to Netflix, Apple TV, sama Prime Video. Itu, oh sama HBO Max, itu salah satu juga kalau muda. Dan ada series baru di Apple TV, the name is Brothers, starring Matthew McConaughey and also Woody Harrelson. Mereka main sebagai versi fiksi dari mereka sendiri, tapi namanya tetap Matthew McConaughey sama Woody Harrelson. Sedikit sinopsis, ceritanya berangkat dari satu rumor kalau mereka sebenarnya mungkin punya ayah biologis yang sama. Jadi abis Woody datang ke ranchnya Matthew di Texas, mereka mulai mempertanyakan, wait, are we brothers? Dan ini juga reunian mereka setelah True Detective, series tahun 2000-an. Jadi chemistry keduanya emang udah gak perlu dipertanyakan lah. Brothers baru tayang 2 episode pertamanya di Apple TV dan reviewnya cukup beragam. Ada yang bilang chemistry mereka di series ini fun dan easy going, tapi ada juga yang ngerasa kalau ceritanya kurang dalam dan tipis. Well, it's a comedy kalau muda, jadi you should go and watch it. It's an easy thing to watch. Moving on though to the next song. Tadi udah ada rekomendasi series di Apple TV namanya Brothers. Sekarang Bernadia, Rabun Jauh. Oh, pianonya enak banget. Bernadia ini artis Juni Records kalau muda. Juni Records juga jadi lagi ngeluarin aparel-aparel lari. So watch out, watch out, watch out.

0: Time Show with Navi on Prime Wars Radio. Welcome back, El Muda. It's good, hearts to hearts. Let's go, kalau muda. Another update dari dunia film di Indonesia, Ghost in the Cell, salah satu film horor yang disutradarai oleh Joko Anwar, menang film horor terbaik di Fantastic Fest Austin, Texas. Jadi kemenangan karya Joko Anwar tersebut diumumin bersamaan dengan penyerahan piala untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori. Dalam kategori film horor, piala sutradara terbaik diraih sama Nikias Krisos lewat Bloody Tennis. Sedangkan gelar special mention diberikan ke The Cycle, garapan Jordan Downey. So, I don't know much about this festival, tapi kalau udah menang festival di luar negeri ya, film Indonesia lagi, artinya ini harus ditonton kalau muda. Ghost in the Cell bisa lo tonton di Netflix sekarang juga abis gue cek. Jadi kalau lo suka horor terus belum nonton Ghost in the Cell, jangan bilang lo suka film horor kalau muda. Watch it now.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
1: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gue asbun, banyak yang bilang gue brain rot.
4: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
4: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96 ya apa berapa ya? Gue lupa.
4: Gua
1: 196.
4: 196 kata gue masuknya. Udah genius.
1: Si pansu.
4: Lumba-lumba kak.
1: Si lumba-lumba.
4: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
1: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
4: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Apa?
4: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
4: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
1: Berarti waktunya
4: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio.
4: Setiap Senin
1: sampai Jumat
4: jam 4
1: sampai 8 malam.
4: Cuma di Prambors.
1: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
5: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

Angkat-angkat kalau muda Honk Nona di Prambors Daytime Show with Ralfi di Prambors Radio. And friendly reminder buat kaula muda, yes, you, Prambors will be live at Pesta Pora 2026. Buat lo yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar dan kota-kota lainnya yang belum bisa ikutan ke PESPOR tahun ini, tenang aja, lo bisa nonton keseruan kita di Prambors.live. Tanggal 25, 26, 27 bakal live special di Pesta Pora Prambors. Bakal ada podcast bareng Biru Baru, Hura Hura Club, NPD, Marbles, Oslo Ibrahim, Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi kalau muda. Terus juga ada live performance dari panggung Pesta Pora, main games dan challenge, sampai IRL stream dari Pesta Pora. Jadi lo yang di Jakarta sampai luar Jakarta bisa ikutan nonton keseruannya di mana aja. Remember, this weekend, mulai besok, Lusa dan 3 hari lagi, 25, 26, 27 September. Tonton Prambors live at Pesta Pora cuma di prambors.live dari jam 2 siang sampai 12 malam. Prambors live at Pesta Pora 2026, bringing the festival vibes to you. And now to something slow. From Keshi, this is Inside Out, kalau muda, playing on the daytime show with Ralfi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Data.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawalan muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
4: Daytime Show with Ralfie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Masyarakat diminta waspada dan tidak anggap remeh influenza. HJKB ke-216, Pusbandros dan TMB berlakukan tarif spesial. Polresta Bandung ungkap ratusan kasus narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza A yang belakangan ramai disebut sebagai super flu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat tidak menganggap remeh gejala flu, terutama pada anak-anak. Kewaspadaan terhadap influenza perlu ditingkatkan bersama seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung, namun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya terdapat kasus dengan kondisi fatal di luar Kota Bandung, sehingga pemerintah Kota Bandung meminta fasilitas kesehatan kembali meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kasus influenza, meski penanganannya tidak disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Secara khusus, Farhan mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak pergi ke sekolah ketika mulai mengalami gejala flu untuk mencegah penularan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak anak. Selain menjaga kewaspadaan di fasilitas kesehatan, Farhan juga menyarankan masyarakat yang masih sehat untuk mempertimbangkan vaksinasi influenza.
2: Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa ya, bahkan kalau akan-akan ternyata itu melihat di rumah sakit beberapa memang sudah kita lakukan isolasi, beberapa kasus ya di luar Kota Bandung itu bahkan fatalitasnya itu sudah terjadi, maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Tapi level rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Untuk level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216, Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan tarif khusus bus Bandros dan Transmetro Bandung atau TMB sebesar Rp216 yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha BULD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ade Surya, mengatakan tarif khusus hanya berlaku melalui pembayaran non-tunai menggunakan kris. Menurutnya program tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Bandung, tapi juga wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Kembang.
3: Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk Bandros. Dan untuk Bandros selanjutnya di tanggal 26-27 hari Sabtu dan Minggu itu tiga titik. Kami siapkan tiga titik, jadi selain Alun-Alun, di Ponegoro dan di Braga.
1: Masyarakat dianggap sudah mampu membuat konten desiminasi program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di sela-sela penilaian lomba video konten dalam program Akselerasi Kewilayahan Prakarsa Bandung Utama Tingkat Kota Bandung tahun 2026. Farhan mengatakan turut menilai 10 nominasi dari 151 RW yang ada di Kota Bandung, serta mengapresiasi karya warga yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai di atas rata-rata.
4: Konten video prakarsa dari 151 RW, tadi saya mendapatkan finalis dari 10 kelurahan, 10 RW. Keren-keren ya semuanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat konten warga teh udah hebat sekali pemanfaatan teknologi yang lebih mudah dikuasai sekarang, menunjukkan kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita ingin melihat nanti sebagai sebuah karya diseminasi informasi melalui citizen journalism yang sangat baik.
1: Dari berbagai bencana yang sering terjadi, hanya gempa bumi yang belum bisa diprediksi kejadiannya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan hingga saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kemungkinan gempa. Alat Early Warning System berfungsi mendeteksi kemungkinan gempa susulan. Oleh karena itu, menurut Didi, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan kerusakan dan korban orang.
5: Jadi salah satu yang belum bisa diprediksi itu adalah gempa. Kemudian early warning system-nya pun sama. Boleh bisa dipasang, tapi itu kan bunyi rambatannya lebih dulu rambat. Jadi kalaupun itu ada fungsinya adalah untuk gempa susulan. Mau gak mau, kita adalah dimitigasi struktur dan struktur. Artinya bangunan harus tahan gempa, dan lingkungan juga harus dalam tanda kutip, mungkin stabilitas lereng harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas masyarakatnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan?
6: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari pekerjaan, pemerintah Jawa Barat telah membuat aplikasi Nyari Gawe, platform digital yang membantu menyediakan lowongan pekerjaan secara transparan dan aman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi resmi dari pemerintah provinsi tersebut bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar atau percaloan dalam rekrutmen kerja, serta memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan terdekat. Gubernur juga meminta kepada para bupati dan wali kota bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya praktik pungli dan percaloan tenaga kerja.
7: Dan banyak saya lihat jalan begini nyari lamarannya, ditambah ada percaloan tenaga kerja. Mohon Pak Wali, kita kerja sama. Tidak boleh ada percaloan tenaga kerja dimanapun. Ditindak. Bila perlu, para bupati wali kotanya nanti kerja sama dengan polresnya masing-masing agar sampai Babin Kaptimas nanti memberantas percaloan tenaga kerja.
1: PT Bio Farma memperkuat riset dan pengembangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Sejumlah vaksin yang dikembangkan antara lain vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen. Direktur Utama Bio Farma Sadik Akasya mengatakan, vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen yang merupakan penggabungan 5 hingga 6 antigen dalam satu dosis ditujukan untuk menyederhanakan pemberian beberapa jenis vaksin. Sebagian kebutuhan vaksin kombinasi di Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui produk impor. Bio Farma menargetkan vaksin hasil pengembangan tersebut mulai tersedia sekitar tahun 2027-2028 secara bertahap.
8: Bagaimana kita memadukan vaksin-vaksin dasar, ada 5 vaksin dasar. Salah satunya adalah difteri, pertusis, hepatitis B, yang nanti akan dikombinasikan menjadi 5 vaksin dalam satu dosis. Itu kita sebut dengan vaksin kombinasi. Ada juga nanti di

0: dua kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut. Pertama, penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan obat keras tertentu ilegal di Perum Buana Cicalengka dan pengungkapan peredaran sabu di Kampung Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan polisi, di antaranya menyimpan barang yang kemudian diinformasikan kepada pembeli, serta pemanfaatan jasa kurir dengan metode pembayaran tunai saat barang diterima atau COD.
1: Jumlah tersangka yang kita amankan, jumlah 116 orang, yang terdiri dari 113 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah BB yang kami amankan, yaitu sabu sebanyak 1.519,90 gram, sinti sebanyak 330,27 gram, ganja sebanyak 181,90 gram, ekstasi sebanyak 44 butir, dan obat keras tertentu berbagai macam merek sebanyak 1.072 butir.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Sheriff's Girls just want to have fun. The Kid Laroi here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. General update untuk yang suka K-pop nih kalau muda. ARMY, Carrot, merapat. Hype bakal muterin film konser 17. TXT, baca TXT kan kalau muda. Sama Enhyphen di lebih dari 1000 bioskop di 50 negara. Plus siaran langsung tour BTS dari Buenos Aires dan Sao Paulo akhir Oktober nanti. Bayangin konser sambil duduk di bioskop, ada AC, gak ada sedek-sedekan. Tapi catat, Indonesia bioskopnya belum resmi disebut. Jadi kita harus pantau terus kalau muda. Pantau, pantau, pantau. Dan pantau Prambors terus juga ya. Pantau Prambors.live weekend ini Pesta Pora live 3 days. Dan pantau lagu berikutnya, Discoria, Eva Celia, Lale, Ilman, Nino, Krisha.

0: coffee from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on framboers.live.
1: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
2: Ngobrolnya lumayan nyambung.
3: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
1: Jokes garing.
3: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
4: Oh gitu.
3: M-nya bimbingan.
4: B-nya?
3: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
4: Oh.
1: Atau lo nungguin kocret kecret?
5: Yang jadi Spiderman.
6: Iya.
5: Punya?
6: Punya.
5: Usaha?
6: Di mall.
5: Gila. Apa tuh?
6: Smart parking.
5: Iya. Dia kan pinter parker.
6: Nah itu, pinter parkir.
7: Dari waktu lo bangun
8: macet-macetan
7: sampai pusing di tempat berkegiatan,
8: kami siap menemani asal kami dibayar.
1: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors Live at Pesta.

0: Don't you worry, kamu bisa tetap tonton keseruannya di Prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login Prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di Prambors.live.
1: After a long wait, Ye is finally coming to Jakarta. Ye atau Kanye West akhirnya bakal hadir langsung di Jakarta. Mark your calendar, Sabtu 24 Oktober 2026. Karena lo bakal menyaksikan salah satu ikon hip-hop dunia langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. And trust us, this is not just another concert. Bayangin lo berdiri bareng ribuan fans lainnya, nikmatin megahnya global stage, dan sing-along bareng lagu-lagu iconic Ye live. So, jangan cuma jadi penonton dari timeline social media lo. Be there and be a part of history. Tiketnya makin menipis. Jadi secure your tickets now di yejakarta.com. Get your tickets and we'll see you at Yejakarta 2026. This event is promoted by Raw Vision Collective.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi sporty abis.
4: Raffi suaranya seksi.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Cari teman nonton atau dinner, DM gue at @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralfi.
2: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

305. I know you want me here on the daytime show with Ralphie. Deep Rambors Radio. It's 2:36 in the PM. And friendly reminder, hari ini adalah tanggal 24 September 2026. Satu bulan genap lagi kalau muda. Buat lo yang suka banget Kanye West, lo bisa nonton lo. Yay is coming to Jakarta. Kalau lo ini pertama kali dengar, well, I'm letting you know. Dia akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno with that iconic globe stage kalau muda. And tickets are selling fast. Gue lihat di website yjakarta.com, tinggal sisa Super Fans Festival. Kategori 1, 2, sama 3, sama festival. Sisanya yang udah ada paket-paket bundlingnya itu lumayan sold out kalau muda. Jadi get your tickets now to see Ye Live in Jakarta. Gue gak sabar banget ngeliat Kanye bawain lagu-lagu yang lumayan lama sih. Karena gue suka album Graduation, Good Morning, I Wonder, Good Life, dan Homecoming. Gak sabar kalau muda. Jadi catat tanggalnya, Ye 24 Oktober 2026. Get your tickets now. But now it is time for some Benson Boone Mystical Magical. Wow, wow, wow.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Ngobrolnya lumayan nyambung.
6: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
4: jokes garing.
6: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
7: Oh gitu.
6: M-nya bimbingan.
7: B-nya?
6: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
7: Oh.
4: Atau lo nungguin kocret-kecret?
8: Yang jadi Spiderman?
9: Iya.
8: Punya?
9: Punya.
8: Usaha?
9: Di mall.
8: Di mall?
9: Gila.
8: Apa tuh?
9: Smart parking.
8: Smart parking?
9: Iya.
8: Dia kan Peter Parker.
9: Nah itu, Peter Parker.
10: Dari waktu lo bangun
11: macet-macetan
10: sampai pusing di tempat berkegiatan,
11: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
12: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Kaula muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.

0: Ambors. After a long wait, Ye is finally coming to Jakarta. Ye atau Kanye West akhirnya bakal hadir langsung di Jakarta. Mark your calendar, Sabtu 24 Oktober 2026. Karena lo bakal menyaksikan salah satu ikon hip-hop dunia langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. And trust us, this is not just another concert. Bayangin lo berdiri bareng ribuan fans lainnya, nikmatin megahnya global stage, dan sing-along bareng lagu-lagu ikonik Ye live. So, jangan cuma jadi penonton dari timeline social media lo. Be there and be a part of history. Tiketnya makin menipis. Jadi secure your tickets now di yejakarta.com. Get your tickets and we'll see you at Yejakarta 2026. This event is promoted by Raw Vision Collective.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Hah? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.iloveemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas agak puas.
2: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live. Prambors.

0: Prambors. Denos, lu tahu gak masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
0: Siapanya sayanya?
1: Ya.
0: Ya kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah, kayaknya IQ gua 96 ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
1: 196 kata gua masuknya, udah jenius.
0: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
0: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
0: Oh garis, tapi gue bukan tipe lu.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
0: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
0: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
0: berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
0: dan Julio.
1: Setiap Senin
0: sampai Jumat
1: jam 4
0: sampai 8 malam
1: cuma di Prambors.
0: Stream now di TikTok dan prambors.live.
2: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: Prambors News. Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Sistem pembayaran Indonesia, QRIS, raih penghargaan global di New York berkat inovasi layanan antar negara. QRIS antar negara, sistem pembayaran Indonesia yang berada di beberapa negara, baru aja resmi mendapat penghargaan Global 50 in 5 Awards 2026. Kategori collaboration yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance atau DPGA dan co-develop dalam rangkaian 50 in 5 Milestones event di sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Mengutip laporan resmi Bank Indonesia, penghargaan tersebut jadi pengakuan atas kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra dalam membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang inklusif. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2022 hingga Juli 2026, pengguna dari negara mitra dikabarkan telah melakukan 21 juta transaksi QRIS di Indonesia dengan nilai 5,9 triliun rupiah. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang pakai QRIS saat berada di negara mitra mencatat 4,67 juta transaksi senilai 1,73 triliun rupiah. Saat ini, QRIS antar negara telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok dengan pengembangan ke negara mitra lainnya yang masih berlanjut. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Karhutla di Kalimantan Selatan terus menjalar ke area pemukiman. RSJ sampai evakuasi puluhan pasien karena ikut terdampak. Karhutla di Kalimantan Selatan makin meluas hingga mendekati area permukiman dan juga fasilitas umum. Salah satunya terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Lewat video yang dibagikan akun resmi staf RSJ Sambang Lihum dan akun Threads Del Sohanul, terlihat api mulai mendekati area rumah sakit. Sebelumnya kawasan RSJ juga sudah dikepung kabut asap pekat sejak Selasa 22 September. Kondisi tersebut membuat sekitar 42 pasien RSJ Sambang Lihum harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Menurut keterangan pihak rumah sakit yang dikutip Antara News, evakuasi dilakukan secara internal. Pihak rumah sakit pun juga berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memindahkan para pasien ke aula balai rehabilitasi sosial yang disiapkan sebagai lokasi alternatif penampungan. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Genus. Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Senggo with Julio Genus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaula muda, sudah jam 4, saatnya kita tenggo. Wah, kata gue hari ini lu harus benar-benar tenggo, iya, langsung coy. Pulang kaula muda.
2: Ini padahal masih Kamis kan ya? Biasanya kan yang kayak dor macet tuh Jumat. Ternyata macet comes early, friend.
1: Genus hari ini macet banget.
2: Gimana besok ya? Udah tanggal 25, orang baru gajian, terus bener-bener opening weekend hari Jumat. Lo kebayang enggak macetnya bakal lebih gila
1: kayaknya bakal lagi? Lebih gila, tapi sebenarnya gue tuh enggak tahu karena kan kalau hari Jumat itu sekarang kan ASN itu tuh sudah work from home sebenarnya kalau Jumat. Tapi ya bisa jadi macet juga karena yang lo bilang satu tanggal 25, terus yang kedua juga apa tadi? Gajian terus weekend. Opening weekend, terus ada banyak event juga, ada PESPOR, ada Duken apa segala macam.
2: Pertanyaan gue,
5: apa?
2: Mulai dari kapan si ASN itu Jumat WFH?
1: Dari kapan sih, Bim?
2: Tahun ini, tahun lalu.
1: Karena Bima ini sebelum Prambors
2: kelurahan,
1: jadi
2: kelurahan.
1: Orang pajak. Tahun ini berarti per 2026.
2: Okay.
1: Nah, dan hari ini itu macetnya karena ada demo, Gen.
2: Ada demo di Semanggi katanya ya?
1: Iya, jadi tadi tuh gue baca pokoknya tuh di daerah kayak Semanggi, HI gitu-gitu.
2: Oke. Okay. Demonya tentang apa, dan mungkin kaula muda yang tenggo pulang nih, mungkin lo bisa menghindari daerah-daerah karena ada rekayasa lalu lintas juga.
1: Iya, betul.
2: Jangan kemana-mana kaula muda, stay tune on tenggo.
1: Alright, my friend.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus.
1: Aku dudukin headset loh.
0: Nah, ya udah dipasang dulu headsetnya ya. Kalau muda bersabar ya, mungkin hari ini lo ngerasa kayak macet banget gitu. Buat yang lagi di mobil, I feel you. Buat yang tidak macet, bersyukurlah. Dan menurut gue, langsung keluar. Lo langsung ambil jalur keluar dari Jakarta kemanapun lo berada, kaula muda. Bahaya banget. Soalnya, jadi hari ini itu lagi macet banget.
1: Jadi hari ini apa hari itu?
0: Hari ini. Lo boleh ngomong di mic gak? Headphone boleh rusak. Aduh. Tapi teknik miking jangan gerudukan.
1: Sorry, aku bukan Agnes mau.
0: Oke. Copot lo, Neng.
1: Itu masalahnya tadi.
0: Udah
1: enggak
0: usah pakai.
1: Aku pakai yang punya ini aja.
0: Oke.
1: Bisa.
0: Nah, gue bacain ya kaula muda ya. Jadi, hari ini itu ada demo buruh kaula muda ya dengan massa yang diperkirakan mencapai sekitar 50.000 orang.
1: Wah, rame kali loh.
0: Nah, itu dia. Jadi awalnya itu Genus, massa itu bergerak dari Semanggi menuju kawasan UOB sebelum GI. Nah, tadi pas gue lagi di jalan tuh lagi di situ tuh massanya.
1: Kamu tuh forenya dari kamu tadi tuh kerja di daerah mana?
0: Jadi
1: sih?
0: Tadi gue dari FX itu gue harus ke Kebun Jeruk bentar. Baru abis itu gue ke Mahakam. Abis dari Mahakam gue ke Wijaya.
1: Sibuk kali hidupnya temanku ini.
0: Driver ojol bro.
1: Kok kamu ke Wijaya gak jemput aku sih?
0: Aku ke Wijayanya bukan ke Wijaya situ. Ke Wijaya USS. Gue tadi abis take Cimory Ia. Nah, jadi kalau muda, imbasnya adalah jalan dari MH Tamrin arah Monas itu ditutup sementara. Dari Patung Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Terus yang dari Semanggi yang pengen menuju Monas itu dialihkan ke sejumlah jalur alternatif.
1: Alternatif.
0: Termasuk kayak Haji Mas Mansur ama atau Galunggung. Itu di mana ya?
1: Gak bisa.
0: Sama lo. Gak tahu lo.
1: Soalnya nama jalanan tuh gue suka gak hafal.
0: Betul. Apalagi kalau di daerah kota-kota gitu.
1: Benar.
0: Terus Gatsu juga kepadatan mengalami. Sehingga pengguna jalan di Himbang.
1: Mengalami kepadatan.
0: Iya benar. Tadi tuh gue juga udah baca ini di sosmed. Terus pas gue baca, gue tuh kayak, gue tenang lah karena gak ada yang ke arah gue. Tapi macetnya lo. Yang paling berasa itu dari tadi gue Blok M ke Wijaya. Itu biasa gue cuma 20 menit, tadi gue sejam.
1: Benar-benar itu. Apa? Tapi tadi di depan Prambors aja macet banget.
0: Iya, gue juga pikir kan yang direkayasa itu adalah dari mana tuh? Dari Tamrin ke
1: Sabar.
0: Kalau sabar-sabar gue yang di lu jalan pundaknya dong, sabar. Yang lain.
1: Seperti betis, kepala.
0: Kepala juga. Kalau kepala jatuhnya gue lagi puyeng, jangan gitu. Betis,
1: jauh kali loh.
0: Betis juga gue harus butuh banget sih.
1: Sport massage.
0: Iya,
1: gue juga pinggang. Loh, kok kita jadi ngomongin pegelinu-pegelinu Bude dan Pakde ya?
0: Tapi walaupun hari ini tuh gak, saking macetnya, gue ngelarin buku.
1: Akhirnya?
0: Gue ngelarin buku gue.
1: Apa nama buku terakhir lo yang kemarin lo cerita?
0: Parade Lekong
1: sih, kicau.
0: Kelar coy bukunya, walaupun sebenarnya ini bukan macet terparah gue.
1: Tunggu sebentar, tapi lo gak pusing ya baca buku di mobil?
0: Orang macet, berhenti.
1: Funny story-nya adalah, gue kalau baca Kindle di mobil gak pusing, tapi kalau baca buku di mobil pusing.
0: Sabar, gak ada yang marah. Iya benar. Enggak, bukannya gitu, itu masalah usia aja Genus. Kalau kayak udah kayak lu gini, ya elah.
1: Baca ini aja, baca info gizi di balik kemasan snack aja juga pusing ya.
0: Iya, lu buka WhatsApp aja yang punya 2 meter dari mata kan.
1: Minta gila lo, gak ada ya plus-plus gitu ya gue ya. Gue masih remaja loh. Kan sekarang usia remaja dinaikin. Jadi 30-35 tuh masih remaja. Nah ini gue lagi menikmati detik-detik.
0: Malam ini kita harus party. Mabuk.
1: Istighfar lu. Istighfar lu, gila lu. Ya bukan masalah.

0: Kalau nggak boleh, keluarga gue tuh banyak yang dengar. Jangan sampai citra gue itu kayak ada giringan opini publik gitu.
1: Opini publik. Nah, ini aja udah ngaco.
0: Opini publik.
1: Tau gak lo? Tapi ini kan bukan macet terparah gue. Gue pernah macet 11 jam.
0: Gila ya?
1: Lumayan.
0: Kemana?
1: Ke puncak doang.
0: Eh, puncak tapi kacau sih.
1: Gue tau puncak kacau.
0: Puncak tuh hell.
1: Tapi puncak 11 jam, lo mending ke puncak Everest dah. Dapat olahraganya juga.
0: Enggak, jangan-jangan itu puncak arus mudik.
1: Kayaknya bisa
0: puncaknya
1: jadi.
0: Puncaknya itu.
1: Padahal ini bukan arus mudik loh. Ini gue benar-benar parah banget. Itu gue 11 jam, lu paling berapa lama kena macet?
0: Kayaknya 4 deh.
1: Dari mana ke mana?
0: Dari Prambors ke Bekasi pulang. Dulu.
1: Ya 4 jam juga keos sih macet.
0: Nah masalahnya cuma kayak dari Aditya Warman ke rumah gue di Jati Bening. Itu tuh cuma 18 kilo. Tapi 4 jam.
1: Rata-rata itu perjalanan
0: si
1: lu.
0: Si adegan terjadi gue Pepsi di mobil itu.
1: Oh si pipis.
0: Iya.
1: Kasihan.
0: Pipis dianduk
1: si
0: itu
1: pipiu. Loh. Si pipiu.
0: Udah pecet.
1: Oke.
0: Okay. Parah deh.
1: Komit,
0: deh.
1: Komit. Topik. Oh topik. Oke okay, topik. Kita lempar ke Kaula Muda sekarang ya. Kaula Muda. Lu pernah kejebak macet paling lama berapa jam? Dan itu rutenya dari mana ke mana? Langsung ke WhatsApp kita di mana Ginus?
0: 0811-607-1022.
1: Yuk!
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Jadi kaula muda, kamu itu hanya dengan modal transaksi dan nabung doang bisa loh dapat kesempatan untuk dapetin hadiah. Sekarang tuh ada yang namanya The New Gacha Berhadiah dari BCA yang bakal bikin pengalaman kamu pakai My BCA sama BCA Mobile itu bakal jadi semakin seru. Dan caranya juga tidak sulit loh. Tinggal kumpulin aja poin dari transaksi dan nabung ya. Terus gunain poinnya untuk main gacha dan langsung berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Kamu bisa pilih gacha di My BCA dan BCA Mobile plus flying gacha khusus di My BCA. Nanti pokoknya permainan lo itu bakal makin seru deh, soalnya banyak kesempatan untuk menangin banyak hadiah. Bahkan ada 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periode itu berkesempatan untuk dapetin hadiah spesial. Sespesial apa hadiahnya? Ada motor, ada ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Jadi yuk kita kumpulin poin dan mainkan The New Gacha Berhadiah mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Kamu bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma dikumpulin aja tuh poinnya, langsung cobain gachanya. Info lengkap langsung kunjungi bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Dari Perth, Australia sampai Jakarta, 22 tahun perjalanan, ribuan cerita dan lagu-lagu yang gak pernah benar-benar pergi. Kini, 10 to 5 kembali merayakan perjalanan mereka dalam 10 to 5 22nd Anniversary Concert. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, rayakan 22 tahun perjalanan musik 10 to 5 dari awal perjalanan mereka hingga hari ini. Siapkan suara kamu untuk sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. 10 Oktober 2026 di Live Host M Block Space, Jakarta. 22 years of music and one unforgettable night. 10 to 5, 22nd anniversary concert. Jangan sampai ketinggalan. Tiket hanya tersedia di ibudipio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 10 to 5, 22nd anniversary concert. 10 Oktober 2026, Live Host M Block Space. Get your tickets exclusively at ibudipio.com.
6: aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
7: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
6: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
7: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
8: Tango with Julio Genus.

0: Yes, kalau udah tenggon Prambors Radio barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Tidak pernah tidak macet.
0: Tapi hari ini macetnya beda nih. Buset deh macetnya.
1: Alhamdulillah gue enggak terkena imbas. Gue baru ngerasain macet pas benar-benar di depan kantor Prambors dan gue kan kebiasaan ninggalin mobil di Golden Days kan. Nah, jadi dari sini, dari Golden Days ke sini, sini ke balik ke GD, gue akan naik Ozek.
0: Wah, itu enak tuh, selamat dari kemacetan Jakarta. Gue lagi agak mikirin pulang nanti. Harusnya pulang udah gak macet ya, karena pasti orang nih jadi buru-buru pulang nih sekarang nih.
1: Harusnya insya Allah, atau malah karena sekarang macet orang sekalian pulangnya malemin.
0: Kalau muda, gue denger-denger ya, ini macet tapi jam 11 malam. Jadi buat yang di mall dulu aja ya, sampai mallnya tutup ya.
1: Mall tutup aja jam 10 bang, 10 ke 11-nya ngapain, nyapu.
0: Bisa nyapu, bisa nyawer, nyawit, terserah dah, lu pilih dah.
1: Aduh, katanya mau MC Sweet 17.
0: Oh iya bener. Coba Dila, kita putar dulu VN-nya Dila ya, Peng. Oke.
2: Tak akan kulupa pernah kena macet 2013. Uh-huh. Dari Jakarta ke Purwokerto itu 23 jam.
1: Astagfirullah.
2: Bulan puasa. Ada stuck dari subuh jam 3 sebelum subuh sampai jam 7 pagi stuck di satu tempat di daerah Tegal atau di mana gitu. Dan sama kayak Genus sampai Pepsi di apa tuh? Pampers. Horor banget.
0: Lu masih Pampers. Teman kita Anduk, lu jangan hihihi. Dia selamat ya di Pampers.
1: I feel you, bro.
0: Lu di Anduk.
1: Lu pernah gak sih pipis di Pampers?
0: Alhamdulillah belum.
1: Enggak, maksudnya kan zaman sekarang gede. Itu ya semenjak gede, zaman sekarang itu banyak orang yang kalau misalnya konser, terus ke amusement park, kan biasanya suka ngantri berjam-jam tuh. Itu suka pada pakai Pampers biar gak perlu bol-bol WC.
0: Tapi emang ada yang size gue. Entar kayak kak. Tapi kalau kakak Pampersnya ini ya kak, dua digabung mak. Kalau tiba-tiba dia keberatan terus gabungannya sobek loh kak. Gimana tuh?
1: Ada banyak yang WhatsApp juga ya kayaknya nih.
0: Ada. Kita bacain aja nih. Oh, Agatha kita telepon dulu deh ya. Agatha.
1: Anak ganteng Tambun.
0: Atau anak ganteng tambeng.
1: Tambeng artinya apa sih?
0: Keras kepala. Bandel, badung.
1: Kita sedang menelpon Agatha, boleh kecilin back soundnya Peng.
0: Halo Agatha.
3: Oh sorry kak. Halo kak.
0: Halo. Hai. Agatha, kamu lagi di mana sekarang? Apakah terkena macet?
3: Oh lagi di jalan tapi gak kena macet sih.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya kayak di kokpit pesawat ya.
0: Agatha.
3: Lagi di dalam mobil.
1: Nah, oke. Okay. Jadi termacet yang pernah kamu lalui itu berapa jam Agatha?
3: Aku pernah sampai 22 jam lebih sih di jalan.
1: Kemana sih?
0: Ke New York kamu? Ya, New York.
3: Enggak, waktu itu kena macet Brexit yang arus begitu. Kalau nggak salah tahun 2016.
0: Oke, okay. Nah terus itu apa yang lo lakukan? Bensin lo bagaimana? Aman? AC aman? Aki? Gimana?
3: Itu semua orang mati mobilnya di tengah-tengah jalan tuh, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Aku sampai pipis di kresek gitu.
0: Ya ampun.
3: Itu parah banget.
1: Itu parah sih. Itu pengalaman yang akan lo ceritakan ke cucu-cucu lo nanti sih.
0: Kayak nenek ini dulu alumni Brexit.
1: Alumni Brexit.
0: Pertanyaan gue berikutnya adalah, kan tadi lo bilang lo sempat buang anak kecil di kresek.
3: Iya.
0: Kagak bocor bro, kagak rocop kreseknya.
3: Enggak, didobel-dobel gitu kak, terus disimpan sampai nanti ketemu tempat sampah baru, jadi gak boleh buang sampah.
1: Gue aja buang Anduk di pinggir tol bro.
0: Ini adalah awal mula global warming ya kak. Kalau kita lihat dia sangat buang-buang kantong plastik. Ya, oke deh
1: Agatha, thank you ya udah ngobrol sama kita.
3: Iya kak.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda.
1: Yes.
0: Setelah info di si letusan Krakatau ini tuh seminggu lalu ya, dua minggu lalu ya?
1: Lupa
0: ya?
1: Dua minggu lalu,
0: ternyata anak Krakatau ini melahirkan cucu Krikitiu.
1: Cucu Krikitiu? Kenapa nggak cucu Krukutu?
0: Ya bebas. Cucu Krokotau juga boleh, Krikitiu juga boleh. Kamu pilih aja suka yang mana?
1: Cupet Cumang.
0: Tuh, gimana nih? Intrusive thoughts-nya gimana nih?
1: Tapi,
0: Gepeng ini cuma ngeliatin dari jauh aja.
1: Peng,
0: welcome to our life, Gepeng.
1: Peng, lo pernah dibusur gak, Peng?
0: Dibusur? Gepeng gak pernah dibusur, pernah ditombak.
1: Soalnya Gepeng pokoknya kayak kesakitan.
2: Bukan kesakitan, Jul.
1: Apa?
2: Gue dari jam berapa di kantor ini?
1: Lah, ini kan sudah tidak heran. Lo bahkan pernah passion. Gue kelar siaran, lo masih di kantor ini.
0: Makanya, mana Gepeng hari ini pakai sarung doang lagi?
1: Gue ada curiga Gepeng ini mengincar posisi CEO.
0: CEO. Gepeng katanya pakai sarung soalnya GR Soljum. Besok.
1: Oh, segala pakai GR. Tapi Gepeng itu di Instagramnya, bio-nya adalah lagi mencoba untuk menaklukkan Krakatau. Gitu katanya. Keren.
0: Nah, ini ada sebuah daratan baru yang lahir, kaula muda. Sekitar 32 hektar muncul di dekat anak Krakatau setelah erupsi kemarin.
1: Nah, apakah benar dia adalah akan menjadi gunung Krakatau yang baru? Betul. Ataukah dia akan menjadi daratan, mungkin daratan penyambung dari anak Krakatau ke pulau yang terdekat, berarti Lampung ya?
0: Lampung sama Banten.
1: Ini karena belum ada, nah kan belum pada tahu pasti. Kita tahu kamu penasaran, kita bakal kasih tahu kamu habis ini. Kenapa ya lo diem aja?
0: Enggak, gue tuh pengen tahu kamu bawa ini semua tuh arahnya kemana. Perlu aku tanggepin, apa perlu aku sapu, apa perlu aku cuekin, apa aku tidur, apa aku pulang. Banyak lah tadi pilihannya.
1: Gue ada pilihan baru. Kadang-kadang kalau kita bingung ya, kita pukul aja mic-nya. Jadi ntar kalau udah kayak, aduh gitu. Terus Peng, kalau kita pukul mic langsung sikat lagu, Peng. Ya gitu.
3: Tango with Julio and Gerus.
4: Aduh, pusing banget. Bingung mau jalan-jalan kemana. Acara buat kebutuhan anak ada gak ya? Mana pengen belajar bisnis juga lagi.
5: Bukaloket, semua solusimu ada di sana. Mau belanja kebutuhan anak? Ke Imobi Bandung ada lebih dari 250 brands Mom and Kids yang diskon sampai 90%.
4: Terus, kalau mau belajar bisnis gimana?
5: Ada The 27 Play Business Show buat calon pengusaha. Mau belajar IT? Ada Kubernetes Community Days 2026.
4: Kalau yang hiburan atau rohani, ada gak?
5: Recharge iman kamu di LOG Conference 2026 bareng Jerome Pauline dan Sid Mohede. Mau musik? Ke Good Days Coolicious Volume 4 aja.
4: Kalau event yang eksklusif, ada gak?
5: Ada exclusive dinner with Park Jisung dan Patrice Evra. Intimate dinner dan photo session bareng legenda bola.
4: Wih, lengkap banget.
5: Asoy kan? Semua hiburan ada di loket.com.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
7: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
7: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
8: Tenggo with Julio Genus.

0: daratan baru seluas 32,8 hektar muncul di dekat Anak Krakatau.
1: Aduh Neng, Neng kok tiba-tiba muncul begitu Neng, Neng?
0: Jadi katanya munculnya itu di antara Pulau Anak Krakatau dan juga Pulau Sertung.
1: Oke.
0: Selat Sunda.
1: Oke.
0: Luasnya itu hampir setara dengan 82% luas kompleks Candi Prambanan, sekitar 39,8 hektar, gede ya?
1: Gede amat.
0: Lumayan loh.
1: Jadi badan geologi itu bilang kalau daratan ini itu terbentuk dari endapan material erupsi kaula muda, termasuk material piroklastik dan juga aliran lava. Nah, material itu berasal dari aktivitas erupsi Anak Krakatau tanggal 4 sampai 6 September kemarin. Gitu, itu kan 25 jam tuh dia erupsi terus tuh. Nah, terus citra satelit Sentinel juga nunjukin adanya dua gumuk kecil.
0: Gumuk-gumuk gino-gino.
1: Cakep. Menyerupai pulau di barat laut. Mantap. Dan tenggara Anak Krakatau.
0: Badan Geologi juga katanya masih akan melakukan verifikasi lapangan sehingga mekanisme detail pembentukannya itu masih bersifat dugaan sementara.
1: Oh.
0: Nah, ya udah deh. Kemunculan daratan ini bukan berarti otomatis terbentuk gunung api baru atau cucu Krakatau ya kaula muda. Soalnya kalau aku baca komen-komen orang di Instagram semuanya pada kayak cucu krikitiu gitu. Saat ini Anak Krakatau berstatus level 2 atau waspada. Masyarakat diminta untuk masih ya jangan dulu beraktivitas dalam radius 2 kilo dari pusat erupsi dan tidak mendekati gumuk baru dalam radius 1 kilo.
1: Takutnya mungkin ada yang penasaran gitu terus ke sana,
0: iya,
1: takutnya
0: mengonten.
1: Iya, jangan deh kaula muda ya.
0: Takutnya tuh nanti kayak si si gumuk ini kayak dideketin tiba-tiba dia kayak naik jadi
1: ayolah ngomong iya. Ngomong ayolah juga
0: apa,
1: parah.
0: Apa film itu? Film yang monster-monster laut?
1: Krakatau on the Sea.
0: Enggak ada hubungannya sama Krakatau. Yang kaiju.
1: Kaiju.
0: Takutnya tiba-tiba kaiju say.
1: Kaiju singkatan.
0: Nah, lo ingat, deh, lo ingat itu anak-anak kecil yang nyamperin lo di bioskop mau foto sama penyiar yang mereka dengerin Kak Julio, enggak usah singkat-singkat kaiju.
1: Iya.
0: Kaiju kayak apa berarti? Lo.
1: Lo juga parah.
0: Kayak keju.
1: Enggak ada kan i. Kakak. Ibu minta. Kan kaknya kakak, i-nya ibu minta.
0: Jumatan.
1: Ibu juga salah, ibu perempuan, Bu. Jangan mau jadi cowok gitulah, Bu.

0: on Prambors Radio. Kantor ini tuh sekarang lagi kosong sekali kaula muda. Sofa kita diangkut, layar kita diangkut, manusia-manusia terangkut. Terangkut ya, berarti gak sengaja.
1: Iya benar.
0: Berarti gak sengaja ke bawah.
1: Kok aku?
0: Soalnya mungkin kan banyak kursi-kursi yang diangkut. Jadi orang yang lagi duduk itu langsung diangkat sekursi-kursinya.
1: Itu orang juga udah tahu keangkut berdiri lah.
0: Turun ya.
1: Iya.
0: Tadi gue ketemu sama Iqbal lagi nenteng-nenteng. Ada gitar, ada keyboard. Kayaknya gue sampai kayak musisi juga bro gitu.
1: Lah Iqbal tuh main band juga di Passport.
0: Kagak lah. Oh. Ya mungkin dekorasi kali atau apa gitu, gue gak ngerti. Intinya semua orang lagi sibuk menyiapkan studio dan booth Prambors di Pesta Pora kaula muda. Jadi jangan biarkan kerja keras mereka itu menjadi sia-sia. Karena kamu kalau ke Pesta Pora, kamu gak nyamperin, atau kamu yang di luar kota, kamu gak streaming di prambors.live.
1: Nah makanya jadi buat lu yang ke Pesta Pora, langsung aja ke booth kita ya. Kita itu ada di dekat Boss Stage kaula muda.
0: Wow, besar sekali loh.
1: Itu main stage berarti ya?
0: Harusnya ya.
1: Iya, Boss Stage itu main stage.
0: Boss stage to main stage.
1: Kalau mulai jadi sampai kita Boss stage to main stage. Jadi kalau ke Pesta Pora langsung datang ke stage-nya Prambors. Kalau muda, kalau lo nggak bisa ke Pesta Pora, bisa nonton kita di prambors.live ya.
0: Betul, 25, 26 dan 27 live mengudara dari jam 2 siang sampai jam 12 malam.
1: Nah,
0: aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
0: Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Kanada bakal sumbang dana 100 juta dolar buat bantu Palestina, termasuk bikin pelatihan militer buat polisi di Gaza. Kanada resmi mengumumkan bakal menggelontorkan dana bantuan sebanyak 100 juta dolar untuk Palestina, sekaligus membuka kemungkinan memperluas misi pelatihan polisi Palestina hingga ke Gaza jika kondisi keamanan memungkinkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menterinya Mark Carney di sela-sela event UN General Assembly di New York 22 September kemarin, yang turut mempertemukan para pemimpin Kanada, Prancis, Inggris, dan juga Arab Saudi untuk membahas masa depan solusi dua negara. Carney bilang dari total dana tersebut, 80 juta US dollar akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan, sementara 20 juta US dollar lainnya dialokasikan untuk program pembangunan dan inisiatif keamanan termasuk pelatihan polisi Palestina. Carney juga kembali menegaskan dukungan Kanada terhadap solusi dua negara dengan mengatakan bahwa saat ini prospek tersebut terlihat justru semakin jauh. Dia turut menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza termasuk kerusakan terhadap rumah sakit, sekolah, dan juga fasilitas kesehatan ibu dan anak. Kita lanjut ke berita kedua, kalau mudah. Niat penghijauan, Pemkab Kudus tanam pohon di aspal jalan dan di depan rambu. Aksi penanaman pohon yang dilakukan Bupati Kudus di Jalan Ahmad Yani Kudus menjadi sorotan karena titik penanaman berada di bagian aspal tepat di sisi trotoar. Aspal terlihat digali untuk membuat lubang tanam, sementara salah satu pohon ditempatkan tepat di depan rambu lalu lintas. Penempatan tersebut memunculkan kekhawatiran akar pohon dapat mempengaruhi aspal dan juga trotoar seiring pertumbuhannya. Batang dan tajuk pohon juga berpotensi menghalangi pandangan pengendara terhadap rambu lalu lintas. Sangat-sangat visioner sekali ya kalau muda ya. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Prambors News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Assalamualaikum. Gue shock banget Julio tadi. Kenapa? Sebelum kita on air. Kata-kata apa yang kamu ucapkan? Kita tuh udah live loh di prambors.live.
3: Hah?
2: Iya loh.
3: Oh my god, hal yang aku tunggu-tunggu. Hari ini ya begitu gue bangun, gue cuma langsung kayak kapan ya live-nya?
2: Gak sabar kapan banget ya deh live-nya.
3: Kapan ya bisa siaran langsung dari prambors.live. I really, really, really, really, really, really can wait.
2: Je. Wah, Ratu laptop nama hati.
3: Siapa?
2: Tadi gue bilang jadi, tapi abis itu gue lagi kayak
3: jadi. Jadi buat kalau mudah tonton kita sekarang ya di prambors.live, ada Julio, ada Genus, kita live
2: di
3: dari
2: TikTok juga udah live belum?
3: Studio Prambors.
2: Oh, belum live di TikTok. Oke.
3: Papa tanggung, kamu dari ini aja BMKG. Tampilin semuanya.
2: Pokoknya semua platform live udah tampilin kita aja deh sekalian. Biar enggak tanggung-tanggung gitu. Biar kita kayak lagi ada presscon gitu di depan kameranya di 100.
3: Hah? Presscon? Apakah kita Taylor Swift yang sebentar lagi bakal comeback lewat single Passion Zero?
2: Ya ampun, Taylor Swift.
3: Genus banget tuh Passion Zero.
2: Ih, lo banget tuh Passion Zero.
3: Passion or
2: Passion.
3: Passion. Patien. Ah, bukan kesabaran.
2: Bukan. Ini tuh Passion Zero tuh maksudnya kayak kelinci percobaan gitu.
3: What the? Kuatnya juga parah.
2: Iya kan, patien tuh passion kan? Kan? Ada dua makna sih. Di Taylor Swift, pasien. Kalau patience, kesabaran, patience. Tulisannya. Patience. Kalau ini patient.
3: Oh, patien.
2: Patien. Jadi kayak ibaratnya Passion Zero tuh biasanya itu dikorelasikan dengan kayak kelinci percobaan gitu. Kalau melet-meletin mabas. Intrusif touch lo. Bocor ya barusan.
3: Tapi gue rasa-rasanya kayaknya Taylor Swift ini kebalu kali ini dia udah lama gak ngeluarin lagu loh.
2: Ah, sering lah dia.
3: Sebelum Passion Zero apa? Kapan?
2: The Love of the Showgirl. Tahun lalu.
3: Setahun yang lalu, Agustus setahun.
2: Tapi hiatusnya pernah lah yang lebih lama.
3: Pernah ya?
2: Pernah.
3: Soalnya singkat gue selama gue siaran di Prambors, dia itu kayak ngeluarin lagu.
2: Itu betul.
3: Terus gue vakum, dia juga vakum. Jangan-jangan.
2: Terakhir gue liat Taylor Swift tuh habis nonton suaminya kan, tanding.
3: Betul.
2: Terus suaminya touchdown, terus dia teriak-teriak, that's my husband.
3: Oh lala. Artis tuh pada nikah loh semuanya ya, Taylor Swift.
2: Kamu kan artis
3: terus,
2: juga.
3: Terus El sama Syifa Haju.
2: Abis Taylor Swift, El sama Syifa Haju. Kamu kan artis juga, kamu kapan?
3: Amin, doakan aja ya kalau mau deh.
2: Katanya kalau gak Sabtu, Minggu lah.
3: yang jelas gak mungkin minggu ini karena begini pesta pora.
2: Semua orang-orang pada sibuk loh. Udah, Swifties merapat, nanti kita akan kembali ke Ulang Muda. Stay tune on Tango.
3: Oke.

0: Udah lama banget ya gak denger lagu ini. Apa? Kali Ucis ya? Judulnya apa bang? Moonlight. Banyak sekali lagu-lagu dengan judul Moonlight. Taylor Swift gak mau bikin lagu judulnya Moonlight aja.
1: Emang kenapa Taylor Swift putus?
0: Kenapa Taylor Swift itu putus kata Julio?
1: Gak kenapa Taylor Swift harus... Iya. Itu lagu Passion Zero kan?
0: Iya.
1: Judulnya lagu di Passion Zero kan?
0: Benar.
1: Coba cerita tentang apa lagu itu?
0: Pokoknya singlenya itu harusnya dirilisnya besok kaula muda. Biasanya kan emang kalau musisi-musisi itu Jumat kan ngerilis lagu baru.
1: Betul, besok
0: 25
1: ya.
0: September akan dirilis. Terus
1: kita lagi pesta pora.
0: Ya kenapa? Kan cuma digital.
1: Kan harusnya kita MC ininya, presscon-nya.
0: Oh gitu, album listening party-nya. Pre-order 3 edisi terbatas CD single juga sempat dibuka selama 24 jam lewat situs resminya. Jadi ini adalah single terbaru Taylor Swift setelah The Life of a Showgirl ya, kaula muda ya.
1: Betul.
0: Rame lah Swifties.
1: Dan ya gue yakin pasti lah. Ketika lagu ini rilis ya Genus, ini akan menjadi soundtrack banyak kaula muda.
0: Gue aja yang lagu Taylor Swift yang buat soundtracknya Toy Story aja gue suka lagi ternyata.
1: Toy Story?
0: Iya. Yang kayak gimana sama bass riffnya? I knew it, I knew you. Yeah.
1: Oh itu Toy Story.
0: Iya itu soundtrack Toy Story.
1: Oh, tapi kalau kita ngomongin soundtrack Genus, apa soundtrack hidup lu hari ini?
0: Gua Luther.
1: Yang itu Luther apa nyanyi pada lagu?
0: Jujur, memang judulnya terinspirasi dari nama penyanyi Luther Vandross.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi Luther yang gua maksud adalah judul lagu dari yang Kendrick nyanyi dan SZA. If it was up to me, I wouldn't do this, nobody knows anything. Karena jadi si kata-kata if this world were mine itu adalah sampling dari lagunya Luther Vandross.
1: Oh.
0: Nah, terus gue tuh lagi lumayan ibarat kata-kata hari ini Kak Gem. Nah, itu if this world were mine.
1: Keren.
0: Jadi kalau dunia ini punya gue ya.
1: Lo bakal gitu ngapain?
0: Jadi topiknya mau yang mana nih? Topiknya mau soundtrack lo hari ini atau kalau dunia ini punya gue mau ngapain?
1: Soundtrack hari ini aja?
0: Soundtrack hari ini.
1: Siapa sih pindah-pindah kayak begitu gak bagus banget?
0: Wow deh.
1: Kalau gue, soundtrack gue hari ini adalah lagunya Lisa Blackpink Sawadika. Hello Sawadika man, you know you have to go. I took money, meet and bring us, and it's steady, have to go.
0: Fast and Furious. Drift. Jadi gimana? Tapi lagunya beneran kayak
1: Drake,
0: gitu.
1: Drake apa?
0: Lagunya beneran kayak gitu.
1: Iya, ternyata tuh liriknya bagus banget loh.
0: Tapi tadi lu nyanyi SSL Kota. SSL Pinocchio.
1: Ponari Pinocchio. Nih gue bacain ya liriknya Lisa Sawadika. Gue bener-bener tadi pagi langsung semangat banget. Ya adalah 2 menitan. Abis itu ngantuk. Nih.
0: Apa?
1: Nih. Hello Sawadika, yeah you know my wrist is cold. Got this timepiece from Geneva. If you know it, then you know I'm that peep on your TV and my Ferrari Indigo. Lala Lisa La Diva, Sawadika Dersigo. Yaelah.
0: Itu yang lo bilang liriknya bagus.
1: Hello
0: banget.
1: Hello Sawadika, yeah you know my wrist is cold. Got this timepiece from Geneva. If you know it, then you know
0: Fast and Furious.
1: Drift.
0: Dilanjutin lagi.
1: Terus ada bang, Bangkok.
0: Nah, coba lo cerita kenapa lagu itu jadi soundtrack lo hari ini. Nanti gue cerita kenapa Luther jadi soundtrack gue hari ini.
1: Oke lah kalau begitu, kalau mudah. Kita mau nanya dulu sama lu ya kalau mudah.
0: Yes.
1: Apa soundtrackmu hari ini? Tadi kalau Genus,
0: Luther
1: dari
0: SZA dan Kendrick.
1: SZA dan Kendrick. Tadi kalau gue Ratu Sejagat berubah.
0: Rasa deg-deg.

0: enggak. Tadi gue ada Lisa dengan Sawadika.
1: Oke,
0: ditunggu ya,
1: Pi. Kita tunggu chat kamu.
0: Kapun kap.
1: Cai ka. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo? Sini, gak usah jauh-jauh deh. Kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
3: Ngobrolnya lumayan nyambung.
4: Nyentuh-nyentuh kelingking tangan gak kayak
2: Jokes garing.
4: Kan bimbel aja kan bimbingan belajar dari kesalahan sebenarnya kan.
5: Oh gitu.
4: M-nya bimbingan.
5: B-nya?
4: B-nya, B-nya belajar. L-nya dari kesalahan.
5: Oh.
2: Atau lo nungguin kocret kecret.
6: Yang jadi Spiderman.
7: Iya.
6: Punya
7: usaha
6: di mall.
7: Gila.
6: Apa tuh?
7: Smart parking.
6: Iya. Dia kan Peter Parker.
7: Nah itu, Peter Parker.
8: Dari waktu lo bangun
9: macet-macetan
8: sampai pusing di tempat berkegiatan,
9: kami siap menemani asal kami dibayar.
2: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
10: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Tenggon Prambors Radio Kaula Muda, ada Julio, ada Genus.
1: Kita lagi siaran Kaula Muda dengan posisi gue nyendernya itu sekitar 30 derajat. Jadi gue nyender banget. Gue tuh pengen
0: ini ya.
1: Apa?
0: Ini ya karena genus manusia aja jadi enggak kepleset. Kalau triplek lo miringin begini udah kepleset ini udah.
1: Iya benar.
0: Udah bubuk gitu.
1: Tadi ada Kaula Muda yang komen di live TikTok kayak kerja weh, jangan cosplay jadi gipip.
0: Nah, ginong,
1: gitar,
0: ginong,
1: gitar,
0: ginong, gigi nongol.
1: Kita ngomongin soundtrack of your day.
0: Soundtrack of my day.
1: Kenapa gue memilih Luther, Kendrick Seza? Karena gue ngerasa if this world were mine, gue akan banyak melakukan hal-hal yang gue mau, hal-hal yang gue sukai, yang bisa mensejahterakan orang-orang terdekat gue juga. Terus gue gak mau ngelihat macet, gue mau menghirup udara yang bersih, gue mau ngelihat pantai. Aduh, if this world were mine, gue sudah melakukan banyak sekali hal-hal di dunia.
0: Kalau gue, kenapa gue memilih Lisa Sawadika?
1: Sangat terdengar tidak maco.
0: Di saat, maksud gue nih ya, di saat partnernya kayak milih lagu Luther yang nyanyi Seza apa-apa, gue nyanyi Lisa Bangkok. Lisa Blackpink kan lagunya Sawadika. Hello Sawadika.
1: Udah lu jelasin kalau gue apa, terus kalau lu apa?
0: Benar. Kalau gue memilih Lisa Sawadika karena lagunya semangat banget. Terus kalau kita pakai AirPods tuh kayak bassnya tuh kayak dem-dem, dem-dem, dem-dem gitu.
1: Seru ya kayaknya ya, mencocok-cocokkan lagu dengan harimu Kaula Muda.
0: Ratu ada WhatsApp enggak sih di sini, Ratu? Maaf ya, kalau Ratu udah boboan. Coba kita baca komen di Pramur.live. Julio Galer.
1: Heh. Julio.
0: Apa?
1: Ya enggak usah semua yang lu baca harus lu sebutin
0: bukan,
1: dong.
0: Bukan. Heh. Galer itu adalah garuk sampai teler.
1: Sama sekali enggak nolong loh.
0: Oh, garuk sambil leher, garuk leher.
1: If it was up to me, mendingan gue nyanyi deh daripada lu baca komen kata gue.
0: Jadi gue gak usah baca komen ah.
1: Ada nih, Kevin.
0: Ada Kevin, Kaula Muda.
1: Kita telepon Kevin yuk.
0: Yuk.
1: Kaula Muda, kalau dari live streaming gue kayak pasien di psikolog ya.
0: Betul. Lucu banget si Kevin. Soundtracknya hari ini itu adalah Blackpink dengan Playing with Fire. Itu adalah, itu juga salah satu lagu Blackpink favorit gue tuh.
1: Bermain api.
0: Iya, Buljangnam.
1: Kayak apa lagunya Julio?

0: jangan lelah. Oke, Kevin, Kevin kamu ditelepon. Oh, aku lagi mau meeting,
1: Ya ampun Kevin, udah setengah 6 sore masih ya meeting, Kev.
0: Ini ada Gabriela nih lagi kirim voice note. Hajar Peng.
2: Hai Kak Julio, Kak Geno. Soundtrack gue hari ini vlog aku sekarang ya, Bernadia. So, minta dipeluk.
0: Pusing
2: banget dunia ini.
0: Mau juga pelukan.
1: Kalau aku bisa peluk kamu Gabriela, I will. Kita akan puk-puk each other bersama. Kita akan menenangkan dan menguatkan diri kita bersama.
0: Tapi kita bisa mengirim pelukan virtual buat
1: Gabriela.
0: Gabriela kalau
1: mudah ya. Satu, dua, tiga. Berpelukan. Oh. Ii cium-cium bukan muhrim loh.
0: Yang gue cium diri gue.

0: Tenggo on Prambors Radio, kaulah muda masih barengan sama Julio sama Genus. Nah, jadi habis ini kita mau
1: mana skrip? Makannya apa?
0: Tempe. Mana sih ratu ini ya? Maafin gua gaptek banget ya.
1: Maafin gua enggak bantu apa-apa.
0: Ratu. Oke. Kaulah muda. Jadi, ini berarti keempat kan ratu? Kalau mudah, lo tau gak sih kalau Gen Z itu diprediksi bakal jadi generasi paling kaya di tahun 2035?
1: Mana Gen Z minta aminnya? Amin.
0: Mana Gen Z minta ampunnya? Ampun. Sampai sekarang setahu gue ya, semacam kayak gini. Tiap generasi itu ada apesnya. Kayak generasi di atas millennials itu adalah apesnya adalah... baby boomers ya. Mereka itu biasanya spoiled. Jadi akhirnya ketika mereka udah gede, terus mereka tuh kadang-kadang kayak susah gitu.
1: Gue gak ngerti nih. Coba Mabes ngerti gak? Coba gue udah berusaha eye contact, gue udah berusaha menerjemahkan, tapi kok gue gak dapet ya.
0: Yaudah, maksudnya kita lupain baby boomer. Millennials itu tuh kasihannya millennials adalah sangat besar chance mereka menjadi generasi sandwich.
1: Okay.
0: Nah, itu kan sialnya tuh sebenarnya. Gen Z itu apa ya sialnya?
1: Gen Z
2: itu gampang depresi.
0: COVID. Lu kira millennials anti COVID? Gua aja kena COVID 2 kali.
1: Enggak mungkin maksudnya ya tapi lu enggak bisa gitu, Ratu. Bener-bener kita semua lo yang ngalamin ini ya, semua. Bener. Tadi gua mau belain setelah gua pikir-pikir, enggak ya? Enggak ya, gitu
0: kan,
1: ya.
0: Bener
1: tapi
0: kan
1: mungkin
0: gue.
1: Malah menurut gua yang paling menderita bisa dibilang Alpha. Kalau pas COVID ya, salah satunya gitu. Karena yang masih kecil-kecil, gue tuh jadi bertemu sama anak-anak teman gue yang gara-gara COVID-nya 2 tahun itu di rumah.
0: Okay.
1: Mereka jadi kayak sangat amat introvert.
0: Betul.
1: Susah ngobrol, susah bergaul.
2: Itu gitu. Anaknya teman gue autis tau, gara-gara di rumah melulu gitu pas COVID.
0: Sorry mohon maaf, autis tuh bukan penyakit bawaan dari lahir?
2: Enggak juga sih, ya... Coba cari tahu deh Jil.
0: Ngasal kan kita semua.
2: Enggak, okay. Soalnya gue kan berdasarkan keterangan dari teman gue.
0: Nah,
2: gara-garanya dulu tadinya dia aktif, udah belajar-belajar ngomong gitu kan masih balita. Terus karena COVID dia enggak interaksi sama anak-anak komplek lain nih. Jadi di rumah sama omanya doang, bener-bener sama omanya doang.
0: Iya bener. Anak-anak Gen Alpha tuh ini tahu mereka tuh kasihan, mereka tuh suka ada kayak chance speech delay itu.
2: Iya, jadi kayak gitu.
0: Dan itu tuh lumayan concerning kan sebenarnya karena screen time.
1: Yeah.
0: Sementara untuk menghindari screen time di
1: screen time. Kalau bilang screen time.
0: Screen time tuh kayak it's time. Nah, mereka teriak. Nah, sementara untuk menghindari screen time kan susah banget ya di era sekarang gitu. Tapi ada kalau muda, abis ini kita akan membahas. Ini ada kalau muda bilang lahir di era krisis moneter Kak buat Gen Z.
1: Agak
0: lah, Gen Z mah lahir kita lagi nggak kenapa-kenapa
1: perekonomian. Tapi mulai, coy, Gen Z lahir 98 gitu, kan
0: Krismon. Oh benar Krismon.
1: Benar.
0: Sabar ya Gen Z.
1: Nanti ya mungkin kamu lahir pas Krismon, kamu disinyalir 2035 jadi generasi paling kaya kok, tenang aja.
0: Amin ya Allah. Benar.
1: Kita akan ceritain lebih lengkap ya kaulah muda, jangan kemana-mana.
0: Kayaknya ada orang namanya.
3: Tango with Julio and Genus.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: masih sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo on prambors.live.

0: Mambors Radio Kaulah Muda barengan sama Julio sama Genus. Kita juga masih menyapa buat Kaulah Muda yang nonton kita dari prambors.live, yang nonton kita dari live TikTok Kaulah Muda.
1: Selamat sore kepada Hendrik Zega, Bila Ubi Manis.
0: Halo.
1: Ada Ref, ada Honey Peony, Baking Chicks, Farah El, Sur, Ricky. Banyaklah anak-anak lama, anjay.
0: Kita mau ngapain ya? Which one? Bentar dulu.
1: Kita mau membacakan Kaulah Muda sebuah fakta dan berita.
0: Coba Genus.
1: Niscaya Gen Z ini diprediksi akan menjadi generasi yang paling kaya di tahun 2035.
0: Ah, siapa yang riset?
1: 9 tahun lagi. Risetnya dari Bank of America.
0: Mantap negaraku.
1: Wah. Indonesia negara mungkin Indonesia, bisa bener. Menjadi generasi dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia sekitar 2035.
0: Amin.
1: Pendorongnya itu adalah pertumbuhan pendapatan. Nah, jadi lo berharap aja adik-adik lo itu yang lagi pada kuliah-kuliah bisa akhirnya membiayai hidup lo. Jadi lo tinggal jadi bapak rumah tangga ongkang-ongkang kaki.
0: Mau tetap kerja capek gue gak mau kayaknya ongkang-ongkang kaki, gak mau
1: Total pendapatan Gen Z secara global diproyeksikan naik dari sekitar 9 triliun US dollar di 2023 menjadi 36 triliun US dollar. Itu di kalkulator nolnya pasti udah enggak muat.
0: 2035 ke 2026 tuh berapa tahun? 9 tahun berarti ya?
1: Iya.
0: Gue agak ini sanksi orang yang aja lagi perang-perang, ngerti gak sih? Maksud gue ini tuh lagi perang-perang gitu loh.
1: Katanya Gen Z ini juga diperkirakan mendapatkan keuntungan dari perpindahan kekayaan dari generasi sebelumnya, kayak warisan gitu kali ya. Aset, properti, investasi, bisnis. Kedekatan dengan teknologi dan ekonomi digital juga membuka lebih banyak sumber penghasilan, mulai dari bisnis digital, freelance, kreator ekonomi, sampai investasi online.
0: Most likely Gen Z itu tuh sebenarnya jumlahnya yang gede kalau muda, yang membuat tuh mereka punya pengaruh kuat terhadap pola konsumen dan industri global. Pertanyaanku adalah, Gen Z itu berarti orang tuanya tetap Gen X kan, bukan milenial kan? Milenial tuh enggak, anaknya alpha. Gen Alpha.
1: Kalau ibu kita tuh
0: Kartini.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Ibu kita tuh Gen X ya, bukan boomer ya?
0: Boomer. Gen X tuh boomer kan?
1: X tuh di atas,
0: X tuh
1: lebih
0: boomer.
1: Tua
0: X
1: dari boomer. Boomer. Oh, X sama dengan boomer.
0: X tuh boomer tau. Makanya ada beberapa nama. Karena Gen Z itu kalau di Korea tuh dibilangnya Gen MZ.
1: Oke.
0: Di kita Z, kayaknya itu boomer sama dengan
1: Millennials
0: X.
1: Millennials itu Y. Oke. X, Y, Z. Ya benar. Gue kemarin...
0: Apa?
1: Baru diceritain Ralfi
0: bahwa
1: dia baru direkomendasikan buku sama temennya.
0: Judulnya?
1: Terus gue kayak, weh, mulai baca loh. Soalnya Ralfi tuh sering banget cerita bahwa dia tuh gak bisa fokus baca buku. Jadi dia tuh jarang gitu bisa fokus kalau baca buku. Nah akhirnya dia dikasih rekomendasi buku sama temennya yang intinya adalah cara memanage uang.
0: Aduh, gak bakal deh dia.
1: Gak bakal.
0: Paling bukunya kebakar sama dia.
1: Paling bukunya jadi alas laptop.
0: Iya, atau jadi alas roban. Lama banget kagak dibuka, banyak hantunya.

0: from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Tenggo, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, cuma di Prambors.live.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Indonesia kantongi 9 medali di Asian Games 2026, kini duduki peringkat 20 di klasemen. Ini update terakhir di hari Rabu kemarin, kalau muda. Indonesia telah mengoleksi 9 medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026, terdiri dari 1 perak dan juga 8 perunggu. Medali perak datang dari Sumaya lewat nomor tunggal putri tekbal. Raihan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah karena tekbal untuk pertama kalinya dipertandingkan di Asian Games. Sementara itu, 8 medali perunggu berhasil disumbangkan para atlet Indonesia dari cabang wushu, tekbal, karate, MMA, soft tennis, dan juga bulu tangkis. Dengan perolehan tersebut, Indonesia sementara berada di peringkat ke-20 klasemen medali. Perjuangan para atlet merah putih masih panjang hingga Asian Games Aichi Nagoya 2026 berakhir di tanggal 4 Oktober mendatang. Kita lanjut ke berita kedua kalau muda. Demo buruh digelar di Jakarta hari ini, polisi siapkan rekayasa lalin di sejumlah titik. Demo buruh digelar di Jakarta hari ini, Kamis 24 September, untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Massa dijadwalkan berkumpul di kawasan Semanggi mulai jam 10 pagi tadi, sebelum bergerak menuju kawasan UOB di jalan MH Tamrin. Dilansir dari Antara, aksi 24 September memang direncanakan berlangsung di Jakarta, dengan peserta bergerak dari sejumlah wilayah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Aksi dilakukan setelah KSPSI sebelumnya memberikan tenggat kepada DPR hingga 22 September untuk memberikan jawaban konkret terhadap aspirasi mereka terkait RUU tersebut. Mengantisipasi sejumlah aksi yang berlangsung hari ini, Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengguna jalan di kawasan Sudirman Tamrin, Monas, serta sekitar gedung DPR MPR juga diimbau mengantisipasi potensi kepadatan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
2: Kaulah muda.
3: Lampunya mati aja tahu.
2: Jam 6 di Tango hari Kamis. Misror. Sorry, kayak bukan itu ya. Teror.
3: Kamis. Iya, mantep nih.
2: Mantep. Terus, nih.
3: Harus ada lampu.
2: Lu matiin lampu sih, tapi jangan lu tabrak Mabas. Kamis, teror.
3: Pakai lampu kecil Tango aja, Mas, bisa gak? Lampu tenggong.
2: Lampu tenggong yang itu aja dijadiin.
3: Oh iya,
2: dijadiin nyalain, spotlight.
3: Nyalain. Oh, Bas, bawa kesini, Bas, lampunya, Bas. Punten, Bas. Sini, gue nyalain dari sini, Bas. Genus ngomong, gue ini ya, nyetem lampu.
2: Nyetem lampu, bukan gitar. Makin digelapin sama
3: nyalain,
2: si Gepeng.
3: Itu harus nyala,
2: Peng. Ini aja udah gak kelihatan apa-apa.
3: Biar kita kelihatan. Nah
2: sini, jadi, gue, Mas. Di jam ini, kaulah muda, ada sebuah kisah horor yang akan kita bacakan dari Threads. Kisah horor ini adalah kisah horor di kosan Jakarta Timur. Oke, kita akan sambil nyeting lampu kaula muda dan kita akan kembali untuk para horor lover.
3: Oke.
2: Don't you go anywhere.
3: Don't you worry, child.

0: Selamat datang kaula muda. Kembali ke teror.
1: Kecilin dikit
0: backsoundnya. Tenggo horror.
1: Oke.
0: Jadi kita akan menceritakan sebuah cerita dari Threads kaula muda. Ini bercerita tentang kosan di Jakarta Timur.
1: Ini menurut gue serem karena di Jakarta. Jadi deket banget sama gue gitu.
0: Dari akun meli.ok17.
1: Oke.
0: Cerita horor gue pas pertama kali ngekos di Condet, Jakarta Timur.
1: Condet lagi.
0: Waktu itu tahun 2023. Gue kerja jualan es di Taman Bulak Rantai. Lumayan jauh ngekosnya. Karena cuma kosan itu yang gue dapat dengan menyesuaikan budget.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kosan yang gue tinggalin itu lokasinya di belakang ruko seberangan sama Molipo Plaza Keramat Jati. Kosan ini sepetak dan kamar mandinya di luar. Sebelum gue tempatin, sempet tanya ke warlock tentang kondisi sosial di sana. Tahu jawabannya apa?
1: Apa?
0: Mereka bilang, semoga betah ya, kalau bisa jangan keluar lebih dari jam 12 malam.
1: Boong, masa gitu?
0: Iya. Gen Z yang pikirannya masih murni ini cuma nangkep, oh mungkin takut ada begal kali ya. Gue gak hirauin perkataan mereka sebodoh amat. Lagian juga gue anak baik, sebelum jam 11 udah pulang ke kosan. Seumur hidup gak pernah ketemu hal mistis begitu, ya mana ada yang mau ditakutin kan? Tapi waktu itu ada hal yang gak pernah gue lupain semua detailnya, bahkan sampai sekarang karena saking gak percayanya. Minggu pagi itu gue bangun jam 3. Setiap minggu begini karena kondisi taman lebih ramai di hari libur. Seperti biasa gue bangun dengan aroma tai kucing yang khas. Sorry gue lupa bilang, gue
1: penghari
0: anak kucing.
1: Lo marah-marahin gue ngomong sembarangan. Lo barusan ngomong.
0: Gue cuma baca yang Meli tulis. Gue juga syok.
1: Gue kaget.
0: Sekarang gue syok gue ngomong tai kucing on air.
1: Diulang
0: lagi.
1: Terus?
0: Dia ini sudah disediakan litter box dan biasanya pupnya pinter. Gak tahu kenapa seminggu ini dia pup di area belakang kasur. Sebagai gambaran di posisi yang ada penampakan itu. Gue pikir ya normal lah, namanya bocil. Gak ada pikiran. Habis beresin kotoran segala tetek bengeknya, gue otw mandi dan sholat. Di setelah itulah awal mula mistis dimulai. Jam 5 waktunya gue berangkat kerja. Gue tunggu pacar gue datang dulu karena dia janji mau antar gue ke tempat kerja. 5:10 gue ngerasa merinding, bulu kuduk berdiri. Gue positive thinking karena baru kelar wudu juga. Sembari gue chat pacar yang checklist 2 mulu, entah kemana. Jujur bad mood kalau di palkorin gitu. Palkor apa teman-teman? Pala koreng.
1: Bukan dong.
0: Kayak didiemin gitu kali ya.
1: Dicuekin.
0: Gue nelfon gak diangkat, cuma berdering. Gue ngide video call, barangkali gak kedengeran 2 atau 3 menitan gue video call gak diangkat juga. Sambil nunggu gue arahin HP, posisi video call kamera ke depan, muka gue.

0: Gue bohong. Gue pegang celana hitam yang menggantung itu. Nyali gue ciut tapi rasa penasaran gue lebih tinggi. Gue arahin kamera HP ke arah belakang lagi. Kain itu masih ada. Gue lebih teliti lagi. Sampai muka gue deketin ke layar HP untuk mastiin itu apa. Gue lihat itu kain seperti jubah tetapi sedang dipakai sesosok makhluk. Fisik manusia tapi dia menunduk. Hitam semua, gue gak bisa lihat rupanya gimana. Syok sejadi-jadinya, gue tutup video call itu. Gue masih gak percaya dengan apa yang gue lihat. Gue video call pacar gue lagi, arahin kamera ke arah belakang gue, hilang kain itu entah kemana. Gue gak habis akal, gue buka kamera biasa dan arahin ke tempat kain itu hilang. Tetap tidak ada apa-apa, hilang tanpa jejak. Gak lama kucing gue tidur kebangun dan mengeong ke arah belakang gue. Makin merinding dan gue coba yakinin diri sendiri dengan bilang, apa sih Cimi, berisik banget lu masih pagi. Di sisi lain jantung gue masih berdegup kencang. Gue coba yakinin diri sendiri lagi. Mungkin gue yang masih di posisi ngigo belum kekumpul nyawa karena masih pagi. Ada suara langkah kaki di plafon. Sedangkan posisi gue di lantai 2. Diiringi bau bangkai yang kurang menyengat lewat tipis di depan muka gue. Keringat keluar ngucur dari badan gue tanpa henti. Gue gak bisa apa-apa kayak patung. Berat banget badan gue waktu itu. Gue coba tutup mata dan bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuhan, jika engkau ada mohon bantu aku sekarang. Ternyata banyak keajaibanmu tapi aku tidak sanggup menghadapinya. Gak lama gue bisa gerak. Ambil semua tas, duit, HP dengan pelan dan gerasak gerusuk. Gue takut jump scare demi gue langsung keluar kamar seka keringat di dahi. Gue turun tangga dan jalan sejauh mungkin dari kosan. Gue rasa udah gak rame banyak orang. Gue buka HP jam 5.33. Di layar itu bikin gue makin deg-degan. Gue rasa di dalam kamar sejam lebih, ternyata cuma beberapa puluh menit. Masih deg-degan, gue sambil memaki pacar gue yang kurang ajar lewat voice note. Gue lanjut kerja seperti biasanya walau telat. Di tempat kerja gue masih melayani pembeli sambil melamun. Gue cerita ke temen yang lain dan gak ada yang percaya. Pulangnya jam sholat isya gue masih gak mau balik. Gue merinding dan trauma buat ke kosan. Alhasil nginep di tetangga ibu-ibu penjual seblak buat satu malam. Untung nginepnya gak alasan di kosan pacarnya ya.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Itu dia kalau mudah ya, cerita horor dari Threads tentang kosan di Jakarta Timur. Kita juga mau mengundang kaula muda ya. Kalau lo punya cerita horor kaula muda, langsung aja kirim ke nomor lu ke Wawa kita ya kaula muda ya. Kita
0: apa?
1: Kan ada di sini Wawa. Di mana?
0: Oh, nanti disebut.
1: Oh, nanti disebut kaula muda ya.
0: Intinya chat aja, nanti kita telepon. Oke.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu
4: bisa di... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa di...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Kaula muda, modal transaksi dan nabung doang, lo bisa punya kesempatan buat dapetin hadiah. Jadi sekarang ada The New Gacha berhadiah dari BCA. Yang bikin pengalaman lo pakai MBCA dan juga BCA Mobile jadi makin seru. Gampang banget caranya. Lo kumpulin poin dari transaksi dan nabung. Terus gunain poinnya buat main gacha kaula muda. Dan langsung berkesempatan dapetin berbagai hadiah. Jadi ada pilih gacha di MBCA dan juga BCA Mobile. Plus ada flying gacha khusus di MyBCA. Yang bikin permainan lo makin seru karena lo bisa dapat kesempatan menangin banyak hadiah. Bahkan ya, 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periode juga berkesempatan dapetin hadiah spesial. Hadiahnya ada motor.

0: Ribuan gadget kayak handphone, tablet, smartwatch, dan juga ratusan ribu voucher belanja, dan masih banyak lagi. Buset, seru amat kaulah muda. Yuk, kumpulin poinnya dan mainkan The New Gacha berhadiah ya. Mulai sekarang sampai 31 Januari 2027. Dan lo bisa dapetin hadiah langsung tanpa mekanisme pengundian. Jadi jangan cuma dikumpulin poinnya, langsung cobain gachanya. More info langsung aja kamu kunjungin bca.id/gacha-bca. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Genus! Ini? Genus!
7: Iya, Julio.
8: Genus!
7: Apa, Julio?
6: Siaran yuk!
7: Ayo!
9: Tango with Julio Genus.

0: telepon. Kamu yang tadi udah sempet chat kita dan katanya mau bercerita.
1: Nah ini, aku akan menelpon kaula muda. Ini
0: siapa namanya?
1: Di sini tidak ada namanya, kita telepon aja, kita sekalian tanya namanya ya. Customer sedang bersedia menerima panggilan Anda. Oke, siap. Ah. Jadi kalau muda kita lagi ada di teror ya, Tenggo Horror. Buat yang punya cerita horor langsung aja ya, kasih tahu kita.
0: Sudah diangkat. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam Venus, malam Julio.
0: Dengan
2: malam,
0: siapa ini?
1: Siapa nih?
2: Dengan Topan.
0: Topan.
2: Yes.
1: Oke, okay, silakan Pan.
2: Oke, ini flashback ke tahun 2012 ya, waktu itu lagi magang dari kuliah ya, ke apa, di industri perhotelan lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi gue sama teman-teman tuh kurang lebih saat itu tuh kayak sekitar ada 20 anak lah gitu, 20 anak, mix cowok cewek, tapi kita tuh dapat mess di dalam hotel itu sendiri. Itu okay, hotel bintang 5 di daerah Johor Bahru, Malaysia.
1: Oke.
2: Okay. Dan pengalaman awalnya sih sebenarnya biasa-biasa aja. Yang kita tahu memang hotel ini cukup legend lah gitu, cukup legend di daerah Johor Bahru berbatasan dengan Singapura. Dia udah cukup old lah hotelnya. Terus juga kita masih positive thinking sampai ada momen ketika kita mulai ditempatin cowok sama cewek terpisah, cewek dibuatin kamar itu deket toilet karyawan di ujung gudang, kayak gudang-gudang yang udah apa ya, tim kreatifnya hotel lah gitu. Tapi kondisinya lembab, gak ada pencahayaan.
0: Aduh.
2: Means ya kayak bener-bener lembab, gelap, dan di ujung banget gitu. Nah kalau yang cowok agak better lah tempatnya. Then long story short, sampai akhirnya tuh kan kita shifting ya, beda-beda departemen. Sampai ada tuh 7 anak perempuan lah, cewek semua ya, kejadian ini. Itu tuh kesurupan yang terus rutin setiap hari.
0: Setiap hari 7-7-nya?
2: 7-7-nya setiap hari, dan salah satunya tuh ya yang sekarang jadi istri gue lah ya.
0: Wah.
2: Jadi 7 anak ini selalu orang yang sama. Dan itu kejadiannya tuh berlangsung hampir 5-6 hari ya seingat gue waktu itu. Dan itu pun bulan puasa seingat gue.
0: Masa gak ada yang, masa gak
1: dari
0: ada
1: hari
0: yang
1: pertama, iya dari hari pertama apa gak ditanganin? Maksudnya kayak dipanggilin ustadz, terus dikasih pindah kamar ya, gitu iya.
2: Jadi sebenarnya di antara beberapa teman-teman ini, salah satunya gue lah gitu ya, itu ya dulu kan ya, kita ada belajar-belajar meditasi juga lah gitu, dari apa, pencak silat gitu. Nah sampai akhirnya kita rasa okay nih, kita masih bisa tanganin gitu. Dan akhirnya tuh makin kesini kayak energinya tuh makin parah banget gitu, makin chaos. Sampai akhirnya kita cari tahu, sampai manajemen hotel tuh udah turun tangan lah gitu, udah turun tangan manggil ustadz sana lah gitu, kayak kuncennya sana kali ya. Nah terus ya kalau di sana dipanggilnya bomo. Nah terus pada akhirnya ketika diusut cari tahu, ternyata ketika penggantian pergantian manajemen, jadi ada perubahan manajemen, manajemen yang baru itu ngebuka salah satu kamar yang memang dari dulu tuh katanya itu didedicated, dikunci, nggak boleh dijual, dan itu dikunci ruangannya.
0: Takutnya.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Sampai akhirnya itu kamar dijual, dirapihin, dijual ke tamu. Mulai deh tuh banyak kejadian-kejadian yang dulunya sempat ada juga, akhirnya muncul lagi, sempat hilang, muncul lagi. Jadi dulu-dulu tuh ketika ngobrol sama karyawan sana yang udah belasan tahun kerja di sana, itu ada tuh sampai tamu yang check out tengah malam tiba-tiba gara-gara kasurnya ditarik, ada sesuatu yang narik, dan tamunya kabur ke lobi minta ambilin barang dan check out malam itu juga. Sampai ada kejadian kayak gitu. Terus ada yang telapak kaki anak kecil di jendela bagian luar itu kelihatan jelas banget di lantai yang belasan lah, cukup tinggi. aneh. Yang gak logik lah kalau itu manusia.
1: Terus?
2: Terus juga di kejadian juga itu di lounge ya, di lounge juga tamu beberapa kali juga diganggu. Itu banyak banget kejadian kayak gitu. Nah, long story short lagi nih.
1: Di lounge aja diganggu.
0: Banyak orang gak sih harusnya?
2: Kan kalau yang kejadian di kamar sih, ya itu kan di dalam kamar itu sendiri ya. Kalau yang di lounge itu juga, kalau lounge itu kan lebih ke VIP guest ya, dia adanya di paling atas gitu.
1: Oke.
2: Jadi nggak rame orang, nggak kayak yang di bawah lah gitu.
1: Oke, terus long story short.
2: Nah, kejadian yang paling bikin merinding banget itu, yang sampai sekarang gue juga masih keinget terus, dan kalau nginget itu lagi tuh kayak wah, benar-benar kejadian terparah sih sepanjang hidup gue ketemu begituan ya. Jadi intinya tuh ketika gue bersinggungan terus nih nanganin anak-anak, terus sampai kiai datang juga doesn't work lah, sama sekali nggak ada perubahan. Dan akhirnya tuh kita udah terapin, ayo sholat jamaah deh tiap subuh gitu. Yeah. Itu kejadiannya soalnya selalu dari jam 3 selesainya subuh jam 5.
0: Okay.
2: Selalu di jam yang sama, selalu orang yang sama gitu.
1: Oke, terus?
2: Dan akhirnya yaudah kita terapin, ayo deh kita jamaah gitu rame-rame. Terus kuat-kuatin zikir, doa. Mulai mereda, mulai lama-lama hilang dengan sendirinya. Tapi kalau di dunia apa ya, orang-orang yang mempercayai dunia gaib itu kan mereka itu energinya memang lebih lemah dari kita ya, jadi satu-satunya frekuensi ketika kita bisa bersinggungan secara langsung, mereka bisa nyentuh atau bersinggungan dengan kita itu ketika kita di alam tidur. Itu kan kalau orang bilang alam tidur itu kan mati suri lah ya, mati sementara ya. Nah, di momen gue lagi tidur, gue tiba-tiba tuh kayak diangkat, ada yang ngangkat gue, narik leher gue keluar badan, dan itu bener-bener real. Gue ngelihat ke atas, itu yang narik gue tuh badannya sosoknya hitam tinggi gede, terus matanya merah, dan gue tidur tuh kayak kasur gue tuh kan kayak bang bed gitu ya, anak-anak tuh adanya di paling ujung sana, lagi pada main PS lah gitu. Nah, gue tidur di paling pojok karena gue pikir berisik nih anak-anak kalau gue tidur di kasur gue gitu kan. Jadi gue tidur di paling pojok yang posisinya tuh paling gelap lah gitu, karena gue pengen tenang. Tapi akhirnya malah kejadian itu gitu, ada yang narik gue keluar dari badan, ngelihat ke atas itu benar-benar ya sosoknya kelihatan jelas banget kayak ngeliat manusia. Terus akhirnya gue istighfar di situ sekenceng-kencengnya, gue baca ayat kursi, dan baru tuh dia begitu gue duduk, tadinya gue ngeliat jasad masih dinempel sama badan, gue tuh masih nempel sama kasur, tapi gue udah posisi pala udah keluar badan. Akhirnya gue duduk, begitu istighfar gue duduk bener-bener langsung baca ayat kursi, gue langsung nyamperin temen-temen gue minta nyalain lampu. Udah gue langsung minta temen gue kayak udah main di sini yuk, kita apa biar ke distract lah ya, gue keluarin makanan, gue ajak makan. Kenapa?
0: Lo gak cerita sama teman-teman lo?
2: Cerita, dan mereka semua ya, kalaupun gue bener-bener, apalagi kalau yang perempuan ya itu paranoid parah, udah trauma gitu.
0: Gak usah teman-teman lo ada di situ.
2: Jadi yang tahu cuma teman-teman yang cowok doang.
0: Gua aja trauma dengernya.
1: Gua aja sampai buka headset
2: banget. Gua takut. Loh. Banget itu parah sih itu. Itu kejadian terparah.
1: Oke, bro, siap.
0: Terima kasih untuk ceritanya ya.
1: Terima kasih ya.
0: Pusing gua sekarang. Iya,
2: thank you.
0: Terima kasih.
1: Aduh, salam buat istri lu ya.
0: Iya.

0: bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Tenggo on Prambors Radio Kawula Muda, masih barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Kali ini Julio yang akan bercerita
0: sebelum
1: di teror.
0: Betul. Sebelum itu gue akan putar dulu dari Dominic sebentar, dia punya cerita nih. Sayang kalau gak kita puterin.
2: Halo, selamat malam Tenggo. Aku selamat mau ikut malam, topik kalian agen. Ya. Pertama-tama mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, ini kejadian di tahun 2023. Aku lupa persisnya antara bulan Oktober atau November. Jadi aku sama teman-teman gereja, kita ber 10 gitu, itu ber 15 lah. Kita ke Tahura. Terus kita tuh naik kendaraan biasa, motor sih rata-rata. Nyampe sana tuh gerbangnya jam 11 atau setengah 12. Habis itu kita naik ke atas dan turun lagi tuh udah sore. Ya hitungannya memang kita kebalik aja sih, di saat jam segitu harusnya orang-orang pada turun, kita malah naik. Dan di hari itu aku tuh lagi mens.
0: Oke.
2: Okay. Hari pertama juga deh, seingatku. Selain hari pertama, itu pertama kali juga aku kesana. Jadi aku benar-benar nggak ngerti keadaan di sana gimana. Dan aku tahu pantangannya apa kalau kesana untuk penyebutan sesuatu gitu. Deg-degannya tuh ada banget kak. Cuma aku kayak, yaudah bawa dalam doa aja, diaminin nggak apa-apa gitu. Long story short, kita masuk lah, naik gitu kan ke dalam goa Belanda. Wow. Biar akses naik ke atasnya kan. Pas masuk tuh hawanya udah gak enak. Jadi teman-temanku tuh udah pada masuk dulu, tinggal 3 orang terakhir. Aku sama 2 temanku, kita semua cewek-cewek. Kita masuk lah ke sana. Tengah-tengah nih udah kayak, wah ngaco sih ini, hawanya udah gak enak. Dan aku sensitif ke anaknya. Emang gifted aja dari kecil gitu. Makin tengah, saya tuh ada koridor gitu kak, kiri kanan. Terus reflek gitu ya, si kepala tuh nengok ke kanan. Nah, lihatlah sesuatu yang kayaknya gak perlu diliatin deh. Dan aku tidak perlu melihat. Ada sekitar 9 atau 12, aku gak ngerti, tentara-tentara Jepang, mohon maaf ya, kepalanya tidak ada. Lehernya aja sampai badan, dengan posisi daerahnya tuh masih ngocor banget. Terus gue melihat yang lain gitu deh kak, wah mereka mantep lah.
1: Lu bener-bener dah Dominic, maksud gue lu udah lagi dapet, lu datang ke tempat gituan jadi sasaran.
0: Ya nama juga Dominic Toretto, selalu nekat.
1: Dominic Toretto, kata gue mendingan kebut-kebutan di tol. Gak usah lu masuk ke gua Belanda, ya Allah, iseng-iseng aja dah.
0: Oke, berikutnya, itu tadi cerita dari Dominic. Sekarang gua akan baca lagi cerita di thread kalau mudah. Ini dari Nia. Malam Jumat kemarin, temen kos sebelah kamar gue, Dini, mendadak hilang tanpa kabar.
1: Hah?
0: Yes.
1: Serem amat.
0: Betul, jadi itu malam Jumat kemarin, si temen kosan dia tiba-tiba hilang tanpa kabar. Pintunya terkunci rapat dari dalam, tapi lampu kamarnya nyala terus. Karena khawatir, gua sama bapak kos akhirnya sepakat membongkar paksa pintunya pakai linggis. Pas pintunya terbuka, kamarnya kosong. HP, dompet, kunci motor Dini masih tergeletak rapi di atas kasur.
1: Ih, serem banget.
0: Satu-satunya hal yang aneh adalah jendela kamarnya yang terbuka lebar menghadap ke arah pohon beringin tua.
1: Mampus gue.
0: Di halaman belakang. Gue mendekat ke arah meja belajarnya. Di situ ada laptop Dini yang layarnya masih menyala, menampilkan aplikasi voice recorder yang lagi merekam. Rekaman itu durasinya berjalan lebih dari 30 jam. Sambil penasaran, gue coba pause lalu play rekaman itu dari menit pertama. Di 10 menit awal cuma ada suara Dini lagi ngetik keyboard. Tapi masuk ke menit 15, suara ketikan berhenti. Terdengar suara gesekan kain. Disusul suara bisikan Dini yang
1: gepeng,
0: panik.
1: Gepeng, lu kurang-kurangin sound effect lu.
0: Pen, ganti peng. Karena suara gua bertabrak sama suara mbak ini. Nah, disusul sama suara bisikan Dini yang panik. Anjir, itu siapa di bawah pohon? Ini dia lagi dengerin si voice note-nya. Benar, ya, si voice recorder-nya ya. Lalu hening agak lama. Di menit ke-20 terdengar suara jendela kamar ini dibuka perlahan.
1: Ini serem banget.
0: Angin kencang masuk terekam mik. Tiba-tiba ada suara langkah kaki berat berdenting kayak pakai sepatu besi gitu. Melangkah masuk lewat jendela, gue merinding hebat. Kamar Dini itu ada di lantai 3 by the way. Gak ada tangga, gak ada pijakan sama sekali di luar jendela itu. Gue makin lemas pas dengar suara Dini gemeteran di rekaman. Lo siapa? Kok muka lo sama kayak gue? Lalu terdengar suara gumaman gak jelas, disusul suara napas tersengal-sengal seperti orang tercekik. Setelah itu hening, cuma ada suara napas berat dan langkah kaki mendekat ke arah laptop. Gue nahan napas rapat-rapat sambil meluk kedua kaki di atas kloset kamar mandi bapak kos. HP gue sengaja dimatikan biar gak ada suara notifikasi. Geluran di pintu kamar mandi makin gila-gilaan. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Gue cuma mau balikin kunci. Suara dari luar itu terdengar mirip banget sama Dini. Tapi nadanya kelewat datar kayak orang ngejak kata per kata tanpa emosi. Tiba-tiba gedoran berhenti total, hening. Cuma ada suara degup jantung gue yang rasanya mau meledak. Gue memberanikan diri ngintip lewat celah ventilasi kecil di atas pintu.
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Di luar, lorong rumah bapak kos gelap gulita dan lampunya mendadak mati. Tapi di tengah kegelapan itu, gue lihat ada sosok jangkung berdiri persis ngebelakangin pintu kamar mandi. Sosok itu pelan-pelan muter kepalanya ke belakang 180 derajat.
1: Ih, ngedingan.
0: Gue lemes sekujur badan, muka itu emang muka Dini, tapi matanya benar-benar putih polos tanpa pupil. Dan mulutnya tersenyum lebar banget sampai ujungnya itu mendekati telinga. Dia menatap lurus ke arah ventilasi, tepat ke mata gue. Gue refleks teriak sekuat tenaga. Tepat di saat yang sama, pintu kamar mandi mendadak ditendang sampai hancur. Gue merem sambil melindungi kepala. Tapi bukannya diserang, gue malah dengar suara teriakan bapak kos sama dua warga dari arah luar. Siapa itu? Pas gue buka mata, sosok itu udah hilang. Pintu kamar mandi jebol dan bapak kos langsung narik gue keluar rumah. Malam itu juga, polisi datang dan menyisir seluruh area kosan. Di bawah pohon beringin tua yang persis menghadap jendela kamar Dini, polisi nemuin sesuatu yang bikin semua orang bungkam. Dompet dan HP Dini yang asli tergeletak di dalam lubang pohon, penuh lumpur. Artinya, barang-barang Dini yang gue lihat tadi sore itu adalah barang tiruan. Dan sosok yang ngirim ke pesan gue malam itu bukan Dini. Gitu, sampai hari ini Dininya belum ketemu. Dan tiap kali gue dapat pesan WA dari nomor tanpa nama, gue gak pernah berani buat ngebuka lagi. Gue udah pindah kosan by the way, tapi semalam... Ya di kosan baru gue ya gue merasakan sesuatu yang janggal lagi. Begitu teman-teman.
1: Sampai bunyi perut gue.
0: Laper bukan takut. Kalau perut bunyi lapar kak bukan takut. FYI
1: tapi, Tapi maksud gue serem kali loh itu cerita.
0: Itu dia ceritanya kaula muda. Ihi, kita akan ketemu lagi minggu depan di Teror
1: Tenggo Horror.
3: Tenggo with Julio Genus on Prambors.live.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tenggo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di prambors.live.

0: Kon Prambors Radio Kaula Muda.
1: Bingo bareng Julio dan Geno.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Nah,
0: Tenggon Prambors, apakah sudah aman Ratu?
2: Gak usah. Ini adalah lagu buat Kaula Muda ya.
0: Oke deh.
2: Enjoy.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on prambors.live.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
3: Tango on Prambors.live.

0: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Kanada bakal sumbang dana 100 juta dolar buat bantu Palestina, termasuk bikin pelatihan militer buat polisi di Gaza. Kanada resmi mengumumkan bakal menggelontorkan dana bantuan sebanyak 100 juta dolar untuk Palestina, sekaligus membuka kemungkinan memperluas misi pelatihan polisi Palestina hingga ke Gaza jika kondisi keamanan memungkinkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menterinya Mark Carney di sela-sela event UN General Assembly di New York 22 September kemarin, yang turut mempertemukan para pemimpin Kanada, Prancis, Inggris, dan juga Arab Saudi untuk membahas masa depan solusi dua negara. Carney bilang dari total dana tersebut, 80 juta US dollar akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan, sementara 20 juta US dollar lainnya dialokasikan untuk program pembangunan dan inisiatif keamanan termasuk pelatihan polisi Palestina. Carney juga kembali menegaskan dukungan Kanada terhadap solusi dua negara dengan mengatakan bahwa saat ini prospek tersebut terlihat justru semakin jauh. Ia turut menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza termasuk kerusakan terhadap rumah sakit, sekolah, dan juga fasilitas kesehatan ibu dan anak. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Niat penghijauan, Pemkab Kudus tanam pohon di aspal jalan dan di depan rambu. Aksi penanaman pohon yang dilakukan Bupati Kudus di Jalan Ahmad Yani Kudus menjadi sorotan karena titik penanaman berada di bagian aspal tepat di sisi trotoar. Aspal terlihat digali untuk membuat lubang tanam, sementara salah satu pohon ditempatkan tepat di depan rambu lalu lintas. Penempatan tersebut memunculkan kekhawatiran akar pohon dapat mempengaruhi aspal dan juga trotoar seiring pertumbuhannya. Batang dan tajuk pohon juga berpotensi menghalangi pandangan pengendara terhadap rambu lalu lintas. Sangat-sangat visioner sekali ya kalau muda ya. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Yo, Tango, yes. Kembali di jam 7 malam. Kaula muda, kita tinggalkan teror karena aku sudah pusing, perutku bunyi-bunyi. Aku migrain, aku nyetir sendiri nanti malam.
2: Lu tuh apa, lu takut apa GERD sih?
1: Dua-duanya.
2: Perut bunyi, pala migrain. Kata gue lu cuma punya promak.
1: Aduh, menurut gue ini tidak kalah horornya sih kawula muda, walaupun tidak mistis ya.
2: Kenapa?
1: Karena katanya, gila gue ngapain kasih mata
2: nggak tahu. Jadi begini katanya.
1: Hampir 50% pekerja perempuan di RI adalah penopang utama keluarga.
2: Lakinya pada kemana? Gue ngerti kenapa bisa begitu.
1: Kenapa?
2: Ada bapak ibu nih, nikah kan mereka, anak pertamanya cewek, cerai mereka. Nah jadinya ceweknya jadi kepala keluarga. Atau mungkin ya ada juga
1: story
2: yang...
1: Story of my life.
2: Your or my?
1: Your life.
2: Gue cowok kan.
1: Oh,
2: yang
1: iya,
2: paling
1: bener.
2: Mungkin lu.
1: Tapi gue juga gak jadi tulang punggung keluarga sih.
2: Enak. Enak kalau jadi tulang punggung, remuk punggung lo.
1: Gila. Udah tulang pinggang gue sama belikat gak sembuh-sembuh, disuruh jadi tulang punggung juga.
2: Tapi bahkan setahu gue ya, ada salah satu wilayah di Indonesia kayak Bali gitu. Bali itu katanya kerja banyakan cewek juga, Genus.
1: Bener, gue setuju. Dan
2: iya, betul.
1: Sering banget lihat gitu kalau lo ke toko-toko lokal, kalau lo ke restoran-restoran, ke warung-warung UMKM gitu, jual nasi Bali atau apa segala macam, itu mostly yang kerja banyak ceweknya.
2: Nah, terus kalau kayak lo nonton film ART, ada juga satu scene yang kayak dijelasin kayak di sebuah kampung yang banyakan kerja tuh malah cewek-ceweknya gitu.
1: Menarik kaula muda, akan kita kupas tuntas dan kita bahas soal cewek jadi tulang punggung ini.
2: Nah,
1: jangan kemana-mana ya, stay tune on Prambors.
4: Gak ada tukang paling lama karena gak ada tukang pepedal lele.

0: Go on Prambors Radio. Lagu ini tidak pernah berhenti membuat gue membayangkan sebuah adegan. Apa filmnya Tom Cruise? Yang pesawat-pesawat nyetir pesawat? Top Gun. Bro, the most beautiful scene in the movie ketika mereka kayak di pantai dengan perut kotak-kotak itu bermain voli, teman-teman. Ya ini adalah mungkin impian-impian perempuan yang kecapean kerja tiap hari, pergi pagi pulang malam. Hiburannya apa? Ngeliatin perut kotak-kotak laki di televisi. Hey,
1: coba.
0: Where have you been all my life?
1: Toilet. Coba lo liatin perut gue deh.
0: Sini coba buka.
1: Langsung aja gue kirimin fotonya. Kalau sekarang mah banyak orang.
0: Gak ada.
1: Lo pikir udah mereka apa? Live. Hantu sama Gucci.
0: Hantu sama Gucci. Kita kembali ke cerita tadi ya, kaula muda. Riset ini oleh Indonesia Millennial dan Gen Z Report. Wow, IMGR 2027.
1: Oke.
0: Hah? Sekarang aja masih 2026?
1: Nah, kayaknya mereka emang itu
0: time travel. Enggak,
1: itu 2027 tahun bubarnya Genus.
0: Masa ilmunya baru keluar sekarang? Minggu depan udah gulung tikar.
1: Minggu depan tahun depan.
0: Maksud gue tahun depan. Menemukan bahwa perempuan semakin banyak menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Dari kelompok female breadwinners, 47,65% menanggung sekitar 90-100% pendapatan rumah tangga mereka. Menariknya 51% perempuan yang menjadi pencari nafkah utama ini berstatus menikah, teman-teman. Men. Makanya gue tuh kadang-kadang suka, apa ya, gue suka bingung sama cewek yang merasa bahwa pernikahan itu adalah salah satu goal kehidupan. Lo tau gak sih zaman-zaman mungkin lo kayak masih menganggap hidup ini indah, dunia ini penuh cinta, I love my boyfriend, I love my girlfriend, terus kayak menikah tuh kayak goal gitu. Sementara pada realitanya, lihat itu, 51% perempuan yang sudah menikah malah menjadi pencari nafkah utama di keluarga. Cuma ada tantangan lain nih kaula muda, sekitar 40%-annya perempuan pencari nafkah utama masih tercatat sebagai istri di kartu keluarga, sehingga peran ekonomi mereka tidak terlalu terlihat dalam data administratif.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Gak ngerti.
1: Bingung gue.
0: Riset tersebut juga menemukan 73%-an female breadwinners belum memiliki perlindungan asuransi kesehatan atau jiwa.
1: Ini tuh di Indonesia ya? Karena kalau di Indonesia emang peserta asuransinya tuh dikit banget. Maksudnya kita tuh salah satu negara yang kurang melek lah akan kayak insurance begitu.
0: Iya, kayak banyak beberapa orang yang belum punya asuransi berpikir bahwa

0: boleh ya untuk perempuan-perempuan kuat.
1: Tapi lu pernah survei gak?
2: Apa?
1: Lihat-lihat kayak lo locker gitu. Nah, gue dulu waktu zaman-zaman nyari kerja ya, lihat locker ya. Memang kebanyakan locker di Indonesia yang gue temuin gitu ya. Nyarinya tuh perempuan.
3: Oh, gitu.
1: Jadi dulu kalau enggak salah pernah ada surveinya, cowok itu lebih susah nyari kerja zaman sekarang dibanding perempuan.
3: Oh, karena yang dicari emang banyak kan perempuan. Banyakan
1: perempuan. Jadi kayak coba SPG nih.
2: Kalau SPG
3: G-nya aja sih. Girl gepeng.
1: Enggak kan ada SPG.
3: P-nya perempuan.
1: Ada SPG juga gitu.
3: Oh iya, iya benar-benar.
1: Kayak di kantor-kantor gitu mayoritas nyari cewek. Lu lihat aja sekarang di Prambors, banyakan cewek atau lakinya?
0: Cewek.
1: Nah.
0: SPG S-nya siswi juga lagi.
1: Iya.
0: Siswi perempuan girl.
3: Girl. Bahkan di studio ini aja banyakan cewek.
1: Iya.
3: Ceweknya 4, cowoknya 3.
0: Benar.
3: Walaupun gue bisa jadi 2 sebenarnya sih dihitung ya. Gitu. Karena
1: fleksibel
3: badannya
1: ya, fleksibel ya, Jul.
3: Bukan fleksibel kelaminnya, badannya gepeng.
0: Jadi lo setuju enggak cewek bisa lebih multitasking dari cowok?
3: Gue tuh jadi gini, memang ada pernah survei gitu Genus yang bilang cewek tuh lebih multitasking daripada cowok. Tapi gue somehow merasa gue tuh juga multitasking.
0: Lu kalau lagi ngetik HP enggak bisa diajak ngomong, ye.
3: Karena ketika gue ngomongin handphone itu udah pasti kerjaan kan, udah ngomongin percintaan. Nah, tentunya uang nomor 1 buatku. Tapi kalau yang lain, gue tuh bisa kayak sambil baca buku, sambil nyetir, mantap.
0: Gih, bahayanya ngebahayain orang lain juga lagi.
3: Enggak.
0: Siapa nih yang ngajarin nih?
3: Enggak. Gue tuh bisa kayak tunggu, gue lagi cari hal yang di luar kerjaan ya kalau lagi main gitu. Gue tuh bisa nonton, terus sambil cerita sama orang juga.
1: Makan sambil kayang bisa lo, Jul.
3: Muntah,
0: keselak,
3: Bang.
0: Keselak, Bang.
3: Muntah,
0: jangan
3: girl.
0: Enggak, Julio.
3: Apa?
0: Tapi nonton sambil ngobrol tuh juga bukan sesuatu multitasking yang baik loh.
3: Nonton sambil makan.
0: Ternyata
3: gue gak multitasking, teman-teman.
0: Itu dia.
3: Pun gue gak bisa nonton sambil makan.
0: Itu dia. Lah, kalo di bioskop lo gak nonton sambil makan?
3: Enggak, kan lagi diet.
0: Ya jangan sekarang, kemarin-kemarin. Lo gak ingat kita pernah kayak beli makanan sampai 600 ribu di bioskop. Yang makan cuma siapa? Kita berdua.
3: Yang nonton siapa aja?
0: Kita berdua.
3: Ya tentu makannya kita berdua. Kalau yang makan satu bioskop kita main raktir.
0: Enggak, makanya lo tadi gak bisa bilang. Lo gak boleh bilang lo gak bisa makan sambil nonton. Or nonton sambil makan, gak bisa, gak valid.
3: Tapi kalau kayak di rumah gitu gue baru sadar kan gue tuh gak pernah makan sambil nonton.
0: Gue selalu nonton sambil makan, seru banget.
3: Kayaknya karena satu gue emang ternyata tidak multitasking. Yang kedua, ya emang gitu kalau
0: multi level marketing.
3: Keturunan bangsawan Eropa emang gitu. Hebat. Makan nonton.
0: Benar, nggak boleh disambi ya.
3: Berenang
0: sambil nonton nggak bisa, jujur. Nyetrum. Mungkin.
3: Gue pernah berenang sambil denger musik.
0: Kayak itu karena kolamnya apa karena headsetnya?
3: Kolamnya.
0: Gue juga pernah berenang di ada kolam yang
3: Hard
0: ada
3: rock
0: lagunya. Hard Rock Bali.
3: Iya.
0: Pernah aja sih.
3: Sama gue juga.
0: Mungkin kita bisa adu multitasking kaula muda. Mau lo cewek, mau lo cowok, walaupun katanya cowok itu kurang bisa multitasking. Semultitasking apa kaula muda?
3: Abis ini gue tanya lu ya.
0: Apa? Iya, sebanyak apa pekerjaan yang bisa lo lakukan dalam satu waktu?
3: Jonas, itu lo bisa masak sambil nyetir?
0: Gue bisa tidur sambil panjat.
3: Sosial bener-bener itu masih mungkin.
0: Bingung gue.
3: Kalau panjat pinang repot.
0: Jujur. Kok cemong. Kita tunggu ya kaula muda, chatnya kesini aja.
4: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Lu lagi ngefoto apaan sih?
8: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
7: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
9: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika.

0: tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Tenggon, Prambors Radio Kaula Muda.
1: Seberapa multitaskingnya kamu?
0: Nah, itu dia.
1: Ini ada Eko Rudianto.
0: Halo Eko Rudianto.
1: Mau WhatsApp kita. Ih, banyak loh yang ngechat kita nih. Ada Baca Frey, dong. Ada Wina Setia Lestari, ada Angga Prasetyo.
0: Halo teman-teman, terima kasih banyak loh.
1: Angga, gue multitasking bisa nyetir sambil mangku anak di paha bang. Anak gue 1,5 tahun.
0: Buset.
1: Ada Wina Setia Lestari. Gue multitasking bisa nyetir sambil, loh kok sama? Tunggu, Wina. Oh harus dipencet ya, klik. Aku gak mau kepencet sih. Oh ini dia. Hai aku Wina, aku bisa multitasking. Pernah dua discuss meeting sekaligus. Satu Buset. Online pakai headset, mini discuss meeting in offline dan tetap nyambung. Gila sih. Lo tau gak sih, gue mengingat cerita ini ya. Gue ingat banget ada satu momen zaman-zaman pandemi, gue harus nge-host acara secara online, Zoom meeting gitu. Tapi gue lupa, jadi gue kayak niban meeting. Jadwal. Iya, jadi yang satu nge-host, yang satu meeting. Terus gue harus on cam dua-duanya dan gue harus ngomong di dua-duanya.
0: Jadi gimana?
1: Wah, gue awalnya stres banget pakai air mata. Terus ingat gue tuh kayak pinjem, gue kayaknya pinjem asistennya Candika deh. Untuk, jadi dia bakal ngedengerin meeting. Terus abis itu dia bakal nyata, terus dia harus ngasih, dia abis itu bakal ngasih tahu gue harus ngomong apa.
0: Oh.
1: Saking gue stresnya, terus alhamdulillah berjalan lancar dan normal.
0: Alhamdulillah. Lo harus berterima kasih banget sih masih sini Candika.
1: Oh parah coy. Namanya Pia. I love Pia so much. Multitaskingnya misi. Multitasking gue gendong anak depan belakang sambil beberes rumah.
0: Coy. Dengan baca ini gue jadi merasa iya sih. Perempuan tuh multitasking sih.
1: Gini. Dia gendong anak satu di depan, satu di belakang. Beberes rumah. Tangannya berapa?
0: Gue dengar Dodo nangis. Kayaknya
1: dua-duanya digantung.
0: Iya, kayaknya dua-dua itu pakai kayak gendongan gitu, Gen.
1: Wah, gila sih. Hebat sih kamu misi, hebat sih kamu perempuan.
0: Misi punten, misi, maaf misi jujur, emang hebat.
1: Jujur.

0: Eh, kita bacain dulu nih.
1: Apa?
0: Sebelum kita menceritakan tentang kejadian setelah ini. Kejadian setelah ini. Bisa lihat masa depan, Po. Maksud gue, ada yang mau info yang mau kita ceritakan. Tapi kita puterin dulu nih voice note dari Eko tadi. Kasih tau lah, dia multitasking. Dia yang pengirim voice note, pokoknya awas ya, nah, kalau nggak dibacain WhatsApp gue. Dia soalnya sebelumnya kirim voice note juga, Peng, puter Peng. Kita sikat ya.
2: Pokoknya chat gue wajib dibaca. Kalau nggak dibaca,
0: kayak suara gepeng ya?
2: Julio bakal gue kempesin.
0: Terus gue penasaran dong, emang apa sih ya chatnya? Katanya untuk multitasking, gue pernah masak Chinese food, bikin kopi di coffee maker, nyetrika baju sambil dengerin Prambors. Itu hal terkonyol yang pernah gue kerjain. Dan lo tau gak apa yang terjadi? Semuanya berantakan.
1: Gini ya Eko, paling lo ngempesin gue juga gak berhasil. Kalau gue lihat dari kemampuan multitasking lo, kayaknya gak ada yang terlaksana dengan baik nih.
0: Jujur.
1: Kaulah muda. Jadi habis ini kita mau ngasih tau lo buat, Gerus, lo suka Hunger Games gak?
0: Aku gak nonton satu pun loh Hunger Games.
1: Gue Hunger Games, gue suka banget. Tapi gue gak yang sampai kayak The Hard Fans gitu ya. Tapi kalau dia tayang gue pasti nonton gitu.
0: Okay.
1: Sama kayak film apa ya? Sama kayak Annabelle gitu. Buat gue kayak film yang gue gak tunggu-tunggu tapi kalau tayang pasti gue tonton.
0: Oh ya?
1: Iya. Karena seru banget.
0: Ini ada prequelnya. Kayaknya Hunger Games sudah ada prequelnya deh. Ini another prequel.
1: Bukan, prequelnya itu belum tayang. Apa udah tayang?
0: Masa sih? Yang kayaknya pemainnya terkenal-terkenal
1: kan?
0: Gitu.
1: Belum tayang kan? Belum. Itu tuh emang sudah lama banget direncanakan. Tapi belum tayang-tayang.
0: Ih, tayangnya pas ulang tahun aku.
1: Happy birthday Genus and Hunger Games.
0: Tahu gak kalau mau udah tanggal berapa berarti? Nanti ya, nanti okay. Kita ceritakan tentang prequel Hunger Games Sunrise on the Reaping.
1: Yes.
3: Tenggu from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Tenggo on Prambors.live.

0: Masih enak banget nih lagu, ya Allah.
1: Betul sekali. Kata gue mah kalau lagu itu ini Next to You, kalau film Hunger Games.
0: Masa sih Julio?
1: Yoi bro.
0: Coba sebagai orang diet ya, cocok banget nih Hunger Games. Tiap Hungry hari Games. Tiap hari lo memainkan permainan dengan diri lo sendiri, tahan-tahanan lapar.
1: Jadi kalau mudah, film terbaru The Hunger Games Sunrise on the Reaping ini bakal tayang 18 November 2026 dan 20 November 2026 di Amerika Utara.
0: Kok ada dan-nya?
1: Mungkin dipilah bioskopnya, ada yang 18, ada yang 20. Mending yang 18.
0: Enggak, terus kayak atau 18 November sampai 20 November. Lah bentar amat.
1: Cuma 3 hari. Apa?
0: Oh, 18 di Indo,
1: 20 di Amerika Utara. Oke, film ini adalah prequel dari Hunger Games. Jadi ini tuh adalah 24 tahun sebelum kisahnya Katniss Everdeen, kaula muda ya. Ini tuh fokusnya ke Haymitch, yang si pelatihnya itu, yang pelatih dari distrik 13 apa distrik 12 gitu. Katanya gue suka, gue lupa distriknya ya.
0: Gue bener-bener gak bisa ini, gak bisa relate.
1: It's okay. Yah, tapi dengerin aja cerita. Tapi Genus ya? Menurut gue ini lo bisa tonton, karena ini kan dia prequel. Oh, jadi gue gak FOMO ya, gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Nah, jadi kalau Hunger Games kan tentang Katniss Everdeen yang ikut gamenya. Kalau ini berfokus kepada Haymitch yang ikut gamenya kalau muda.
0: Pas masih muda.
1: Betul, dan ini beda dari Hunger Games biasa, karena edisi ini mengambil dua kali lebih banyak tribute. Jadi bakal ada 48 peserta yang masuk ke dalam arena. Jadi kalau Hunger Games itu Genus, itu ceritanya di sebuah dunia, itu dia tuh mainannya distrik. Kalau sekarang kan kita kan ada kota, ada desa. Nah, dia tuh distrik, ada 12 distrik. Banyaknya. Nah, masing-masing distrik itu mengirimkan dua pesertanya gitu.
0: Okay.
1: Dan yang pemenangnya yang hidup gitu, satu orang yang hidup gitu.
0: Kayak Squid Game gitu ya? Kurang lebih?
1: Oh, iya benar. Benar. Nah, terus beda dari Hunger Games biasa, okay, udah. Jadi yang bakal peranin si Haymitch muda itu adalah Joseph Zada. Dan film ini banyak banget yang main, ada Elle Fanning, terus ada Kiera Culkin.
0: Gila, gue a big fan of Kieran Culkin.
1: Oh iya, Kieran Culkin. Ada Jesse Platform, Jesse Plemons. Terus ada ada Glenn Close. Baca gimana sih Glenn Close?
0: Glenn Close.
1: Oh, Glenn tutup Glenn.
0: Dan Ralph Fiennes. Tebak Ralph Fiennes main apa?
1: Orangnya kayak mana?
0: Pokoknya ada sebuah nama Ralph Fiennes. Dia itu memainkan tokoh yang sangat besar dari film yang sangat kita suka,
1: Harry Potter.
0: Jadi
1: Yang ini, yang guru yang usir Dementor pertama kali di kereta.
0: Bukan.
1: Jadi siapa?
0: Ralph Fiennes adalah Voldemort.
1: Voldemort tuh.
0: Voldy.
1: Dia pesek juga gak ya di Hunger Games?
0: Enggak
1: ini?
0: Enggak dong. Kan kalau di Harpot di makeup.
1: Betul. Nah, film ini sutradaranya itu Francis Lawrence kalau muda. Yang juga dia itu dia yang garap Hunger Games sejak Catching Fire.
0: Dari semua film Hunger Games itu berarti udah berapa Julio?
1: Gak tahu ya, 4 kali.
0: Lo tuh
1: ya.
0: Bilang lo suka banget ya. Stop iya. Ya kayak gini.
1: Enggak, maksudnya gue tuh gak kayak suka sama Harry Potter, tapi gue nonton terus.
0: Nah,
1: Hunger Games ada berapa sih, Peng? Gepeng lagi. Mockingbird ya terakhirnya? 3 apa 4 ya?
0: 5. 5 katanya. Oh, 5 berarti di luar prequelnya ini, Luisa.
1: Oh, coba. Hunger Games ada apa aja di situ yang 5?
0: 2012. Catching Fire kedua. Mockingjay
1: ketiga. Oh, Mockingjay part 1, Mockingjay part 2 kan?
0: Satu lagi. Nah,
1: cuma 4.
0: The Ballad of Songbirds and Snakes itu yang kelima.
1: Ah, The Ballad of Songbirds and Snakes.
0: Mungkin gue akan tertarik menonton prequelnya. Gue suka yang main soalnya ada Kieran Culkin.
1: Bahkan kayak gue pernah ada satu hari gue tuh kayak lagi mau nonton, kayak nonton apa ya, mau cari Hunger Games gitu. Kayaknya gak ada deh di OTT ya.
0: Menarik kaulah muda.
1: Seru buat ditonton kayak di hari libur gitu Hunger Games tuh.
0: Tungguin bentar lagi, 2 bulan lagi kaulah muda.

Minggu with Julio and Gerus. Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan di mana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Stay tuned on prambors.live with

0: Ya simnya
1: yes, kalau udah tenggon Prambors Radio sudah mau jam 8, ayo kita pulang Pak Kuida.
2: Jadi Jumat besok itu kan Genu sama Julio akan siaran di Prambors.live.
1: Betul.
2: Dari Pesta Pora.
1: Nah,
2: jadi nanti jam 4 sampai jam 8-nya itu untuk on air bakal kamu ditemenin sama Rafa.
1: Nah, jadi kamu bisa nonton kita nanti jam 5 sampai jam 7 di Prambors.live kalau udah ya.
2: Betul, tapi jangan lupa dengerin tenggonya juga jam 4 sampai jam 8, oke?
1: Nah, lu bagi deh multitasking, lu bagi kuping kanan, kuping kiri,
2: mata kiri, pecah semuanya.
1: Nah, hidungnya juga kanan kiri, beda tuh.
2: See you tomorrow, kaula muda. See you at Pesta Pora.
1: Pesta Pora. Tenggo
3: with Julio Genus on Prambors.live.
4: Prambors Radio.
5: Hey, my name is Somber.
6: This is Ella Langley.

0: Prambors. Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
1: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: with you. Kita padel bersama crew. Padelan yuk.
1: Jumat besok, oh udah. Udah full kelas gue Jumat besok.
0: Selasa atau Kamis depan deh nih. Iklan dulu.
2: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you. Cara mainnya malam hari ini, banyak siswa baru nih, cowok-cowok masuk ya.
2: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how is your Thursday crew? Let me know. Banyak siswa baru nih, pramugara baru ya, bertugas di night flight cabin crew. Hello Irwan, Daniel Moses sama William. William kasih stiker Cap Eda dulu ya, biar dapat diskon terbang ke bulan hanya 50.000. Silakan William. Kamu tidak bisa ngetik, kalau ngetik aku tidak bisa lihat. Kamu harus maju depan kelas dan voice notes. Oke, William, ditunggu voice notes-nya. Irwan, Moses, bagus mainnya. Tapi di flightku kita budayakan pramugari dulu yang masuk. Jadi cewek dulu ya. Kalau cowok gak masuk-masuk berarti pramugarinya terlalu banyak malam hari ini crew. Nindi, SMA 8 Bandung. I miss your voice walaupun kita ketemu hampir tiap hari setiap kebulan, Nindi, go.
3: Halo Kat, ini aku ikut kelas kamu yang paling pagi hari ini. Gara-gara aku gak olahraga. Aku mau nyiapin peralatan buat agenda aku weekend ini. Agendanya apa? Tunggu update-nya hari Senin.
0: Ngeselin.
3: How's your day, Kat?
0: Thank you for asking, girl. Aku ingat kamu. Aku ingat Netflix K-drama The Scandal. Belum TikTok live, jadi aku bisa bilang Netflix ya. Kalau udah TikTok live, aku bilangnya platform streaming nonton item merah. Nah gitu crew, jadi karena kita kayak daily update setiap hari, jadi aku, kalau Nindi kemarin cerita apa, hari ini aku update lagi. Nindi, ngomongin The Scandal, gara-gara kamu kemarin ngenalin aku ke Mbak Nana ya namanya, Jin Nana itu kan. Langsung dong, social media ku thumbnailnya semua adalah The Scandal. Ternyata lagi menjadi cibiran ya tentang lip fillernya Nana di film The Scandal. Pantes, pas di episode 7 Nindi ya, The Scandal, aku nonton kok dari tampak atas bibirnya sungguhlah sempurna. Padahal kan di tahun segitu, tahun Joseon, belum ada lip fillernya gak Nindi? Gila men. Iya, dari POV cowok kalau ngelihat bibirnya Mbak Nana di episode 7 sih gila. Gila. Ini terlalu perfect, man. Gak mungkin. Lagi tiduran, mau di... itu, seperfect ini. Mau di apa, Kev? Mau diajak ngobrol, crew. Nah, ada siswi baru nih ngomongin lip filler. Janet masuk, Janet. Janet pakai N, bukan pakai M. Janet, aku kasih stiker dulu, biar kamu gratis ke bulan, ya. Loh, tadi William suruh bayar 50 ribu, Kev. Tenang, kalau cewek, gratis. Janet, hari pertama kamu di night flight. Welcome. Salam kenal dari Captain Eda si Pisces 3 Maret. Masuk Janet.
4: Selamat malam Captain Eda.
0: Hai.
4: How is this my Thursday hari ini? Aku tuh sebenarnya punya 4 sesi ngajar, kan kebetulan aku ngajar les private ya. Jadi hari itu aku punya 4 sesi, tapi kayak tadi pas berangkat tuh kayak ini udah mau kerja banget ya. Tapi tiba-tiba udah selesai aja. Jadi kayak happy banget pulangnya tuh kayak besok Jumat. Jadi kayak ya, yeah, that's easy Thursday. Yeah. Tapi kalau lagi ketemu anak-anak lagi pada ujian, kayaknya it will not be an easy Thursday. Tapi yeah, happy weekend buat semuanya. Selamat siaran, Cap.
0: That's the way we do, girl. Thank you so much, Janet. Kamu les private apa? Piano pasti ini. Kalau dari nama-namanya Janet nih, piano nih kayak crew. At least guru lah ya. Janet, aku kasih nama kamu ya, les private piano. Itu dia, Janet the tutor. Anyway, satu lagi boleh. Jana, yang kemarin aku sama Tika deh, boleh? Rame juga nih malam ini. Jana boleh, karena kemarin aku missed your voice notes. Oke, Jana. Dari Nur Jana. Kamu nonton Tiffany kan kemarin? Nonton gak sih?
5: Lapor, Kep. Kamis aku tadi baru pulang gym. Terus, take day. Dan aku ikut kelas Zumba. Lala lilu sekali kaki aku, hei. BTW. Iya. Semangat Cap siarannya.
0: Thank you Jana. Kemarin kamu ke Tiffany gak sih? Aku gak ketemu kamu soalnya ya. Jana menang giveaway Tiffany crew. Aku sempat ketemu sama pemenang-pemenangnya itu Arta sama Ayang. Kemudian Irene sama Cici sama temannya Yola. Aku gak ketemu kamu sama Brigita. Aku gak ketemu Jana sama Brigita. So let me know, please. Thank you. Cepat sembuh kakinya. Tika!
6: Hai, Cap. Aku tadi udah kirim voice note, tapi aku ulang karena...
0: Karena?
6: Kayaknya gak ada suaranya deh.
0: Oke.
6: Okay. Jadi, aku mau say hi ke kamu.
0: Ya. Hai, Tika. Sudah Libra season, Tika. Terima kasih sudah merayakan ultahmu Virgo season bersamaku. Sampai jumpa di Virgo season 2027, yes.
6: Dan aku juga mau say hi ke teman-teman sekalian. Hai teman-teman, apa kabar kalian?
0: Hai teman-teman. Yang mana yang kamu gebet malam hari ini, Tika? Eh, gimana, Kap? Oke, Janet. Oh, Janet adalah Lao Tse. Oke, gue ganti namanya berarti ya. Lao Tse. Ngajarnya Mandarin. How to write Lao Tse. L-A-O Lao T-Z-I, bukan? Lao Tse. Lao Tse Jen. Lao Tse Janet. Hen hao ma? Chi fan le ma? Ni hao? Hen hao, hen hao. Hen hao, hen hao ma? Cuma bisa itu, Janet. Nanti aku belajar lagi nonton Dracin dulu ya. The Early Spring nih. Kayaknya bom juga ya. Oh, tulisannya Lao Shi. Oke, oke. Bentar, crew. Ini gue harus serius nih. Gue serius kalau soal edukasi ya. Lao Shi, L-A-O-S-H-I. Ini gabung semua ya. Lao Shi. Lao Shi, nadanya udah betul belum? Lao Shi, Lao Shi, Lao Shi. Kalau Mandarin tuh nadanya harus benar, crew. Ya, yeah, baru kita bisa go. Let's go, crew. I'm on a mission. I'm in control. Caps in control. I want your body. Cocok, Cap. Lao Shi. Go.

0: I'm on a mission, crew. I'm on a mission di TikTok untuk menang match PK 10 kali lagi, yes. YTTA, yang TikTok-TikTok aja jam 10 sampai jam 12 malam nanti. You're with me, okay? Terima kasih sudah helping me out. 10 poin. Cara mainnya?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede. Postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: as simple as how is your day, crew. Selalu di kelas pertama kita itu, ya, pengen tahu kabar kamu. Rame ini. Yuk, main dari atas. Irene, tim Tiffany yang aku. Go, Irene. Go, Irene. Baru disebut, muncul. Panjang umur nih.
2: Malam, Cap. Happy Tuesday. Hari ini aku ngantuk banget semalam abis nonton Avenger Endgame Encore. Pulang tengah malam. Jadi hari ini seharian ngantuk banget. Udah nonton belum, Cap? Encore-nya.
0: Jujur, sorry banget, crew. Gue Endgame tidur, bre. Terakhir ya. Aku belum nonton yang Encore. Cuman, aku dikasih PR sama HT ya. HT itu sebutan buat bos-bos aku. Higher Tower. Kayak beda, ayo bikin ini dong. Nobar sama kru, gara-gara kemarin ke Shadon kan. Terus udah beberapa kali hangout sama kru, nonton konser Jesse Barrera, nonton Tiffany yang bareng. Gue dikasih PR nobar Endgame Encore kru. Gue yang kayak, aduh, worth it gak ya? 3 jam gue nonton. Gue sih seneng ya kumpul sama lo, seneng gue sumpah. Cuman, aduh, Endgame Encore tuh 3 jam men. Worth it gak sih? Coba lu harus jual ke gue Encore worth it, Cap. Itu cuma 4 menit tambahan doang kan. Mana gue tidur pas. Gue adalah selalu tidur. Tim tidur kalau lagi Apocalypse War, crew. Karena gue Pisces yang menemukan kedamaian dalam scene perang gitu. Kok gue malah tidur ya tiap scene perang apapun. Mau itu DC, mau itu Marvel, mau itu Stranger Things enggak sih. Gue pasti tidur, entah kenapa. Anyways, dari Irene ke Jana. Ya Jana, gimana laporan Tiffany-nya?
3: Aku kesana, tapi dari pertengahan. Soalnya ada acara dulu sebelumnya. Tapi aku tidak bisa menyapa Kapten Eda, maaf ya.
0: Tidak apa, yang penting kamu kesana. Yang penting aku dapat laporan kamu kesana. Suaranya Jana gitu. Paula, hello. Duh, seneng punya siswi namanya Paula. Keren gitu kru namanya Paula. Paula.
4: Gila, Kamis aku sangat amat berat. Karena pekerjaanku sangat menumpuk dan besok aku harus ke IDD. Tidak, tenagaku, baterai sosialku.
0: Paula, kamu tiap malam nongkrong sama aku jam 10 malam. Ya begitulah cara introvert ngisi baterai sosial, crew. Cukup di kamar aja, video callan, udah enak, selesai. Dedeo, boleh Dedeo. Kru borai aku, ini yang cowok-cowok belum masuk-masuk karena pramugari ini menyerang terus malam hari ini ya, cowok-cowok ya, harap sabar ya. Dedeo.
5: DJ Eda, my man. Yeah. Let's fly to the moon, kembawa Kep. Selamat malam.
0: Hai.
5: Semangat Kep. Walaupun aku habis cek ban, ternyata ada mur yang nancep Kep di ban aku. Semangat Kep, kembali.
0: Hati-hati, ganbade. Tim nakes aku. Aku selalu respect sama orang-orang yang secapek apapun, senakes apapun, sesibuk apapun dia ya, tapi masih menyapa aku dengan oleng gitu. Udah ada ban, ada mur di ban, masih tetap semangatin aku coba. Kamu yang butuh semangat, Dedeo. Semangat sampai tujuan ke Borai, oke? Okay? Baiklah, jam 24.3. Sementara Cap Eda terbang solo. Malam hari ini gue flying solo tanpa produser Gemini Damar yang lagi tugas di Pespor ya, loading barang dia. Ngabarin gue tadi 15 menit sebelum terbang ke bulan. Cap, sorry banget, izin. Gue hari ini gak bisa hadir, Cap. Tolong ini. Aman, Dam. Kokpit aman sama gue, pasti. Ayo kita hancurin kokpit ini, crew.

0: suara sementara di Night Flight Crew. Jam 8.47. Duh, gue kasihkan main nih. Suka gitu deh, 13 menit lagi ya. Udah update produser Damar aja sekarang, crew. Tapi jazzy dulu masuk ya. Cara mainnya.
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: How's your Thursday? Buat kru cowok nih, Irwan, sekali lagi kalau lo nulis, gue gak kebaca cuy. Cuma kebaca kalau lo voice notes. Nah itu dia, jadi gue gak bisa baca lo nulis apa. Irwan, Jazzy dulu, Jazzy. Sebelum kita vote dan update produser Damar, Jazzy.
2: Hi, hi Cap.
0: Hi girl.
2: My Thursday, aku cukup banyak bermobilitas hari ini karena seperti biasa aku ada kegiatan CSR. Terus habis itu selesai CSR, kan aku balik ke kantor, terus aku lanjut nge-gym. Habis nge-gym, aku tadi habis nyari kado buat mama aku dan adik aku, dua Libra in my family. Mamaku ulang tahun besok, ucapin ya Cap.
0: Okay.
2: Besok aja ucapin aja sekarang. Okay. Semoga aja nih orangnya nggak dengar. Harusnya sih dia udah nyampe rumah ya. Jadi kayak ya udah, aku habis nyari kado ini gitu. Dan sekarang baru pulang deh, masih di jalan.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Gitu. Oh iya. The two girls in your life adalah Libra, Mama Libra ya. Yeah. Si Damkar, pemadam kebakaran Bekasi. Go go go go go. Bekasi girls, Damkar, Damkar, Damkar. Dan Jesslyn, please say hi, okay? Aku rindu sama cerita rumah hantu mamah gitu. Kapten Ida paling rindu mamah. Aneh ya? Jadi kalau ketemu mama Jazzy, mah, aku Kapten Ida akhirnya ketemu mamah juga. Aku paling kangen dengar suara kan. Iya, suara juga sih. Dengar cerita mamah, cerita hantu lantai 2 di rumah mah. Sama di lemarinya Jesslyn. Ya oke, okay. Happy Libra season, oke? Okay? Nah, ada Maura. Maura tapi telat ya. Jadi kamu ikutan untuk nge-vote aja, oke? Okay? Buat kru cowok juga. Irwan, Moses, sama siapa tadi? Anak baru, William. Nah, ini saatnya lo nge-vote. Tunjukkan dirimu ya. Update dari produser Damar si Gemini tentang musisi cewek Biba Doobie. Aku kenalin ya, crew. Biba Doobie. This is her. Biba Doobie.

Bibadubi dalam satu kata saja ya. Bibadubi, cewek Gemini, alternative rock yang sudah ngerilis album keempatnya. This song is called Write Me a Letter, yang sempat aku play di Fresh Friday hari Jumat lalu juga, crew. Song's a bop buat kamu pecinta alt rock, apalagi suara cewek nyanyi alt rock. Well, this is your vibe. Good. Bibadubi ngerilis album keempat. Judul albumnya Pylon, P-Y-L-O-N, Pylon. Menggandeng Hayley Williams from Paramore hingga Chino Moreno. Chino Moreno tuh vokalisnya Deftones kan ya? Correct me if I'm wrong. Yes, ngerilis album Pylon keempat Bibadubi lewat label Dirty Hit sama Interscope Records. Dirty Hit tuh yang pegang Bleachers sama The 1975 Crew. Jadi B, kita manggilnya B atau Bea, B itu dekat sama vokalisnya The 1975 yaitu Matty Healy. Yes. Ngerilis album Pylon yang keempat 18 September 2026 di Virgo Season, yes. Tuh kan, update next adalah penggarapan dibantu personel The 1975. Single pembukanya, this song right here, Write Me a Letter, itu dapat sentuhan produksi langsung dari kolaborator lamanya yaitu Matty Healy dan George Daniel dari The 1975. Matty Healy alias vokalis The 1975, George Daniel adalah drummer, suaminya Charlie XCX, kalau nggak salah ya, crew, correct me if I'm wrong. Next though, di album Pylon ini, B berhasil ngajak musisi-musisi idola masa remajanya buat collab, mulai dari Hayley Williams of Paramore, Chino Moreno of Deftones, Brandon Yates from Turnstile, dan even Stevens Hall dari Pine Grove, sampai Shane Moran dari Tidal Fight. Nah, nostalgia proses ketinggalan kamar tidur. Jadi lirik-lirik di album ini terasa sangat mentah dan emosional karena ditulis sendirian di kamar hotel saat tour. Persis kayak cara B bikin lagu pas umur 17 tahun di kamar pribadinya. Bibadubi siap menggelar tour arena pertama. Oh lala. Untuk ngerayain album baru ini, B bakal ngejalanin The Power Lines Tour mulai Oktober 2026 yang jadi tour arena pertamanya, dengan mendatangi panggung megah seperti Madison Square Garden hingga The O2 Arena. So there you have it. So what I want you to do, what I need you to do adalah ngevote satu atau dua malam hari ini, crew. Satu buat lagu Nothing to Prove bersama Hayley Williams of Paramore. Voice note satu, crew cowokku. Let's go, tunjukkan batangmu. Satu, this is the vibe. B and Hayley. Prambors live chat juga. Aku pengen tes cepetan mana, live chat atau voice notes, yes?

0: Yes, Prime Boys Live Chat. Kamu cepat juga ya. Vivi Swang dari Osaka 1, Ayu 1, ya. Dimas di Medan 2, ya. My Girls pilih 1, Dimas pilih 2, Dimas main di 2 semesta. Ada di Prambors.live sama Prambors Hotline, yes. Kru cowok-cowok baru aku tidak munculan batangnya. Mereka udah pasrah lekep gitu dia. Oke, cuma Dimas yang maju depan kelas nih. Gitu cara mainnya kalau sama Cap Ada Crew. Kalau laporan udah kelar, ikutan kelasnya, ikutan terus. Saut-sautin, yes. Medan, Dimas.
1: Nomor 2 Cap.
0: 2 Medan. Bandung, Helen.
2: 2 Cap, 2-2-2.
0: Oh, 2. We got a 2 malam hari ini. I'm sorry, girls. Radio win. Let's go. My Vibe. Biba Dubi with Radio Crew. Banger. Banger, but it gets sweet. Okay, ear one. Sit tight, boy. Stay safe. Moses sama William. Hati-hati di jalan.

Alrighty, we are live di TikTok again, crew. Let's go. TikTok cap at the TikTok Prambors. I am inviting you to my cockpit, yes? Sesuai request Vivi Swang cap, yang di TikTok cap ada visualnya lebih gede, please. I love yang gede-gede, kata Vivi Swang di Osaka, yes? Sepertinya sudah, Vivi Swang. Ini aku sudah mulai bisa ya untuk ngoperate sendiri tanpa bantuan produser Damar. Damar, selamat bertugas di Pesta Pora. Izinkan kokpit malam hari ini, Captain Ida kawal sendiri. I'm flying solo, baby. Just like we used to. Me and you listening to music. Dan kita akan masuk ke kelas anime club. Jadi update hal di Jepangan, please. Voice notes, go.

0: Wargi KNYA Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: まして、カプテンヘダです。よろしくよろしくお願いします。
1: Salam kenal crew, Captain Eda CP says 3 Maret at your very service. It's Caps Anime Club, baby. Buat yang udah ngerjain PR voice notes, silahkan ketik yes, oke? Okay? Voice notes, aku mau cuma yang ikut kelas aja. Cara mainnya gimana? Seperti ini.
2: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis, silahkan komen di IG Cap Eda, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Caps Anime Club. Silakan update hal jejepangan apa yang kamu sudah lakukan minggu ini, crew. Boleh makanan Jepang, boleh lagu-lagu Jepang, boleh anime, boleh tentang baru nonton Resident Evil review, boleh karena Resident Evil dari Jepang ya, Capcom Jepang. So go ahead, give it all to me, okay? Kalau kamu udah voice notes dan kamu ngerjain tugasnya, kamu ketik yes, okay, William? Kalau kamu tidak, kamu diam saja, duduk di pojokan atau ke kantin dulu, okay? In the meantime, we are live di TikTok Cap Eda sama Prambors, okay? Let's start with a song dari anime Solo Leveling yang lagi on the way dibikin live actionnya. Akan diperankan oleh Han So-hee yang sudah rilis di internet rambut Han So-hee yang pendek dan pirang, kru. Kiyowo kawaii. Okay, sama ngerayain Felix of Stray Kids yang lagi collab sama barbecuechicken.id. Barbecuechicken.id, barbecuechicken.id. Lo bisa beli ayam dan juga ada Felix Stray Kids-nya di situ. So here it is. Felix of Stray Kids, si Virgo dan Lisa Oribe, si Cancer. Let's play it. Reawaker ketika Korea dan Jepang menyatu, crew.

0: That I won't go shallow, that I won't go shallow.
1: Si Felix makan kebanyakan barbecue chicken ID kali ya, jadi dia suaranya slow itu crew.
0: The pain inside us can't go shallow.
1: Pengen ah gue siaran dengan suara deep voice gitu. Boleh gak sih crew malam hari ini gue siaran dengan suara deep voice ala-ala Nanami Kento. Nanami Kento, Jujutsu Kaisen.
2: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Jujepangan Updates. It's Cap's Anime Club. Oh, aku harus pakai deep voice kayak Felix. It's Caps Anime Club, baby. Let's fly. Apa kalau di TikTok kiasannya yang untuk suara-suara berat ini? Hi, baby, or something. I forgot, crew, but... Enggak, gue mau kosin stand. Anyways, Cina Chang. Bentar lagi Blue Box siap kamu. Blue Box di Oktober ya, season baru Anime Blue Box. Update me, Chinachang. Dozo, Chinatsu Senpai.
3: Long time no voice no.
1: Hisashiburi desu. Kalau di bahasa Jepang gitu, crew. Hisashiburi desu, Captain Eda, Chinachang. Long time no see, gitu. Chinachang, dozo. Silahkan, dozo, silahkan.
3: Aku lagi nonton di Ramparts of Ice. Kalau nggak salah di Netflix. Somehow itu gemes-gemes gitu, Cap. Mirip-mirip Blue Box, tapi gemes pokoknya. Coba deh nonton, kalau belum.
1: Sumpah. Aku lagi ngerjain tugas animeku kan saat ini ada dua, Chinachang. Aku lagi ngerjain Sparks of Tomorrow. Udah episode 11. Terus aku lagi ngerjain tugas Smoking Behind the Supermarket with You anime. Itu udah episode 7. Aku lagi nabung episode. Kayak kok nabungnya ini gak kelar-kelar ya. Biasanya anime kan 10 episode nih. Nah Sparks sama Smoking itu kayaknya 12 deh. Kayaknya ya. Jadi aku baru nonton sampai episode 7 yang Smoking. Karena kentang kalau misalnya nontonnya cuman 1 per minggu gitu. Jadi after both of them are done, tentunya One Piece aku masih terus berlanjut ya. One Piece aku sudah di episode berapa sekarang ya? Pokoknya gue nonton di Elbaf sama gue nonton di Water 7 Arc aja. 250 sekian crew. Sama 1300 sekian. Iya, aku pengen nonton ada dua sebenarnya. Ramparts of Ice sama satu lagi. The Polar Opposites of Something-Something. Nah, antara dua itu tuh. Itu nanti aku pengen main this or that sometime di kelas anime berikutnya ya. Ramparts of Ice. Aku ulang-ulangin biar kayak kamu recall ya. Atau the polar opposite of you and I or something. Polar opposite, okay? So in the meantime, thank you. William. Yoroshiku onegaishimasu. Dia ternyata ikutan kelas anime. William ikut kelas pertama jam 8 dan ikut kelas kedua jam 9. William, dozo. Will-kun.
4: Yo Cap, update Jepangan. Gua semalam baru nonton Bleach yang Thousand Years Blood.
1: Yes.
4: Itu episode paling baru. Maaf spoiler dikit. Ada Yuhabaha itu nyamperin Aizen. Bab itu sih jujur gue merinding. Kalau lu lagi nonton apa Cap?
1: Dude, thank you for asking. Sumpah, gue pengen nyusul banget ke semesta Bleach. Gue ketinggalan Bleach, man. Gue tahu Bleach gara-gara main Fortnite. Ada skinnya. Suka banget sama Rukia. Iya, Rukia kan? Ingat, karena sama kayak Rukia gitu, crew. Padahal gue belum nonton sama sekali. Cuman, kan kalau anime gitu ya, ada satu karakter yang kawaii, yang lo suka gitu. Kayak cakep nih cewek nih. Kayaknya badass nih cewek nih. Nah, Rukia gitu tuh. Aku ngeliatnya pertama kali kayak, ih, kayaknya badass nih cewek. Badass mesti dia badass sih, fix. Ngomong sendiri, jawab sendiri ya. Begitulah crew. Emang juga wibu, ya kan? Suara hati kita tuh besar. Cia. Hai, ada Dimas, ada Ananda. Dimas, ketik yes. Ananda, ketik yes kalau misalnya kamu ngerjain PR anime, ya. Karena aku gak percaya sama kru-kru baru nih. Kalau Cina Chang, aku percaya. Dia udah sering ikutan crew. Hai, yoroshiku. Mohon bantuannya, yes. Kalau kamu voice notes dan ngerjain tugas anime, hal Jepangan apapun, gak harus anime. Boleh makan, crew. Aku makan di Kimukatsu. Kemarin belum sempat cerita. enak banget. Nih Paula juga, ketik ya kalau kamu ikutan kelas anime. Karena aku belum percaya sama anak baru ini ya. Kalau ada anak baru yang ada di kelas anime, gue picky crew. Gue picky. Nah Ananda yes katanya. Oke okay, yes. Ya udah naikin aja sekarang ya. Nah Ananda. Ananda yang mana sih? Ananda Naval bukan sih? Ananda. Bentar Ananda, Ananda. Ananda, udah cukup cukup. Kalau kamu ngetik voice notes-nya tidak bisa diputar ya. Tidak bisa diputar. Jadi coba matik udah say. Sabar, sabar, tarik napas. Di hotline tolong jangan ngetik. Ngetik kalau misalnya aku suruh ngetik yes aja. Hai, yoroshiku.
5: Next time kalau lo ada waktu boleh dicoba sih Nida.
1: Apa tuh? Di atas.
5: Wait. Ya, jadi hal di Jepangan apa yang gue lakuin minggu ini?
1: Hai.
5: Kampus gue tuh di Depok, Da.
1: Hai.
5: Jadi sometimes when I finish my mata kuliah, gue akan main ke Margo City biasanya.
1: Hai.
5: Nah, kemarin itu gue ngelihat ada

0: kapan-kapan. Harusnya sih nggak di Depok doang cabangnya.
1: Subarashi, Nanda-san. Itu dia, gue inget lo yang suka cerita makanan Jepang, betul Ananda. Ini gue kasih nama lo, tambah deh. Ananda NF Cap 1379 Anime Club tenten.idn. Yes. tenten.idn itu nama akunnya, crew, socialsnya, yes. Oishi Tempura Rice Bowl. Mix tempuranya sesukamu. Bowl it your way. Halal certified. Ada di Lotte Mall Jakarta, di Margo City Depok, ada di SMB2, ada di TP4 Surabaya. Member of Boga Group. Aduh, kalau udah ada onsen egg, sold man. Di Marugame Udong juga ada kan onsen egg. Ah, sold. 1010.id. Gue jadi pengen tempura. Nah, jadi gitu crew, warning ya. Sama William juga. Kalau di kelasnya Cap Eda, kita ready for spoiler. Karena kaptennya suka spoiler, kaptennya suka dimanjakan. Spoil means dimanjakan, crew. Jadi gak apa-apa, kamu spoiler-spoilerin, aku makin suka, oke? Okay? Kamu makin spesifik, aku makin suka. Yes, yoroshiku. Onegaishimasu, mohon bantuannya, crew. Yes, Paula, ketik yes kalau kamu juga voice notes tentang Jepangan. Kalau enggak, kamu keluar dulu, beliin aku 1010.id, yes? In the meantime, TikTok Cap Eda sama TikTok Prambors, ya. Terima kasih buat 600 ribu likes-nya. Memang kalau kelas anime, rame ya. My proud wibu. Let's give a song buat Vivi Swang. My nakama Vivi Swang. Aku, I can't get enough of TXT. TXT ngerilis album EP Jejepangan Crew. This song is called Nice to Meet Ya. Sampai aku bosen, baru aku gak play Vivi. Sampai era baru TXT, kalau enak, baru aku move on dari Nice to Meet Ya, yes?

0: hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: Caps Anime Club. Spill me, update me, hal Jepangan apa yang kamu lakukan minggu ini, crew? Makanan, anime, J-drama, Indo Comic Con, mau ketemu Mac and You ya, yang harus bayar 2 juta buat foto bareng, 1 juta buat hanya tanda tangan, bre! Bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre! Mac and You, makan You! Duh, worth it gak sih, girls? 2 juta foto sama Mac and You. 1 juta buat tanda tangan Mac and You. Kalau gue jadi lo, ya pasti gue bayar dong, crew. Mac and You gitu. Zoro, bre. Ah, elah, crew, crew. Hai. Dozo. Dona-chan, cewek Jepangku nih, ya. Pras. Sang, Pras sang. Nah, ada Pras nih pasti. Gue bisa ngomong One Piece nih, gitu, crew. Jadi kalau misalnya lo muncul dan gue pun lagi di semesta yang sama-sama lo, gue akan langsung lapor juga ke lo. Dona Chang, Hon bawa, dozo.
2: Cap, mau ikutan. Ini Jepangan, boleh cerita apa aja tentang Jepangan kan? Hai. Kebetulan bos aku Jepang nih, aku mau cerita. Hai. Nyebelin banget, jadi tadi aku ada director yang kayak nyamperin aku. Emang dia tuh bagian legal. Hai. Jadi ngurusnya tentang masalah delay payment klien aku. Terus habis itu dia bilang sama aku, Dona Sang, please report to me before I'm asking to you. Hai. I mean like, dia tuh gak even bos aku sebenarnya. Bos aku ada di depan mata, dia cuma ngeliatin doang, diem. Maksud aku dia bukannya belain aku, harusnya kan I'm reporting to him, bukan directly ke si director legalnya itu. Jadi sebel banget aja. Hai. Gak penting sih, Cap. Bye.
1: Gak. Itu penting. Please, Dona Chang. Aku paling kepo sama kru yang bekerja di perusahaan Jepang, oke? Okay? Karena aku apa sih yang bikin kesel tuh apa sih gitu. Thank you, Dona-chang. Yeah, but please keep it poised, okay? I love that about you. Miso-miso kerjaan boleh. Apalagi kamu. Aku paling kepo. Yeah, salam buat Pras. Pras adalah nakama yang super baik ketika aku decided untuk... Okay, Captain Eda akan masuk ke semesta One Piece ya, crew. Mohon dikawal, mohon bimbingannya. Nah, Pras bilang selalu, Cap, enjoy the ride. Nah. Aku udah sampai Elbaf Arc episode 1175 ya. Luffy, Loki, sama Shanks yang makin bikin lore meter naik. Ini yang lagi nonton TikTok bisa ngeliat contekan aku ya. Naminya di Elbaf Arc, ya ampun. Sungguh lezat. Aduh, sorry. Nami is my love. Si Cancer pecinta jeruk itu. Tapi yang gue suka di episode 1179, Loki Freed ya. Di sini gue suka sama dinamika Luffy sama Loki. Luffy sebagai Kapten Taurus tuh tipikal yang kalau ngelihat orang, gue belum tahu lo orang baik atau jahat. Tapi kalau lo lagi diperlakukan begini, diperlakukan susah gitu kan. Loki lagi di underground, underworld, terus dia lagi di borgol kan, berdarah-darah kayak dikunci gitu. Nah, Luffy tuh bantu dulu, walaupun Luffy nggak tahu sih Loki itu jahat atau enggak ya, crew. Cuman ya udah ngelihat Loki kayak begitu udah pasti orang jahat nggak sih. Cuman bedanya Luffy adalah ya kalau lu kesusahan gue bantu dah gitu. Pas dilepas Lokinya begitu ya, begitulah crew. Namanya juga Luffy. Nah ini Pras ikutan kan gitu dong. Gimana Pras sang?
3: Nanti kalau Water Seven-nya udah selesai nangis apa enggak kabarin ya, Cap. Terus minggu ini terakhir by the way episode terbarunya, lanjut lagi ke season baru di 2027, Cap. Sabar-sabar deh, ada waktu tuh buat ngejar.
1: Siap, gue akan ngejar sampai 2027 kan ada yang baru kan, The One Piece. Ya enggak? Correct me if I'm wrong. Man, enggak usah nunggu Water Seven kelar. Luffy berantem sama Usopp, terus di episode berikutnya Robin ninggalin nakama, ninggalin Goin Mary. Gue udah kayak berat, man. Gue gak mau nonton lagi ya. Gitu, Pras. Gila. Usopp, man. Gue bergetar nontonnya. Gue sampai seminggu gak mau nonton episode yang Luffy berantem sama Usopp. Karena gue gak siap. Gue gak siap, man. Apalagi ketika Usopp bilang kayak, oh gitu, jadi lo sebagai kapten, lo ngelupain dan ninggalin orang-orang kru yang lemah. Maksud lo, jadi gitu, Luffy. Anjir. Gue kan sebagai kapten juga kayak, iya lagi, gue kadang suka kayak, ya kan kru kan come and go ya, pendengar radio itu come and go crew. Jadi ketika ini ada yang lagi sering main, itu gue kadang merasa kayak, ah yang lain tuh merasa terlupakan gak ya gitu crew. Tapi ya gue udah bodo amat lah, lu main-main, enggak-enggak gitu sama gue. Tapi gila sih, itu gila peras. Ah, oke okay, gue butuh istirahat dulu crew. Gak bisa gue, Water 7 terlalu panjang dan terlalu monumental buat gue. Kayak CP9 Robin cabut tuh, aduh. Gimana perasaan Sanji, man, yang sering dikeliling oleh Nami sama Robin gitu. Gak bisa, harus ada dua Sanji. Anyways, let's play some Baby Monster, karena Baby Monster, Ruka sama Asa dari Baby Monster adalah dua personel dari Jepang yang akhirnya berhasil fill in stadium dome di Jepang full, man. Baby Monster full. Lu bayangin GBK full 2 malam. Asa sama Ruka sampai nangis. Ada lagi hype di internet, yes. Let's play some Baby Monster. Really Like You. Special buat Monsties sama fandomnya, yes. Dari Kapten Eda yang pernah ngebayasin Ruka mati-matian, tapi ternyata pindah ke Asa crew. Tapi dua-duanya kawaii. Hey,

0: Iya, Eisa, Ruka, otsukaresama desu. Terima kasih atas konser baiknya di Kyocera, kalau kata Vivi Swan di Osaka. Eisa sampai nangis, crew. Nangis, cakep banget ya Eisa, aduh. Eisa rambut pendek tuh aura farming, bre. Persis banget kayak Ada Wong dari Resident Evil.
1: It's Captain Ada on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Caps Anime Club. Update hal Jepangan apapun itu, crew. Jadi gak harus anime ya. Judulnya aja yang anime, tapi everything about Japan, oke? Okay? Thank you. Monsties, fandomnya Baby Monster. Langsung likes-nya malam hari ini di TikTok. 12 juta, man. Gokil emang lo. Yoroshiku. Mohon bantuannya. Ada anak baru Zaki namanya. Hai Zaki. Oh masih bisa ya cara begini ya. Request lagu ya. Zaki, kamu harus maju depan kelas untuk nge-request. Dan saat ini belum bisa mainin Elephant Kind karena lagi kelas di Jepangan. Zaki, anak baru ya. Masih bisa ini. Ada tombol Halo Prambors gini. Gimana sih? Guenya yang kepo. Hai, yoroshiku. Ada Ase, ada Sisti, ada Danese. Danese, my Nami. Oke, Danese dulu. Hai, dozo. Danese-chan.
2: Cap,
0: ya.
2: Aku gak tahu mau ngomong apa, tapi ya Water 7 emang the best part. I think mau nangis, mau ketawa, itu kayaknya semua ada deh di situ. Pokoknya One Piece the best. Terus aku mau absen juga. Hari ini aku habis makan sushi sama teman makan sushi aku seperti biasa, namanya Vina, cece aku. Terus oh iya, terakhir tolong jangan diingetin aku soal Comic Con ya, Cap. Aku enggak nonton makinnya. Sedih banget. Tapi harganya itu juga bikin menangis ya.
0: Iya.
2: Aku datang ke CF aja lah, udah Komifuro yang nanti akhir Oktober ada lagi. Kamu datang gak, Cap?
0: Komifuro? Manifesting for it. Aku malah baru tahu Oktober ya, Oktober. Hai. Biasanya last minute aku hadir. Kayak kemarin Anime Festival Asia, aku juga last minute. Dapat tiket nih banyak lagi di bandrol. Dapat tiket tiba-tiba 15 kru. Ya udah aku bagiin aja ke tim Shindora aku. Shindora my team, I miss you Shindora. Shindora teater Jepang musikalku, I love you. Daisuki Captain Ada Daisuki. Captain Ada Daisuke. Ya, nama peran gue di Teater Shindora pementasan tahun 2026 Februari lalu. Hai, yoroshiku. Sisti. Sisti Chang. Konbanwa. Dozo.
3: Malam Cap Ada.
0: Hai.
3: Ngomongin si Zoro ganteng.
0: Hai.
3: Bulan Oktober aku bakal happy dan sibuk banget.
0: Hai.
3: Karena berdeku aku dapat kado ketemu si Zoro ganteng.
0: Hai.
3: Sama sebelumnya tanggal 3 aku nonton Red Line-nya NCT 127. Empat baru deh ketemu suami ganteng aku. Hehehe. Selamat siaran Cap.
0: Thank you. Ganbare. Double combo banget. 8 Oktober ya. 8 Oktober hari Selasa. Kamu kan 8 Oktober kan? Sisti. Kita ke Libra season kamu juga. Terima kasih sudah menemani dan ngekawal aku di era efisiensi dan bakso tahu kamu, yes. Hai, yoroshiku. Ase boleh. Terus ada beberapa siswa, siswi nih. Dr. Naufal Rizky. Dok, ketik ya kalau ikutan kelas anime, Dok. Nilai kelas anime di Jepangan, Dok. Apakah nyasar atau enggak nih dok? Siswa baru nih kayak crew. Asakun dulu dozo. Asakun.
4: Konbawa, Captain Ada.
0: Konbawa, yo waimo. Gojo, aku geto. Mati kamu.
4: Konbawa.
5: Minasan.
4: Cap, minggu ini gue masih sama nonton anime-anime yang lalu ya. Sama gue lagi nge-rewatch lagi Darling in the Franxx. 002. Kangen nama anime itu, cuman belum ada akan dirilis ulang ya. Jadi nonton dengan ala kadarnya.
0: Hai.
4: Itu aja sih Cap, di Jepangan gue minggu ini.
0: Hai.
4: Masih sama kayak minggu-minggu yang lalu.
0: Ya, apa? Nonton Kaya Ghost itu kan, anak yang bisa lihat dan nonjok. hantu sama Zero Two. Zero Two apa ini Zero Two? Darling in the Franxx. Darling in the Franxx Zero Two. Streaming Darling in the Franxx. Wait a minute, aku suka baca sinopsisnya kalau gini. Kok ceweknya rambut pink? Sukaan gue nih. In a desolate future, children are kept away from the outside world, away from the open sky, locked away in the birdcage. Yada yada yada yada yada yada yada yada. It's about birds and kok pakai seragam? Birds and robots? Well, I don't know. Darling in the Franxx, okay. Thank you. In the meantime, Nindi ikut kelas kedua. Nindi sama Dr. Naufal baris dulu bentar. Aku mau ngeplay satu lagu dari Baby Monster karena di request oleh Joshua di grup TikTok aku. Ya kalau tadi buat Aisa, sekarang buat Ruka deh ya. Congratulations Baby Monster yang sudah fill in Kyocera Stadium. Full tank man. Gila, Baby Monster is owning it. Ah elah, kapan dia main lagi kesini crew? Terakhir main kesini gue gak nonton, dapet fancamnya doang dari producer Sharon back in the days. So let's burn the night with CHOM. CHOM.

0: That's right, Ace and Ruka Crew. Dua cewek Jepang dalam sebuah K-pop group. Ya, gue paling suka kalau misalnya di grup K-pop. Sekarang udah gak bisa dinamain grup K-pop sih. It's K and J Idol Group. Gue paling suka kalau misalnya di grup itu ada cewek Jepang ya. Pasti gue ngebiasin dia. Kalau di Twice ada siapa? Momo, Misamo, Momo, Sana, No, Mina, Sana, Momo. Hai, yoroshiku.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: It's Cap's Anime Club. Updates hal jejepangan apa yang kamu lakukan minggu ini, crew, oke? Hai. Sugoi. Sugoi, keren dari tadi mainnya ya. Semangat sekali malam hari ini mainnya, crew. Ini terus laporan loh, ini udah babak 2 nih. Udah setengah jam kedua nih, 2139. Yosh. Hai, yoroshiku. Mari kita coba Nindi sama Dr. Naufal. Ini gue in the blind sih, gak tahu ikutan kelasnya atau enggak. Tapi Nindi pasti ikut kelas sih, Nindi.
2: Di Jepangan aku adalah aku baru banget beli salmon mentai di Aeon. Diskon 50%. Yeay!
0: Yeay, itu dia. Hal random, gimana? Jadi kamu, gimana? Jam 8 kamu ikut kelas, terus kamu ke Aeon beli salmon mentai, terus kamu ikut kelas lagi nih.
3: I love it.
0: Gue paling suka kalau kru hanya ngelaporin hal kecil random aja gitu. Kangen ke Aeon. Aeon, sushi pertamaku adalah di BSD. Belum coba Aeon yang Sentul. Udah pernah coba Aeon yang ada banyak nyamuk di sini. Aeon yang ada Ferris wheel, bukan Ferris wheel. Biang lalanya tuh di mana, crew? Pengen coba deh itu. Anyways, Dr. Naufal Rizky. Dozo. Kelas anime, Dok. Dok. Belum dikasih stiker kaptennya ada nih. Kasih stiker kaptennya dulu, Dok, biar diskon ke bulan nih setiap malam 50.000 aja ya. 50.000 US dollar. Juta. 50.000 billion US dollar, itu dia.
4: Halo Cap.
0: Hai.
4: Ngomong-ngomong soal Jepangan,
0: hai.
4: Beberapa bulan lalu gue habis ke Jepang dan ke salah satu kota yang menurut gue underrated di Jepang, yaitu
0: hai.
4: Adalah kota Kochi.
0: Hai.
4: Di sana ada bagian apa namanya kayak alamnya juga. Bagus banget sih Cap, harus kesana sih. Emang sih itu tempatnya lebih ke ini banget ya, introvert banget ya. Cuman hai. Jujur gue sebagai introvert ke situ asli betah banget. Goks.
0: Hai, yoroshiku. Sugoi, Dok. Sugoi, Dr. Naufal. Yes, ini aku ini deh. Kasih stikernya dulu. NF Cap 1379 Anime Club. Jejepangan Kota Kochi. Kochi, K-O-C-H-I. Kota Kochi. K-O-C-H-I, Kota Kochi di Jepang. Vivi Swan, sudah pernah ke Kota Kochi kah? Dok, ada kru Osaka aku namanya Vivi Swan di TikTok, si Pisces, yes. Kota Kochi, ibu kota prefektur Kochi, K-O-C-H-I, yang terletak di wilayah selatan Pulau Shikoku, Jepang. Kota ini dikenal dengan suasana yang tenang, alam yang asri, serta kekayaan sejarahnya. Daya tarik utama adalah Kastil Kochi. Salah satu dari sedikit kastil di Jepang yang masih mempertahankan struktur bangunan asli dari zaman Edo. Ada pantai Katsurahama dan pasar Hirome, Hirome Market. Tempat berkumpulnya warga lokal dan wisatawan untuk menikmati kuliner khas seperti Katsuo Tataki, ikan cakalang panggang. Tram retro, kemudian coba aku lihat gambar-gambar nih ya. Kota Kochi di Jepang, kota introvert. Aku juga introvert, Dok. Wulala, Kota Kochi. Ini kayak Osaka Castle tapi gak ada orangnya. I love it. Shikoku area. Duh, kangen banget Jepang. Thank you, Dok. Bless you. Aduh, please crew. Kalau kamu lately ke Jepang, ayo spill juga jejepangan kamu di Jepang ngapain aja. Asukun, Jakarta Garden City Cap. Aeon yang ada. Aeon JGC yang ada biang lalanya. Ini kamu nge-spill video cosplay apa, Asukun?
5: Nah, itu salah satu video yang gua kasih adalah cosplayer 002.
0: Cosplayer 002. Hai. gila kayak cyberpunk gitu, pakai baju ketat merah kru, rambutnya pink. Kawaii. Kawaii total. Vivi Song ini dia, Dok. Panjang umur Vivi Song dari Osaka. Dozo.
3: Cap, aku juga mau ikutan update. Hai. Dong. Hai. Tontonan Jepangan aku. Hai. Tapi jujur aku lagi enggak nonton anime karena mood aku enggak lagi ke sana. But aku lagi nonton
0: seri Daijoubu, tak apa. J-drama juga apa, pokoknya apapun Jepangan, Vivi. Aku aus sama update kamu, ya.
3: Real barunya si platform merah yaitu Beauty Plastic. Ah, judulnya
0: ya.
3: Itu tentang operasi plastik di Jepang. Hai. Jadi kayak di ceritanya itu ada dua persepsi gitu. Hai. Persepsi dari orang yang pengen melakukan bedah plastik sama persepsi dari dokter yang kayak menolak keras gitu loh tentang operasi plastik gitu. Terus aku juga mau kasih info kalau biasanya di Jepang itu di bulan September tanggal 25 itu besok. Hai. Biasanya ada acara Tsukimi, itu melihat bulan. Jadi itu biasanya ada kayak apa ya, nari-nari gitu loh. Ada sebuah apa sih kegiatan gitu kayak menari-nari terus kayak pasang lampion gitu. Terus melihat bulan deh. Dan biasanya sekitaran seminggu sekitaran itu tuh pada makanan-makanan itu kayak kolab.
0: Kolam.
3: Kayak semuanya edisi Tsukimi gitu loh.
0: Hai. Tsuki T-S-U-K-I adalah bulan. Kalau Tsuki tuh aku suka kamu. Tsuki gitu kan, kadang suka kalau di anime itu suka nislek crew. Tsuki bulan. Tsuki. Enggak tahu cara ngomong ya, Vivi Swang. Yoroshiku, mohon bantuannya ya. Tapi ya, Tsukimi atau Otsukimi adalah tradisi perayaan tradisional di Jepang untuk mengagumi keindahan bulan purnama pada musim gugur. Berasal dari kata tsuki, bulan, T-S-U-K-I, tsuki, dan mi, M-I, melihat. Dirayakan di hari ke-15 bulan ke-8 dan hari ke-13 bulan ke-9 menurut penanggalan lunar lama. Hai. Pada bulan September hingga Oktober, yes. Tsukimi. Enjoy your tsukimi, please. Tsukimi, Vivi Swang. Let's play some moon song malam hari ini dari Sunday. Musisi Jepang, ini lagu playlistnya Sandy juga, crew. Sunday, S-A-N-D-E-I. Sunday. Song's called Moonshine buat tsukimi. Nya Vivi Swang. Hai. Kan baru 15 menit lagi, crew. Kelas anime selalu tidak berasa dengan kehadiranmu dan semua tugas-tugasmu, Yosh. Thank you. Domo arigato gozaimashita. Let's fly a bit more. Choto, a bit more.

0: Sunday Moonshine. Sunday nama penyanyinya, Moonshine nama lagunya. Happy Tsukimi besok Vivi Suang di Osaka. It's Caps Anime Club Crew.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Hal Jepangan Updates. It's Caps Anime Club, yes. Kan ada Sandy. Makasih teh Tian Lalanya crew. Sandy ngirimin teh Tian Lala. Enak banget. Tian Lala tuh kalau lo pecinta teh yang medok. Nah itu crew. Dahong Pao tea-nya. Gue gak ngerti kenapa namanya Dahong Pao sih. Pao tuh bukannya kayak Bak Pao, Xialong Pao. Sesuatu yang di... apa ya? Di... dilipat gitu. Bapak itu dilipat sih. Wah kayak dumpling bentukannya ya. Kenapa Dahong Pao sih? Any artisan bisa ngejelasin for me. Dahong Pao tea. Kemudian aku dikirimin Jasmine Milk tea, Earl Grey tea, Peach tea. Favorit aku sih so far Jasmine Milk tea. Jasmine is just delicious sih crew. Tian Lala. Tian Lala nama tehnya. Tian Lala. Tian Lala. Hai. Siapa lagi? Zaki terakhir, kemudian ada Galon malam hari ini ya. Aku udah kebanyakan ngomong, jadi speed aku ngomong cepet banget. Oh, Zaki anak baru nih. Zaki anak baru, coba Zaki, kamu ngapain di Prambors.live?
2: Halo Cap.
0: Hai.
2: Gue ingin request dong.
0: Hai.
2: Elven Kain.
0: Hai.
2: Judul lagunya Montek.
0: Hai.
2: Fit Mom.
0: Hai.
2: Thank you.
0: Hai Zaki.
2: Selamat siaran Cap.
0: Thank you Zaki. Bagus anak baru nih begini mainnya. Walaupun aku masih belum bisa mainin Elephant Kind karena lagi kelas Jepangan. Oke Zaki. Terima kasih. Kok bisa sih? Crew. Pertanyaan. Zaki barusan ngasih template chat Halo Prambors. Aku mau request lagu dong. Nah itu ketemunya di mana sih? Kalau di web tuh udah gak ada gak sih? Kok dia bisa nemu ya? Pakai cheat code dia. Coba lo ke prambors.live dan nemuin. Biasanya kan ada tuh request lagu ini, gue udah gak bisa nemuin crew di sini, cuma ada live chat kalau di gue ya, nggak tahu di Zaki, karena udah jarang masuk tuh format-format kayak gitu. Tapi lo bisa nemuin Zaki, keren, sugoi. Hai, yoroshiku. Aku belum sampai untuk ngebahas animeku sendiri, crew. Aku update PR aku ya. Ini aku buka catatannya dulu. Hai, Captain Eda lagi nonton Smoking Behind the Supermarket with You, episode 6 dan 7. Ini menceritakan Sasaki Man sama ceweknya adalah Yamada Girl. Ya, Sasaki Man karena dia middle age man, terus Sasaki Girl. Nah, gue langsung aja masuk ya. Gue ngomong kayak lo udah nonton aja gitu, crew. Vibe di episode 6 sama 7 ini kayak... sometimes you don't need a big adventure, you just need one person to talk to after a long day. Jadi kalau nonton Smoking Behind the Supermarket with You itu berasa kayak night flight crew, asli. Nah kalau night flight hilang, pertanyaan gue, apakah waktu kita bersama ini juga akan hilang? Itu, gue kadang kalau nonton anime tuh suka deep thinking, karena emang Pisces 3 Maret INTJ kan. Kalau misalnya tidak ada night flight atau tidak ada Cap Eda, apakah waktu gue bersama lo untuk ngobrol ini juga akan hilang? Pasti. Tapi maybe we can catch up in some other life gitu, ketika kita ketemu atau meet up crew. Iya kan? Kalau gue ngomongnya udah gagap berarti gue udah sangat excited. Jadi ada episode dimana gue suka banget. Gue suka banget ketika anime arc tuh ngeceritain backstory yang simple, sedikit aja singkat tapi kena. Kayak misalnya si Yamada Girl, dia kan waktu, dia seorang kasir di supermarket ya. Waktu masih newbie, jadi trainee, dia tuh pernah punya trauma crew. Punya trauma sama customer yang selalu menilai dia bintang satu lah ibaratnya. Lu gimana sih jaga lu, lu begini, lu begitu. Lu mestinya senyum lebih ini dong, lu mestinya telur ditaruh paling atas dong. Lu mestinya, ya mestinya gitu. Jadi dia selalu dapat keluhan itu. Dan itu dimarahin di depan, bayangin customer-customer lainnya yang ngantri di belakang untuk bayar. Enggak enak ya dimarahin di depan umum gitu ya. Nah ternyata ada satu cowok yang sepertinya adalah Sasaki, Sasaki Man, yang gak sengaja untuk ngecolek si customer yang marah-marah itu. Ya lu jangan gitu dong gitu, intinya gitu. Nah semenjak itu Yamada Girl, si cewek kasir ini, cewek kasir Famima lah ya, itu kayak selalu ingat sama cowok ini. dan dia nanya ke bosnya, namanya Goto, cewek juga gitu, Goto tapi namanya. Gue gak tau nama anime ini, kayak Sasaki itu bukan nama cewek ya, Yamada itu bukan nama cowok ya, tapi ya mungkin ya begitulah anime. Dia nanya sama si Goto sama bosnya kan, bos ingat gak sih cowok middle age waktu itu yang ngebelain gue waktu gue dimarahin? Gue pengen ketemu lagi deh, tapi si bosnya bilang kayak, kan bosnya yang lebih senpai lah, cuek-cuek gitu. Halo, gue aja ingetin pesanan orang ini susah, ini lu nanya customer, mana gue ingat, kata si Goto. Nah kayaknya, si cowok yang nyelamatin Yamada back in the days itu adalah Sasaki, which mereka berdua belum menemukan hal itu. Kayaknya ya, dan ada poin kedua lagi, ternyata ngerokok dilarang di depan supermarket itu karena banyak keluhan. Makanya judul animenya Smoking Behind the Supermarket with You, karena area rokoknya yang tadinya di depan, karena banyak customer yang mengeluh banyak perokok nih di depan, jadi dipindahin lah ke belakang, ke tempat gudang-gudang. Pokoknya kalau lo decided untuk nonton anime Smoking Behind the Supermarket with You, itu akan relate buat lo yang pekerja keras dan cuman haus akan obrolan yang asik sama satu orang, sama satu orang stranger crew. Makanya persis kayak kita. Lo gak kenal gue gak pernah ketemu lo, tapi lo setiap hari selalu kesini untuk cerita sama gue dan dengerin lagu baru, crew. Kira-kira seperti itulah. A good anime worth to watch too. Smoking Behind the Supermarket with You is one of the anime di bulan autumn season ini yang patut ditonton. Nanti winter season kita update lagi, yosh. Yoroshiku! Okay, otsukare sama deshita. Kalau kata Yamada-san, si Yamada girl, dia pasti ngomongnya gitu. Otsukare sama desu. Artinya terima kasih atas kerja baiknya. Let's play some. Karena besok Ikura from Yuasobi Ultah Crew, jadi aku play yang satu ini. Special buat One Ok Rock fam juga ya. Baik-baik kalian semua. YTTA yang tahu-tahu aja tentang One Ok Rock ya. One Ok Rock dan Ikura Yuasobi. Wherever you are, kayaknya ini kasetnya, crew. Ich ni sang. Hai.

0: Wherever You Are by Ikura. Satu lagi deh kru, ini masih ada waktu kayaknya. 2 menit lagi ya.
1: New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Hai, satu lagi karena ada voice notes dari Pras ya. Kepo gue. Sialan. Prase, terpras. Pras. Dozo.
2: Sumpah ya, tadi gue nonton episode 3 sambil treadmill, lama banget ini kayak durasinya ya, biasanya kayak seru tapi gak bisa gitu cuma nonton satu episode, harus maraton kayaknya.
0: Lo nonton Smoking juga kah episode 3? Iya benar, slow burn Pras, jadi lo harus benar-benar sabar dan enjoy the conversation. Jujur gue karena waktu gue minim ya ngekawal 3 kantor, sekarang maafin sumimasen crew, gue nonton tuh setiap gue nonton, kalau gue laporan itu gue nonton speed up man. Gue nonton speed up cuy, 1,25 kali atau 1,5. Gila, demi ngejar tugas-tugas gue man, demi memenuhi semua, ya gitulah. Kadang gue nonton sambil berdiri, sambil, ya betul sama kayak lo, sambil treadmill gitu, sambil jalan, ya kan? Ya gitu, jadi Smoking super good. In the meantime, satu lagi Ase, baru kita tutup ya. Abis itu mau ngabarin gepeng lu. Apa audio ini? Audio lo yang ini udah di play tadi. Udah se. Eh ini ya, ini. Oke. Bisa gitu sekarang. Ini Chinese song.
3: Oh, lu belum nonton Cap Darling in the Frank 002?
0: Belum.
3: 002 nama karakter ceweknya itu adalah 002. Jadi dia adalah setengah alien, setengah manusia gitu. Dan dia waktu kecil pernah diselamatin sama seorang cowok, dan sampai besar pun dia tetap cuan mau sama cowok itu. Dan bercerita tentang mecha robot gitu yang harus berperang melawan alien atau invasion gitu lah dari luar. Dan satu robot ini dikendalikan oleh dua orang, satu cewek dan satu cowok. Dan cara mengendalikannya itu ya agak unik sih ya. Ya boleh ditonton lah. Keren sih Cap itu. Cuman ya gambar animenya ya, karena anime lama ya masih kayak One Piece.
0: Hei, suka. Otsukaresama deshita, crew. Ini kelasnya benar-benar abis ya. Aku mau ke operator gepeng dulu. Dia dari tadi udah pakai celana dia. Tadi pas ketemu gue gak pakai celana. Anting ya, Mam. Ntar, crew. I'll be back, okay? TikTok masih rolling. Aku tinggalin kokpit ke TikTok dulu ya. Jagain dulu ya. Aku mau ke ruang operator dulu, sedang. Hai, yoroshiku. Sampai ketemu lagi di Anime Club Kamis depan, ya.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Let's go. Buka, Sandy.
2: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in a flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
3: Hello there, captain's crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your Captain Ada. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
1: Hi, jam 22:06 crew. Hi Dina di TikTok. Ada cinta pertamaku, Gemini crew di TikTok. cara mainnya di jam 10 adalah
4: It's Captain Ada on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ada postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: how about a throwback card. Malam hari ini kita gak go live 9 crew dulu ya crew. Gue kayak mikir, kan udah selesai misinya ya, kenapa kemarin gue yang ngulangin lagi ya. Enggak sih, but the thought of sering main sama lo jam 10 bersembilan tuh, the thought just excites me. Kita main-main lagi next time. In the meantime, our mission saat ini adalah ada dua, mohon bantuannya crew. Nanti jam 11 sampai jam 12 kita hunting pramugari. Captain Ada mesti menang 10 kali lagi live match, oke? Okay? Yoroshiku, mohon bantuannya. Itu misi pertama. Misi kedua adalah aku harus get 200 new crew atau new followers ketika aku lagi co-hosting. Meaning, sekarang kita lagi live TikTok, utamanya di Prambors, aku hanya co-hosting. Kemarin kita lakukan ini 3 jam, aku nambah dari 12 jadi 16, 4 doang. Nah, sekarang, ya TTA, yang TikTok-TikTok aja. Ini gue lagi tugasin Dark Naito sama Narendra 77 untuk ngasih iklan setiap 5 menit, guys. Kalau masih nambah 4 juga, besok-besok gue sawer ya. Ini kita lagi pakai cheat code. Coba lo unfollow gue, terus lo follow lagi pas lagi ngerjain tugas, mission gitu ya. Let's go, unfollow masal Cap Ada TikTok. Kemudian follow lagi hanya saat lagi live ini. Gitu ya crew. Nah, maybe the question is, Cap lo ngapain ngelakuin ini sih? I'm a nerd man, I'm a geek at doing games. Dan gue sukanya live TikTok tuh ada kayak milestone-nya gitu yang harus kita checklist bersama, okay? So, when I can do a checklist for myself, itu karena dapat bantuan dari lo, okay? To Helen juga. Udah Cap, bagus. Okay dogs, while we're at it, abis ini gue jelasin cara mainnya gimana malam hari ini, yes? Atau mungkin TikTok tahu duluan. Izin hotline, setiap jam 10 aku akan 90% taruh semua energi aku ke TikTok, yes? Untuk nge-service kru TikTok. In the meantime, tarik napas dulu. Jam 10 kita selalu center ourselves dengan satu lagu klasik yang satu ini. Diambil dari Hogwarts Legacy Game. This is a Coastal Vivarium. Tarik napas dulu, crew. Tarik napas.

Yes. Thank you so much. Breathe in, breathe out. Kalau di Jepang, zete, haite. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini, crew. You're the best. You are loved. You're the best. Okay? You're my best crew ever. Buat yang lembur, decided untuk ikut aku ke bulan tanpa nonton TikTok, jangan. Jangan nonton TikTok. Kalau kamu nonton TikTok, kamu akan gak kerja-kerja, crew. Percayalah. Mending kamu dengerin aja di radio dan nikmati cara Cap Eda sama crew bermain, oke? Okay? Jam 10 sampai jam 12 itu saatnya Cap and crew bermain. Kalau jam 9 sampai jam 10, kelas kedua tadi, itu saatnya Cap and crew belajar. Kalau jam 8 sampai jam 9 kelas pertama itu saatnya kita absensi. Jadi gitu kalau di night flight, yes? Makin malam makin oleng. Jadi sebisa mungkin Dina ya, jangan sampai malam-malam ya, Din. Malu crew. Masa diliatin sih. Ya yeah, well anyways. Cara mainnya adalah jam 10:10, yes. I want to play a throwback card malam hari ini. Yes, a throwback card. Please lanjutin crew request ya. Kamu silakan spam requestan lagu throwback kamu apa. I'm going to start with my throwback would be manifesting bisa ketemu Westlife lagi di GBK 2027. So my song would be Forever by Westlife. I'll be loving you forever. Here it is, crew. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.

0: Thank you. We're live di TikTok. Cap Eda sama Prambors, yes. Kalau kata Mick ya, yang menjadi kawalan untuk iklan-iklan Cap Eda, yes.
1: It's Cap and Eda on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Eda. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Eda. Mohon bantuannya, crew.
0: Hanya butuh 200 follower, crew. 200 follower saat aku lagi co-hosting di Prambors. So right now, kalau kamu lagi join, yes. Aku lihat kamu nama-nama yang join nih. Wildan, Dila, reguler. Dila udah dapet stiker reguler. Gimana sih cara dapet stiker reguler gitu? Share nih anak baru nih. Ashfa tuh. Ilangs, Acef. Lo langsung klik follow Cap Eda. Ade Fahmi, yes. M. Adnan, yes. Modesta, yes. Tuh. Anak-anak baru gue bacain. Gedang. Gedang, yes. Muzan. Muzan dari Demon Slayer hadir, bre. Muzan, lu gak mati-mati, Muzan. Raprana, Armun, Anfield, Soso. Nah, lu jangan cuma masuk ke kamar gue aja, cuy. Lo harus follow TikTok Cap Eda supaya besok kalau lo masuk ke kamar gue bisa pake lo untuk nge-request lagu bareng gitu. Gitu, crew ya. Ada awak nih. Lo jangan cuma masuk kamar gue aja, cuy. Lo follow dan coba bermain sama kru lain. Kalau lo decided untuk masuk ke kamar Night Flight, ke kamar TikTok Cap Eda sama Prambors, lo pasti akan overwhelm, gila. Ini semuanya kok udah pada ngobrol sih? Iya. Karena penghuni ini sudah dipupuk sejak 2022, crew. Jadi, cobalah. Kenalan dan ikutan ngobrol aja. Apalagi kalau di jam segini trafiknya udah boom.

0: Memang cuma playlist Aisa di TikTok crew Libra aku, crew Libra aku 2 Oktober dia. Correct me if I'm wrong, Aisa. Jamin man, jamin.
1: It's Captain Edeon Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Wildcard Request Throwback.
2: Remember me?

0: Thank you so much, Asa. It's been a long time, girl. It's been too long, girl. Kadang kayak ada, I'm a nerd, I'm a geek in music crew. My long history of music is way back. Aku dengerin semua jenis musik, yes. Kadang kalau misalnya ada crew yang request ke Asa barusan Jamilia Superstar, otak aku tuh korteksnya langsung kayak memanggil. Kayaknya dulu pernah ada lagu judulnya Superstar juga, yang super enak, yang semua penduduk di planet bumi ini harus denger, crew. Ini dia lagunya. Ketemu juga akhirnya. Udah lama ini, aku pengen banget denger lagu ini, tapi aku haus sama lagu ini, tapi gak nemu siapa ya? Crew, if this is your first night listening to this song, well, bless your ears. You got Usher. Yang Sandy tonton di TikTok ya, Sandy udah pernah ketemu Usher langsung. Usher nyanyiin lagunya Luther Vandross. Usher adalah Libra. This one is called Superstar. If this is your first night listening, bless your ears. Let's play it.
1: Remember me?

My Life Is Yours Alone. Jam 10.35 crew. Just wanna say hi to the TikTok Live crew malam hari ini, yes. Hi, anak-anak baru, rame banget nih trafiknya masuk ya. Ahmad, yes. Vivi Suang, hi. Oh, Vivi Suang masuk lagi. Kin, hi. Adinda, hello. Dia Wardini, hello. Dia Tina Isna, hello. Tina, hi. Wanowski, hello. Ciladuk, hi. My everything. Jangan lupa untuk langsung follow Cap Ede, that is our mission of the night crew, yaitu untuk menemukan dan membuat crew untuk follow sampai 200 crew. Yes, yoroshiku, mohon bantuannya. In the meantime, jam 10.36. Ah, tugas kamu buat anak baru yang baru join di TikTok Live, yes? Adalah to spam all your best throwback song. Kalau aku cuekin, kalau aku gak kayak, nah, Sandy, Tevin Campbell, Can We Talk? Betul. Kalau aku gak kayak gitu, berarti langsung ganti lagu kamu. Lagu kamu gak works berarti. Nah, kayak Aaliyah, Try Again, nah belum nih. Tapi tadi, Aisa sempat bawa kita ke sini. Nah, nggak tahu nih abis ini kemana lagi vibe-nya crew. Yeah, we play with the vibe crew. Setengah jam tadi vibe-nya kayak gitu. Ini setengah jam terakhir sebelum jam 11 gimana? Let's do some bad things. Here's a throwback from MGK and Camila Cabello. Am I?

Let's go crew. Di TikTok sampai kayak, Cap, lu tuh gak ada abisnya ya tenaga lu. Gak ada man, kalau buat night flight I go all out man. Siapa tadi yang nanya, gue udah, mata gue udah hitam bre. Udah gak bisa lihat bre, dari tadi. Ini sampai keringetan bre. Mantep banget, kita Gucci rock and roll-nya dulu. Gila Aisa, Aisa tahu lagu ini Aisa. Oh my god, here's a deep cut crew. This is one of the best song there is crew. Dari Snake Hips, kecintaannya Gemini Baby, gabung sama kecintaan aku Rivers Cuomo of Weezer sama Kyle. Kalau gak ada lagu ini, gak ada lagu Dead Bachelors band aku yang judulnya New Lover. New Lover terinspirasi dari lagu ini. So let's spin it. Away, away, away.

0: I love it. I love the energy tonight, crew. I love it when we cruise along together dan kita nggak punya navigation whatsoever, mau kemana destinationnya ya. And just the music that plays, crew.
1: It's Captain Edo on Prambors. Huh. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: 9 menit lagi di Kartu Throwback, yes. Terima kasih yang sudah follow TikTok Cap Edo. Karena misi aku, misi kami bersama, misi Cap and Crew kali ini adalah while co-hosting, Cap harus dapat 200 new followers, crew, okay? Last time I checked, 16. So please, add it up. Gimana, Poy? Besok kita bisa pakai cheat code nggak sih? Kalau lo udah unfollow dan follow lagi pas lagi co-host, lo unfollow lagi tuh bisa masuk ke ini nggak sih data? Let's go, crew. Let's go, Luna. Yuk. 8 menit lagi, crew. Let's play some, kalau tadi dari film A Walk to Remember, sekarang dari film Begin Again. Here's Adam Levine with No One Else Like You. Sounds a boppin'.

so fine, crew you're so fine. Masih bisa dua lagi lah ya, dua lagi sebelum Cap Eda misi hunting pramugari. You get what you give, crew. Ini dia New Radicals yang bikin lagu Adam Levine yang barusan. Hey, let's get it. Dua lagu terakhir ya.

One Dance Life Crew. We got one more song. Terima kasih TikTok udah buat gue keringetan. Thank you Live Prambors. Live-nya TikTok Kepeda masih terus berlanjut. Jam 11 adalah saatnya Mission Hunting Pramugari Crew. Kalau kamu bersamaku sampai bulan, well, let me accompany you. This is our last throwback song of the night dari film A Walk to Remember. Switchfoot, nama bandnya adalah Switchfoot. Judulnya Dare You to Move. Tapi aku ini play versi yang 3 tahun lalu, crew. Ini barengan sama Ryan Tedder of One Republic. Song's just amazing, let's play it.

0: Thank you, DJ.
1: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: This is my station. Tambor. Indonesia. Number one hit music station.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: Pemerintah
2: online.
3: Akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: panggilan untuk gepeng. Ngapain lu peng? Woi, ngapain lu peng? Peng, ngapain peng? Lu ngapain ke atas peng? Udah sampai bawah peng. Ini siapa sih yang lagi pegang ini? Peng, bukan lu ya peng? Peng, ngapain lu peng? Lu bukan sih? Lu peng. Lucu, thank you peng. Masih kerja jadi gepeng di ruang operator. Semangat peng. Kerja malah pacaran lu. Oh pantesan dia tadi pakai celana udah ada pacarnya cuy. Canda peng.
1: Thank you for flying with Night Flight on Prambors Radio. We've enjoyed having you on board. Come back every night for another journey to the moon and beyond. With your captain, Eda.

0: hours. Non-stop hit music. On Prambors. Play music.
1: Oh boy.

0: Halo kalau muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Presiden Prabowo ingin memberi PTN gratis dananya dari hasil rampasan aset korupsi. Dan yang kedua, klasemen Asian Games usai Indonesia raih emas salib 3 negara ASEAN. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Presiden Prabowo Subianto menyebut pendidikan publik termasuk perguruan tinggi negeri seharusnya bisa gratis. Nah, dana untuk program ini diusulkan berasal dari hasil pengembalian uang korupsi dan pemerintah saat ini masih mengkaji gimana ya kebijakan ini bisa diterapkan. Nah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto kalau muda memperkirakan kebutuhan anggarannya bisa mencapai sekitar 93,7 triliun rupiah. Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teddy Indrawijaya menyebut kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan juga merata. Selanjutnya kalau muda, kabar bahagia datang dari Indonesia yang akhirnya raih medali emas pertama di Asian Games 2026. Nah, emas ini datang dari bulu tangkis beregu putra setelah Indonesia mengalahkan Cina 3-2 di partai final. Nah, Muhammad Zaki Ubaidillah jadi penentu kemenangan setelah menang atas Wang Hongyang. Nah, hasil ini bikin Indonesia naik ke posisi 16 klasemen sementara dengan total 20 medali kalau muda, dan rinciannya adalah 1 emas, 4 perak, dan juga 15 perunggu. Indonesia juga berhasil nih menyalip 3 negara ASEAN yaitu Myanmar, Vietnam, dan juga Singapura. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Lagi enggak nih? Dan this.
2: The Dandies on Prambors Radio.
3: Yes, selamat pagi.
2: Happy Friday.
3: Happy Friday buat kamu yang naik mobil, naik motor, naik kapal laut.
4: So, Danang mana nih Danang nih?
3: Wow, ini siapa nih kalau bukan Danang?
4: Iya, aku mau dong dicariin. Hai.
2: Hai, kacau deh.
3: Nanti sore kita ketemu di Paspor ya.
4: Iya dong.
3: Kayaknya siaran dari Paspor jam 3. Iya kan, Gen?
4: Iya.
3: Berapa jam? Kamu nanti ada interview-interview artis gitu loh.
2: Ya saya enggak tahu, pokoknya saya di sana dulu dah.
4: Pak, berarti kalau Kenny jam 3 di sana, lu ada urusan enggak, Pak? Mending kita datang pas aja, Pak. Ntar kalau kita duluan kayak Kenny, kayak mau nemenin Kenny, ntar kita disuruh siaran juga, Pak.
3: Benar. Kita kan jam 7 ya, 7 malam kan sih?
4: Iya,
3: 7 malam. Dendes 7 malam. Tapi gue pengen nonton yang lain.
4: Paspor tuh di mana sih?
2: G-Expo dong.
3: G-Expo.
2: Dia jangan tahu
3: Padro. Ya Allah.
2: Kan lu ke ISBSD lagi.
3: Ya Allah. Pokoknya kaula muda, kita akan menemani kaula muda sampai dengan jam 10 nanti. Jadi stay tune, jangan kemana-mana.
5: The Dandies

0: Darto dan Angkeni di Prambors Radio. Kayak kita butuh semangat deh.
1: Ah, ayo dong kalau gitu kita butuh kopi yang difoto nih.
2: Foto kopi. Ya Allah.
0: Kita butuh foto yang disintesis.
1: Fotosintesis. Keren banget.
2: Aduh.
1: Sintesis.
2: Kita butuh foto Madura.
0: Soto Madura.
2: Betul.
0: Yay.
1: Kalau udah ini pikiran kita nih udah ke paspor nih soalnya nih.
2: Gila, kita mah anak paspor banget. Danang tuh apa? Danang Festival namanya. Danang nama tengahnya Festival. Dimas Festival Danang.
1: Gue tuh pengen nonton Danila. Danila tuh jam 5 soalnya. Hmm. Cuma kalau datang ke sana jam 5, nanti disuruh kerja.
0: Ah, ya, mending enggak. Lu datang dari jam 3 temenin gue siaran.
2: Nah, temenin Kenny siaran, Nang.
1: Nah, itu
0: Danila gitu. Bukannya mau ke kita.
1: Danila iya tanggal 29. Kaulah muda pengen ke kita juga gak? Atau kamu pengen ke Danila juga? Coba kalau kamu ke paspor hari ini,
2: apa sih?
1: Kamu kasih tahu kamu mau nonton siapa kaulah muda.
2: Ya betul sekali, tapi kita pengen tahu kalau pagi-pagi seperti ini lagu yang bikin kamu semangat apa? Kalau gue Biru Baru dengan Can't Take My Eyes Off You.
1: Itu kayaknya ini Fali, Frankie Fali itu pak kayaknya pak. Frankie Fali itu pak.
2: Biru Baru kalah lagi.
1: Ini bakal kita puter
2: nih. Ku kalah lagi.
0: Kok itu kayak ku takut mama
2: marah. Ku takut papaku marah.
1: Kini apa kini?
0: Aku kan lagi ternona-nona.
1: Oh.
0: Ya kan?
2: Ternonai.
1: Oh,
2: itu sebutan yang ternonai.
0: Itu aku yang menonai.
1: Gua ketawanya iblis.
0: Tapi
2: jalan lo no di catwalk aku.
0: Kan aku moka, model kaku.
2: Iya oke. Okay.
0: Tapi aku yang lagi kalau misalnya yang bakal ada di paspor aku NPD.
1: NPD ya?
0: Favorit aku.
1: NPD. Ya?
0: By the way, shout out to Mario, happy wedding.
2: Happy bro. Wedding Mario.
1: Wes selamat Mario.
0: Tulisan Raisa ke Mario,
1: mm-hmm.
0: So sweet banget.
1: Oh iya.
2: Apa?
0: Intinya adalah Mario kan manggil mamanya Raisa itu mama atau ibu gitu ya pokoknya. Mm. Soalnya ibunya Mario itu sudah lama meninggal.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena ibunya Raisa juga sudah meninggal, Raisa tulis pasti ibu dan mama sangat bangga dengan kamu anak baik gitu.
1: Oh.
0: Tapi emang Mario baik banget. Gitu.
2: Di Mario,
0: di radio.
2: Aku dengar.
0: Sukses NPD ya.
2: Yo.
0: Sukses
2: NPD.
0: Set listnya yang mini tuh.
1: Ya semoga tidak ada kram-kram lagi untuk Kakef. Kalau lagu yang bikin gue semangat tuh Amabel Odelia Hujan dan Petir. Tangan digoyang.
2: Hujan dan petir, tangan digoyang.
1: Amabel Odelia anaknya Mama Ute. Itu lagunya asik banget. Gue dikasih tahu sama Galabi.
0: Ini yang R&B.
1: R&B.
0: R&B.
1: Coba nanti ya. Coba kita request ke Mas Oki tapi nanti aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kaulah muda suka lagu apa untuk menyemangati kamu punya pagi? Langsung aja ke 0811
2: 1077 pagi.
1: 1022.
2: Orang anak binus, anak binus.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
3: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
2: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

0: This on Prambors Radio. Kita tadi lagi nanyain lagu yang
1: bikin kamu semangat.
0: Wow, lagu apapun ya. Oke, kita ada siapa nih? Prabas.
1: Prabas terus.
2: Prabas. Halo, nama gue Prabas.
1: Halo Prabas.

0: dengerin Thalia gue sampe sekarang.
1: Origa till the end of the Lord till I can't.
2: Tapi kan sekarang juga banyak tuh mix-mix yang DJ-DJ yang R&B 2000-an.
0: Mm-mm. Terus juga ada kopi 2000-an juga ada.
3: Di itu. Kopi 2000-an.
2: Warung-warung.
3: Terus?
0: Nah, tempe 2000-an. Tempe. Tapi kalau di Game Wolverine harganya 211.000. Kemarin tuh topik kemarin. Tapi kemarin.
2: 2 hari lalu.
0: Di Game Wolverine.
1: Buset. Oh iya, 2 hari buset lalu. Buset loncatnya mulai bukan keris lagi nih. Ini stick golf. Belok banget.
2: 2 hari lalu dia topiknya. The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio. Bye bye Snow.
1: Kenapa bye bye Snow?
0: Ya itu nanti adalah info yang akan kita bawakan dari Papua.
2: Harusnya kita.
1: Oh my god.
2: Di puncak Jaya Wijaya nih.
1: Iya. Lo tau kan ada es abadi di sana kan?
2: Iya.
1: Itu prediksinya akan hilang, bro.
2: Prediksi jangan hilang lah, apa lu gimana?
1: Bukan. Diprediksikan akan hilang.
0: Tapi teman gue tahun lalu kesana, itu tuh udah tinggal berapa persen, dikit banget pak.
1: Si es abadi itu.
0: Iya, es abadi itu. Dan setiap detiknya itu meleleh terus kan. Jadi gitu deh. Nanti kalau mau udah, nanti biar penasaran.
1: Oke.
3: The Dandies.

0: The Dandies.
1: Prambors live at Pesta Pora 2026. Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan dimana aja, you can still join the fun. Save the date ya, 25, 26, dan 27 September 2026. Jangan lupa login prambors.live dan tonton keseruan Pesta Pora 2026 dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Cuma di prambors.live.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors live at Pesta Pora 2026.
1: Buat kawula muda yang di Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan kota-kota lain yang belum bisa datang langsung ke Pesta Pora tahun ini, don't you worry. Kamu bisa tetap tonton keseruannya di prambors.live. Bakal ada podcast bareng sama artis-artis, music performance, games dan challenge, sampai IRL stream langsung dari Pesta Pora 2026. Jadi, kapan aja dan dimana aja,

0: Mas Danang Kenny.
1: Yes.
2: Tadi kita mau bawain berita ya dari BMKG yang memprediksi lapisan es abadi di Puncak Jaya Papua akan hilang total dalam beberapa bulan mendatang.
0: Beberapa bulan?
2: Yes.
1: Oh my God.
2: Which is bisa jadi awal tahun 2027 gitu.
1: Oh my God.
2: Dampak perubahan iklim global dan fenomena El Nino yang meningkatkan suhu udara.
1: Oh my God.
2: Gitu. Ini penanganan krisis lingkungan ini membutuhkan langkah strategis berupa dekarbonisasi.
1: Oh, dekarbonisasi.
2: Karena kan ini dari temen gue yang benar-benar tahun lalu ke sana ya. Itu benar-benar gue lihat videonya, Kak. Jadi kan kayak gunung. Terus kan ada es-esnya gitu kan.
1: Iya, yeah, di puncaknya.
2: Enggak di puncaknya juga, Pak, kayak di
1: sekitarnya, di slope-nya juga.
2: Itu tuh udah benar-benar dikit sekali esnya, masih kelihatan. Tapi netesnya tuh cepet banget. Jadi kayak gitu.
0: Oh, gitu.
2: Gitu. Iya.
0: Coba lagi.
1: Aneh.
2: Nah, terus yang gue dapat juga nih ya. BMKG mencatat lapisan ketebalan sekitar 2 sampai 2,5 meter per tahun di periode terakhir dan pernah mencapai 5 meter per tahun loh. Pengurangannya
0: 5 meter.
2: Wow, itu banyak loh.
0: Waduh.
1: Tapi apa yang bisa kita lakukan? Soalnya kan itu pemanasan global.
2: Iya sih.
0: Dekarbonisasi, Pak, udah emang kitanya yang harus ngurang-ngurangin.
1: Ngurang-ngurangin
0: naik sepeda lebih banyak, naik
1: sampah aja masih umum. Begitu sampah.
0: Iya. Tapi kan enggak apa-apa kan, ini napasnya pakai duit bukan pakai oksigen, Pak.
1: Keren. Danang sang kritikus. Kritikus dunia.
2: Tapi naik ke gunung di Papua itu juga mahal sekali loh.
1: Iyalah, kesananya aja udah berapa, Neng?
2: Iya.
1: Pesawatnya aja udah berapa?
2: Dan enggak semua orang langsung bisa naik, kan harus ada sertifikasinya dulu.
0: Berarti bisa dibilang nih, es abadi Jayawijaya itu sudah jadi tinggal kenangan tahun depan.
1: Betul.
0: Itu bisa dijadiin cerita anak cucu kita atau nanti di puncak itu
1: pernah ada es.
2: Benar. Tuh, gue cari ya, perkiraan untuk pendakian dari Jakarta biasanya sekitar 100 sampai 200 juta per orang.
1: Wow, lumayan, karena flight-nya, hotelnya.
2: Oh, sedih enggak bisa lihat es abadi.
0: Sedih enggak bisa nabungnya juga.
2: Iya, benar juga. Soalnya kalau misalnya yang tur-turnya itu emang dari dulu tuh ini tahun terakhir dari 2015. Oh,
0: emang udah diomongin seperti itu.
2: Udah dari 2015 karena kan yang penurunan 5 meter per tahun itu kejadiannya pas El Nino di tahun 2015 atau 2016 gitu kan. Jadi menjualnya itu kayak tahun ini terakhir. Nah, tahun ini benar-benar terakhir.
1: Ya Allah.
0: Ya, oke lah. Ya udah, berarti itu akan menjadi sejarah. Semoga fotonya nanti gak kehapus ya di internet ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Kalau enggak, kita juga gak bisa nyeritain ke anak cucu nanti kalau ada puncak es abadi di Jayawijaya. Pernah ada es di sana.
1: Ah. The Dandies.

0: Today di Sound Prambors Radio, Kocor Kecret, yo.
1: Let's go, Kocor Kecret deh. Siapa yang mau dengerin Kocor Kecret?
2: Kocor Kecret katanya ini jadi panitia pintu neraka nih, Pak.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan kali. Kita dengerin ini Kocor Kecret ngapain ini?
2: Oke. Okay. Saya Kocor,
0: Gocrot sebel. Idih, sebel gocrot.
3: Kenapa gocrot-gocrot?
0: Ih, sebel gua.
3: Ya.
0: Masa ada nih temen gua.
3: Ya.
0: Udah ngomongnya susah.
3: Ya.
0: Semuanya mangap-mangap kalau ngomong. Pakai bahasa Inggris lagi. Waduh, ribet banget. Terus dia mau bikin rumah baru kan. Dia mau ngisi dapurnya. Ribet banget ribet. Dari kemarin.
3: Gokil.
0: Cuma pengen nyari biar halus makanannya, ribet banget.
3: Apa nih?
0: Saya lupa bridgingnya gimana.
3: Langsung aja lah. Bridging.
0: Oh, iya.
3: Langsung punchline aja yang tidak terlalu punchline itu.
0: Ribet banget. Aduh, ampun deh.
3: Apa nih?
0: Suruh milih ini gak mau. Merek ini gak mau, merek itu gak mau. Semuanya gak ada yang mau deh.
3: Yuk.
0: Terus dia bilang kayak, of course, I'm picky blenders. Dia milih blender saya picky gitu. Buset ya, deh. Blender, timbang blender
3: asik
0: doang.
3: Deh, picky blender. Ya, dia milih-milih blender ya.
0: Iya
3: tuh.
0: Timbang blender doang.
3: Timbang blender doang.
0: Udah ini aja, Mas Poin.
3: Terus juga ada ini, temen gue yang dia tuh.
0: Iya.
3: Mau wow-wow aja tuh, milih-milih.
0: Eh,
3: picky-picky wow-wow.
0: Wow. Terus dia kayak,
3: picky-picky wow-wow.
0: Temen lu itu,
3: wow-wow.
0: Gue kenal tuh kayaknya, dia yang milih-milih kesalahan kan.
3: Hah?
0: Picky blunder. Terus dia juga
3: ada lagi.
0: Dia juga milih-milih kan ya. Dia milih-milih penghargaan bola itu kan.
3: Picky
0: Ballon d'Or. Picky Ballon d'Or.
3: Dia juga ini
0: apa?
3: Ingusan.
0: Picky
3: Blender. Aduh, Mas.

0: The Dandies on Prambors.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
1: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
1: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
1: Ya
4: kan biar sore lu gak sepi. Gua tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gua 96, ya apa berapa ya? Gua lupa, apa 196?
1: 196 kata gua masuknya. Udah jenius.
4: Si pansu.
1: Lumba-lumba kak.
4: Si lumba-lumba.
1: Menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman tapi gak pernah cinlok?
4: Oh garis tapi gua bukan tipe lu.
1: Gua bisa sebutin tipe gue.
4: Apa?
1: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
1: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
4: berarti waktunya
1: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
1: Setiap Senin
4: sampai Jumat
1: jam 4
4: sampai 8 malam.
1: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: The Dandies on Prambors.